0: seneng kene bana kos-kosan Mama Lani.
1: Apa yo ora luru kos-kosan?
0: Dudul kok luru kontrakan kuwe. Kamis begitu kayak ngerti perut lah. Iya,
1: jarene.
0: Ana lapangan terus mengidul perut. Hmm.
1: Oh, ya.
0: Yo.
1: Iya.
0: Peter. Sesak ora sakedher keder sing ora sing arep jajaban engko ketemu sing jelas ana bendera ya. Iya. Ora usah sakedher keder mesti kok anjoge. Mbak
1: Sade mangkat Mbak Sade.
0: Iya,
1: heeh.
0: Mudun Mama Bu ya. Mbak Sade.
1: Oh iya. Spesial ngono anak-anakku ya.
0: Yu.
1: Buat Ibu Lani.
0: Yu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih Mama Lani sama Didi Gani. Halo.
2: Mbak
0: Sade Pratol. Puas. Mbak Siti
2: Soimah.
0: Iya, RT 15 RW 6 kan.
2: Iya.
0: Oh, Ami.
2: Ya.
0: Budhe mut sarapan mi.
3: Sarapan budhe.
2: Budhe mut nang karo apa?
0: Iya.
2: Sing ngomong karo bojone. Iya.
0: Jaren jaluk apa mi? Wah.
2: Jaluk apa? Bujangin yang bisa bujang.
0: Jaluk apa? Kau tahu? Sudah mama gendis mi.
2: Iya.
0: Ini channel gentong mi, ngaco mi.
2: Ini gentong ya Allah, nyuci lah Allah. Nyuci kuat paling kaya rumah adem tu gendeng.
0: Jare budak Allah, ami ngarang, ngarang. Omazet kerasa kedebuk makbuk.
2: Akan lut betang kan Doni. Wih cawat-cawat ya cinta-cinta. Wajahmu nak mata kami satu sayang nih cinta. Mama kiwi kan sewut.
0: Kami.
2: Kamu tanah dawat sama mana.
0: Kamu tanah embu. Kamu tanah embu. Kamu
2: tanah
0: embu. Embu.
2: Sarapan
0: lauk sayur. Sayur sop.
2: Sama Brija.
0: Lauk sayur sop.

0: nyong.
1: Iya. Yeah.
0: Budi tak ora, tapi nyong donyong sidak. Budi tak ora. Mbak Asifa apa gitu?
1: Aduh donyong melu ya, ngono ya banget ya.
0: Ya, Mbak.
2: Cak sih bari ya.
0: Ah, lah nyong cak ya. Mbak Asifa. Pagi Mbak Asifa.
1: Mbak Asifa. Kenal apa Sarul? Yo. Halo Bali. Tak kedok, tak kedok. Mama jira jira.
0: Sira, sira, sira. Iya, sira, sira. Jalan dengkul
1: baju mama hanya kan joko kan satu tajuk bunda jadi
0: kacret.
1: Mama hanya joko.
0: Ya.
1: Ya. Mau jalan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juplak tingting.
1: Aja.
0: Terima kasih Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Ya. Kenapa sih Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu ketemu ya di rumahnya Mbak Siti Soimah ya, di acara pertemuan rutin ya sebulan sekali paguyuban Radio Stara Paramon, nanti sama acara santunan ya, tempatnya di Mbak Siti Soimah yang ada

copot. Lui marmaning, lui mantep ya dong. Bungkusnya dibuka ya Mi. Was. Jus nemen kue dong bungkusnya dibuka. Wah, rasanya jan tambah jos. Gendos.

0: kata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di tempat lain yang punya keluhan seperti saya. Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek PharmaCare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal. Alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal. Alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan. Alamat di Jalan Raya Keboledan nomor 31 RT 03 RW 01 Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: malah turun.
1: Iya mat, sorry mat.
0: Kepriwe sih, kayak ngeloyo temen, kayak ngora semangat yang begawe. Kayak lagi rawan pencurian ge, aja lengah. Jadi security malah klam-klam.
1: Gara-gara terlalu sering si wengi apa ya, wingi. Sempat cek kesehatan nang puskesmas. Darahku rendah banget bro.
0: Ulane, ikuti langkah nyong. Mulai hidup sehat jo, istirahat sing teratur. Mangan ya joko si telat. Terus ge, rutin konsumsi ge ge. Nyong gawa. Ge, arane habu top. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop. Apik lu, apa maning sing gampang loyo lan riang.

0: Butut sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Butut didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Anda

0: Maya Nurani Tegal yang beralamat Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Mohd Yamin Awi Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman Kecamatan Selawi Kabupaten Tegal. Dan di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Apotek Fitri Keboledan yang impres RT

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM.

101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporet ya. Dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis, ya, stamina,

0: kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Yuk di sapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balani Stara Paramon. Halo pagi. Halo. Saporeten, teman-teman. Sehat alhamdulillah. Dalam. Iya, ke siapa ya?
1: Wong Pandean.
0: Oh, Wong Pandean. Pandean Bang Dia. Ya apa Bapak Uya, lagune Bapak Uya?
1: Dipun, Mbak.
0: Lagune nopo?
1: Lagune Yo Filatul ya.
0: Yo Filatul ya.
1: Si Malakama sih.
0: Si Malakama iya, Mama Lani Bapak Uya.
1: Sehat Mama Lani.
0: Bahasa ada uya-uya. Iya, uya. Ya.
1: Pinteran wong Pandean ya, Mbak.
0: Iya, Kang Alim bagi Kang Alim. Si Malakama ya.
1: Oh, iya si Malakama.
0: Yo.
1: Lagi ngobrol.
0: Iya. Ye, asin asin. Oh iya si asin ya Mama Lani. Jadi asin asin. Iya. Uyah, uyah. Iya, lakahane Mama Lani. Uya tok. Iya, dudu uya. Wis ruduk pe wis. Ya Bunda Septi pagi, Bun. Bunda Septi. Mama Alisa, Bapak Uya. Mama Alisa. Iya, kayak nang gentong sih sampean suaranya kayak nang gentong. Yo, yo, yo, yo, yo. Mama Dia, apa kabar kayak Mama Dia? Apa kabar Bapak Uya?
1: Selamat pagi Mama Dia.
0: Ya.
1: Ayo.
0: Terus. HM ya, Kang Cahyo.
1: Iya, Kang Cahyo gimana kabar?
0: Sukses
1: di acara nih ya, Kang Cahyo.
0: Iya, ke Kang Cahyo duduk Kang Kota Sayo. Iya, ke Kang Cah. Iya, ya beda. Sayo karo Cahyo ya beda. Hurufnya beda. Sayo Cahyo. Hampeane bae Bapak Uya. Ibu Roni, Bapak Asikin pagi Bu Roni. Iya, Minggu mangkat Bapak Uya, Mama Lani.
1: Insyaallah
0: mangkat. Ki Ayang Lindor atau tutumun ya Bapak Uya? Oh, wingi nyung golek bisa nyung pangling ya. Tempate si Aje kan? Oh, nyung min. Iya, nyung min gerejakan. Iya sih nang pinggir dalan. Liwat. Iya nyung golek sore ketemu padahal min gerejakan ini mono dolane nang sawah kono. Kan main sawah ya, mburine sawah ya.
1: Iya, gue sendiri ini sing ana
0: tower-e,
1: Mbak.
0: Apa karena wingi tutupan sih ya wis sore sih ya?
1: Iya, saiki tutupan ngarepe.
0: Oh, pantesan nyong pangling Bapak Uya digoleti ora ketemu bae engko lindel kesrudung kok. iya. Mama Gendis pagi Mama Gendis.
1: Selamat pagi.
0: Iya, yang online Uya Kuya. Iya, Uya Kuya Mama Gendis. Iya, Mbak Saada nyong samper apa Pak Uya?
1: Oke.
0: Iya, Mbak Febi Belpas, Mama Hasna.
1: Iya, Mama Hasna.
0: Mangkat, mangkat Bapak Uya, Mbak Ria diwerui, wis diwerui. Wis diwerui bingkai lagi neng jitu werui. Terus wingi neng Om Kasuri ya diwerui. wis ping loro diweruhi ya. Ya. Wis Bapak Uya, nggih Mbak Ila pagi Mbak Ila. Ya. Iya. Kami bakar madu Bapak Uya. Iya. Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Jos, namanya terima kasih Bapak Uya, Mama Uya yang ada di Kepandian. Amen. Mbak Sada sih gandeng inyong ya Bapak Uya. Saya Cimani yo di sapa di 614477. Halo pagi Balani Sara Paramon. Wing ala wis. Alah. Halo?
2: Ya, halo.
0: Halo, wing.
2: Andete Saporete.
0: Saporete.
2: Assalamualaikum,
0: Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iklah, lenta gede ini. Ngingin.
0: Iya, aduh, kupingnya nyongting keremut, Kang. Jadi ini kupingnya nyongting keremut, mut. Nah, iya. Mbak Atun, Kang Boim.
2: Iya, Mbak Atun, Kang Boim.
0: Ambu bae, Kang Boim. Ambu ya. Jambu ya, Kang Boim, embu temen ya. Mbak Rojana pagi, Mbak Rojana.
2: Mbak Rojana, selamat pagi.
0: Iya.
2: Ini gue ya, Bapak Nuya.
0: Iya, Bapak Uya.
2: Iya, Bapak Nuya.
0: Anak lagu Murka Murgana.
2: Murgana.
0: Murka Murgana ki burone njaluk lagune Murka Murgana.
2: Ya,
0: laka, salah ngetik dian dia.
2: Saya kue Fata Morgana
0: ya mungkin ya murka. Aduh nemen ya. Bisa Fata Morgana kan dia murka Morgana. Aduh. Ya kue, orang diraya ya. Kang Akib orang raya orang apa kok?
2: Iya
0: gugup ngetik ya. Di diraya Kang Akib. Umi Ii sama Umi Dine. Umi Ii sama Umi Dine. Mama Lani gue takon lontong es mateng ya.
2: Memang Mama Lani.
0: Iya, budekmu jane gawe judul dewek. Lah kowe nyemusmet ya. Ngolati lagu judul kowe lah kaya iya murka ya murka murga murga.
2: Ya. Lagune kowe Mbak Dia.
0: Apa lagune?
2: Apa sih ya?
0: Iya apa sih? Apa sih? Apa sih?
2: Sekuntum mawar merah wis.
0: Sekuntum mawar merah. Iya, jare
2: ben. Ya.
0: Jare ben penyiar bingung ya kowe. Ya ora bingung sih cuma iya, terana lagu kowe. Apa miki? Sekuntum.
2: Iya.
0: Sekuntum mawar merah. Iya. Di Farina Indra ya.
2: Iya, wis.
0: Adane itu sih. Salaman
2: gua bebe ya Maria.
0: Wis Kang. Semono bae Kang.
2: Iya.
0: Semono bae.
2: Iya.
0: Wis semono bae Kang.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ding ting.
2: Jo.
0: Jos matur nuwun ya Kang Ibni Abdul. Kang Ibni Abdul Kang Ibni sih. Aduh, Kang Akib anjuke Kang Ibni Abdul.

adalah guna apa Megi? Sekuntum mawar merah ya Kang Akib ya. Ditunggu saja. Ya Balani Stara Paramon, jangan lupa hari Minggu ya kita ketemu di rumahnya Mbak Ziti Soimah ya, yang ada di Tonggara ya, di acara pertemuan rutin sebulan sekali ya Pak Guyuban Radio Stara Paramon. Nanti sama acara santunan ya. Iya, kita ketemu nanti hari Minggu ya di Tonggara ya, di rumahnya Mbak Ziti Soimah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya berasal dari Panjingkiran. Kali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan perih dan panas, dan rasanya sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama. Alhamdulillah punya keluarga, saya bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini.
1: Pengguna Vitama. Di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten
2: Mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia.
3: Jalan Garuda, nomor 015, RW 01, dan Jalan Projo Sumarto 1, RT 20, RW 04, Kerep, Kecamatan Lang, Berkah yang Alam 1, Kecamatan Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi, nomor 70, Cabawan
2: Kramat, Kabupaten Tegal. Temper kami 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Top Vitamia di apotik-apotik dan agen berikut ini.
3: Sehat-sehat Yamak di Jalan Raya 24 RW 03 Adiwerna Tegal. Di Apo RT 04 Kota Tegal.
2: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan Ramon, alamat di Jalan Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2.
1: Oh, 2 kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Yuk yang mau gabung lagi di sapa di 352888. Halo, pagi balani Setara Paramon.
1: Hola.
0: Hola, halo. Selamat pagi.

0: Pak Jabidin. Selamat pagi Pak Jabidin ya.
1: Bang Bisri ini ya.
0: Bu Bisri.
1: Bu Bisri ya Pak. Lagune.
0: Lagune apa Kang Doli?
1: Makan ceker ayam. Lagune endut-endut sama.
0: Ayam ya.
1: Kepala ayam.
0: Ayam.
1: Ayam
0: judulnya. Ayam.
1: Ayam.
0: Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam bakar.
1: Makan suwir ayam.
0: Iya.
1: Bisa jadi tukang bolang.
0: Tapi nyong senengnya ceker atau bolang Kang?
1: Ayam,
0: ya suwi ya seneng Kang. Iya pokoknya ayam kenyong senengnya ayam. Ayam senengnya suwi karo ceker Kang.
1: Ya om lah deh senengnya polang ayam kutemot.
0: Iya orang dudutan je Kang. Ya wong ireng Kang Doli pagi wong ireng.
1: Wong ireng pagi wong ireng.
0: Iya. Bu Hodijah pagi Bu Hodijah. Bu Hodijah. Iya, salam dua kapsul. Cari Bu Demut ngerti nanis, ngerti nanis, ngerti nanis, ngerti nanis, ngerti nanis. Iya, ngaya kue ngerti nan sembol, senembolang ngaya kue. Mbak Ila, misi bimen maksud ayam bakar sapa ya? Ya ayam bakar sapa, karep-karep ayam bakar sapa. Ya Kang, ya ayam bakar sapa ya? Ya ayam bakar sapa bu sapa? Iya. Iya. Aki. Terus.
1: Jasak
0: suracum. Ya kapiran lah jasak meracum mah. Iya. Ah semambu sing kene wis kapirane mambu sing kene wis jasak racum. Iya.
1: Bapakne Uya mau ya.
0: Bapakne Uya ya. Iya.
1: Ya kapiran terus kecor.
0: Lah teteh. Melebuni kena detung iya jasak racum iya. Iya, melebuni kena detung sebulan sepisan bembu karuan. Ya Mama Regani, selamat pagi Mama Regani. Iya. Iya. Cara nyong senengnya brutu ora takon ya Kang.
1: Siapa?
0: Mama Regani ya. Oh, berarti dengan mbulah nyong ora takon sama Mama Regani pas seneng ngono man. Iya rau Kang Doli Mama dia, Mama dia rau, perahu, perahu, perahu. Perahu.
1: Perahu, perahu, panas, panas, perahu.
0: Ya uwer pagi uwer.
1: Uwer pagi uwer.
0: Terus
1: dia pipa pada kontrol.
0: Iya,
1: Pas ada pada sawange ke pagi mesti
0: gitu. Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Panas-panas. Tarik dumpeng.
0: Iya, mau atau karo emak. Iya.
1: Kang Kodim juga ya pagi. Raune Bapak Sikin pagi. Di Ida Sinok Cintong ya. Iya bukan wong ireng.
0: Iya wartiem. Iya nyong ta senengnya duit bae lah.
1: Iya wartiem senengnya kupak tok.
0: Senengnya duit ya. Iya.
1: Gue pusat yang tahu Mama Pidja, Mbak Bebi Belpan. Ida Pacul Jana Pacul.
0: Iya.
1: Akhirnya Pacul Gonyel Pacul.
0: Mama Gendis Dol Dol.
1: Iya Gambre Mbak Bebi.
0: Mama Gendis lagi cekelan kompa ya.
1: Cengat ini
0: pagi jeng ya.
1: Is
0: panporan temen wis iya. Ke asli ini ngeringo kena Kang, ringo kena.
1: Ya lagi pakut baik ya.
0: Iya, panporan temen panporan ya.
1: Jurna
0: wis pan merengut pan apa karep karep.
1: Karep wis. Bisa doso Mama Titi.
0: Kang Mukson Baro ya si
1: iya beranya
0: iya
1: Kang aktif ya
0: iya
1: dari mana sih Mandela Kang Kamari ke pasti mintel pasti
0: iya
1: Mama Kira Mbak Am gue pus Sati Purbowo, Mama Rani.
0: Orang lah nyong seneng ae nyong paling seneng memang ayam ke suwiwi karo ceker jadi budi paha atas enak kok ya enak. Cuma memang paling enak bagi inyong ke memang suwiwi karo ceker. Sing ora doyan ya ora doyan ya. Jadi bantu dulu mah ceker. Ih apa sih ceker ya? Ya. Mama ya. Mama Hasna nyong sim lebune pirang minggu sepisan. Tapi walaupun orang mlebu warung Mbak Ria ya iya. Iya lagi live ya. Kira lagi ora karep live ya.
1: Iya.
0: Terus iya. Yo, Mama Wajra.
1: Nyi Ratu.
0: Mbak Nur Kanti.
1: Iya, Mama Ari, Bapak Nek Ari.
0: Yo, iya.
1: Elsa. Bapak Ki.
0: Yo. Terus buat siapa lagi? Wartiem. Jadi Wartiem ono yen bontote nyong. Iya senengnya kempol ya iya aku paha atas
1: nyontek senengnya dada
0: walah dala ya iya wes walah dala juga mono ya aduh stop black
1: nih gue Peter channel jahit
0: iya Amat Cangkring pagi Amat Cangkring
1: siapa?
0: Ahmad Cangkring
1: Bang
0: Mama
1: Ki.
0: Ikmah Kang Doli
1: Mama Uti, Mama Ayu Poso, Oma Jet, senangnya kayaknya brutuk
0: Wer ya wer pagi wer. Terus
1: pagi wer.
0: Siapa lagi ya?
1: Bagus dewek ya. Baikang Mama Kinda.
0: Ya. Mbak Siti Soimah kue simpan ke dituan rumah. Iya. Pak Guyuban ya. Iya. Oh Artiem. Apa Kang Doli wani mana ya? Bukan apa ki maksudnya? Oma Jet, ya, iya. Ria senangnya ceker karo suwi cocok karo iki ya karo. Iya, emang pimen si Oma, iya karakternya pimen iya. Oh, enggak kabeh baik Kang. Wis mono baik Kang Doli, wis. Oh iya wes, yuk. Oke, Kang. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting. Jojo, terima kasih. Kang Doli, halo. Pagi Balan Estara Paramon.
2: Halo,
0: Pak.
2: Halo. Tunggu
0: Saporete nemen.
2: Oh, belum, Mbak.
0: Halo.
2: Saporete, Mbak.
0: Halo. Halo.
2: Astagfirullahaladzim. Orang kerumuh, Mbak.
0: Halo.
2: Tunggu Saporete.
0: Halo.
2: Astagfirullahaladzim. Tunggu Saporete.
0: Halo. Entenan ya, sama mau halo buat
2: kalau halo.
0: Enak menurut kentenan enak.
2: Barca mana dendam mana?
0: Enak.
2: Ya putih
0: orang di. Enak.
2: Orang asing ini lagi kangen
0: kok. Enak.
2: Kecukupan ya? Kerjaan terus.
0: Ya Om Ali, Mbak Heni Ayam.
2: Benanya apa Ali? Sehat Om Ali.
0: Mbak Puri, pagi Mbak Puri.
2: Yuk Puri.
0: Om Kasnuri kumat dari Jasak Rajum ya.
2: Kumat penyara Om Kasnuri. Jangan orang belum.
0: Ya, halo. Halo. Ya, Pimen, jadi Mamar Gas Pimen sih kesambet. Ya, wah, Jasak Rajum kesambet. Mamar Ganis. Iya.
2: Mamar Ganis.
0: Puri ini jadi ngono nembe mlebu langsung odor.
2: Odor. Mati lo mlebu pulang suarane.
0: Lah kami kan mikir jasa kan halo-halo terus ya kan nyok mene halo ya kan. Kalau halo halo halo. Ya wis kedadane enak mlo kendaraan halo. Halo tak ten. Enak po.
2: Suara
0: tu gede lu lupa. Nah, ni gede nan, begitu. Anu kata halo halo kayak gue. Kalau
2: sampai hilang, Mbak.
0: Iya, kayak kalau parpe sampaian.
2: Jopore.
0: Kalau parpe temen, parpe temen.
2: Apa tapi dinung jopore?
0: Iya, dinung ya. Iya, dinung ya. Rong kapsul lah butok.
2: Tapi ngisi Mbak.
0: Iya, dinung.
2: Kang Bawor.
0: Oh iya, iya Dinung, Habu Tope. Mama Hasna, halo. Mbak Ria, halo. Halo. Halo.
2: Mama Hasna.
0: Jadi Bu Demut sabar. Sabar sak, sabar.
2: Enggak pernah apa penyare, Mbak.
0: Penyare lah, penyare lah.
2: Orang kayak kue.
0: Ya, orang
2: kayak lah.
0: Mau kan jasak meni halo ya, kan jangan jawab halo. Maksudnya kalau halo, halo, nyok, halo, halo. Halo, halo, aku tenan ya nyok, halo, halo, Harjo Sari.
2: Ya,
0: kan, udah halo, halo, halo, halo, halo, Harjo Sari. Aduh, aduh, sabar, ya, sabar, ya Allah. Nyok, kan aku ngejel ambekan ya, sabar, sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar. Sabar.
2: Sabar.
0: Iya.
2: Mama Lydia.
0: Iya. Jare Bu Demut ngomong Raden Mas Jasak baiklah jare aku lagi bela Radene. Aduh. Iya. Raden Kang Mas Rajum. Waduh. Alah. Ya Om Ajet, Om Ajet gedebuk, rosak, mabuk, iya,
2: mabuk. Om Ajet ya.
0: Iya sehat toh.
2: Terus mau buri ini pemandes nasional ya buri ini.
0: Pimen
2: Bu
0: maksudnya Pimen Budi jare ora penak karo sapa len kowe takon miki kan sampe jare
2: ora penak karo pendengarane
0: sih bisane ora penak maksudnya ke Pimen
2: sana apa kaya kowe
0: sih ke Pimen maksudnya bisane anak rasa ora kepenak maksudnya ora penak karo sapa nyopa takon
2: ora penak karo wong liya
0: ora penak kan ning apa Aduh, halal bihalal ngati
2: tahun 2025
0: orang mangkat mangkat halal bihalal gigir pan mangkat ya orang mangkat pulau kodok gigir
2: orang
0: pulang nih orang pantai kuaca dia berkomen kayak kue cuma
2: ya
0: sak ya
2: Mama Elsa
0: ya aja diwaca ya sak aja diwaca iya yang
2: Tulung gue mbak.
0: Tuman temen ya. Iya ya,
2: tulung no gue.
0: Tuman ya sak. Iya ya, tuman, enak mbak. Nemen di waca ya.
2: Enak temen.
0: Enak nemen
2: mbak. Mau dikasih
0: Mama Nadia kayak jadi tak tunggu. Selamat pagi. Mama Nadia aja mukul pagi toh kok di masa pagi tak tunggu jangan kayak gitu oh kayak gini. Pagi sayang. Jangan lupa ya.
2: Rasanya sama nomor jawab.
0: Ya kan yang masa kalau ayangnya mau pagi tak tunggu
2: ya. Ya maksudnya pagi tak tunggu nontonnya orang pak.
0: Ya, pagi sayang.
2: Bersama yang berani sabar penyarji ya Allah.
0: Jangan lupa nanti siang ya kita ketemu tak tunggu. Aduh, bimensi. Tunggu
2: saya nambah ya nambah. Jangan dikurangi daripada nambah ya mbak.
0: Ya dia dikurangi ya orang kena ya. Ya.
2: Kecuali ya. Titip duit, lah pun tambah orang apa.
0: Iya, tapi akeh.
2: Oke,
0: ini
2: titip duit. Dilep.
0: Aduh.
2: Kan juga harus kirim ya kayak gue. Mbak tolong dikurangi ya kan titip tambah.
0: Oh iya, kok tak kurangi sesendok ya. Iya, kok tak kurangi.
2: Meringankan sampean.
0: Iya, kok tak kurangi sesendok. Mbak Epa tadi, Mbak Epa.
2: Mbak Epa.
0: Iya, Sakrajum. Kalau salam sing Sugeng Rawuh.
2: Ya, Sugeng Rawuh.
0: Jare Sugeng Rawuh ngono Mbak Ria kalau jare Sakrajum menghibur. Ini aku lagi gawe bakso gemuyu kaku yakin.
2: Apa, Mbak?
0: Sugeng Rawuh.
2: Sugeng Rawuh, Sugeng Bakso Rawuh.
0: Iya, selamat datang, Mbak.
2: Iya.
0: Sugeng Rawuh.
2: Arane Sugeng Rawuh.
0: Mbuke Sugeng. Ya mburane kuwi Sugeng Rawuh. Mbuke wong ngendi wae.
2: Arane Sugeng akeh nemen ya.
0: Wong dibungulane kuwi diderani Sugeng Rawuh.
2: Iya, Mbak. Ada di Sugeng Rawuh, Saudara.
0: Ya ngarane Sugeng kepimpin sampean kepimpin sih Sakrajum. Sane ganti-ganti ngarane Sugeng Rawuh. Bimen, Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle.
2: Mama Ayi Bengle, mana satu kali nyaman.
0: Mama Nadia bisa. Mama Nadia bisa kayak ngampun, temen gie. Siang guyune kak aku nemen Sakrajum.
2: Guyune.
0: Mama Hasna, iya ba.
2: Ben.
0: Wis insaf ba, sayangnya nggak busuh ada baik aja bagi-bagi.
2: Besing musapa.
0: Iya.
2: Emangnya nggak bagi-bagi sayang ruang dia kan?
0: Iya, mikir sih jaring ke mama Nadia, ada gue mbak Nia, ada gue.
2: Kita kan kamu nggak pernah baca petunjuknya.
0: Mama Hasna asin nek dia. Karena masa kan wis ya, Min wis tahu kebagian. Dumane saiki kayak orang kebagian deh Ansa. Mulane Mama Hasna dibagi licu ledang ayah gue ya. Iya. Iya. Mimin sih caranya bude bisa bawa ini kayak bandot siapa Miki sing bawa siapa sak alah tumplek ya jasa kacum sak lah tumplek temenanan kira lah mis sak dah wes acu lo tumplek ya wes tumplek nau sak kacum lah mulah wes wes lah iye sak mantap pit. Nah, ayo kowe yo. Sing mau segrawilan mana ora tumblek-tumblek. Nah, ya wis tumblek ya. Judul apa mikir lagune air mata? Air mata cinta. Air mata cinta. Mata air cinta. Cocok aja cuma seneng aja lho. Ya walik mimin. Ya. Wis toplek nemen kelelep ya ayo poso iya tumplek ayo iya jasa Rajum tumplek

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebremet nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duitnya papa, Mak. Giliran masalah duit weruhan nemen. Bajur kon.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon RT6 RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 959 95.
3: Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Duda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, Paramon goyang dangdut ya. Iya, Fata Morgana ya, Evita Mala sudah digoyang ya. Satu penelpon saya di 52888. Halo, pagi Balenistara Paramon.
2: Saporete
1: teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Komplit nem.
2: Kebaya merah nih Mbak Ayong.
1: Kebaya merah?
2: Ya, Irfan Mansur ya.
1: Irfan Mansur ya, si kebaya merah.
2: Ya, ada ya.
1: Ada dong.
2: Itu seperti Oli Pondrot ya.
1: Oli ya.
2: Oli akeh nemen berarti.
1: Ayo rek ayo kowe nemen.
2: Iya kan. Ini
1: sponsoran temen. Ora usah durusi wer. Ora usah durus

0: durusi, ora usah durusi wer, ora usah durusi wer ya. Mulane, mulane wis ora usah durusi wer ya. Iya. Ora usah, ora usah. Ora usah, ora usah, ora usah, ora usah. Ora usah, ora usah, ora usah. Ngapa, ngapa, ngapa? Ngapa, ngapa, ngapa ora usah, ora usah durusi wer. Ora usah. Ya, embu bae jare burine, embu bae. Ya,
1: burine ta mau sedeliwar iki kok sira apa kok ni. Pret
0: ngono.
1: Apa? Alah, mau naik
0: ke mana? Pret. Oh, saya memang pancen ya, Mama Ari. Pret, ya, iya. Buba, iya, piak ya. Anaknya bui dadam, piak ya harusnya ya.
1: Mama Ayu di sini mau dikasihin ya.
0: Iya.
1: Ayu-ayu nemen kok ya.
0: Iya, Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri, Om Wiwit.
0: Makasih, Papa HM Gantare, weh, ya. Om Kasnuri, makasih Gantare kuping apa jaletot ya. Iya. Uwer nangis pan poran temen pan nangis pan apa wis karep-karepe. Iya. Iya. Nje.
1: Bapane Uya ke salame
0: bapane Uya. Iya. Iya. Nje. Iya.
1: Ilmu sing ngomongne terparamu nemen
0: nombok. Ilmu Oma M. Iya, mangke nggih, Bapak nggih. Mangke nggih, ada tamu. Iya,
1: nggih. Nggih. Kalau yang baca tiro, sih ke anak mana pun mangkat kau dapat yupen ke?
0: Siapa? Siapa?
1: Anyar yang mesti mangkat kau, Papa HM.
0: Ah, ada pimen tak tinggal di lata, Papa pimen ke melasi sih? Tinggal ya, Papa ya. Wis, wis, di.
1: Tunggu ngomong. Terakhiran ya, Rane ya.
0: Yang ngomong dewek dong, ini ngomong dewek kan orang Papa. Ya kau, ya wes. Ya uang si demit ya. Ya jangan demi temen ya. Ya wes.
1: Gak pasar orang terima yang dolmen ya.
0: Ya wes. Ya wes. Ya ya balen secara paramon ya. Iya kok taruh ketemu ya. Ji.
1: Oke.
0: Oke oke Om.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Terima kasih Om HM.

Yeah, iya. Om Ajit pimpin Om pengen ngosek. Iya, lagunya pengen gawe pengen ngosek ya. Krungu lagu Fata Morgana pengen ngosek. Ya bisa ngosek ke Om. Ya, Anjel ngosek. Ngoseknya kayak apa ya? Ya wis yuk, ada kebaya merah.

0: Kelantan ini gini ya.
1: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sambil jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia.
1: Sementara,
2: awal dewe, pisah benua. Nanti apal aku mas?
0: Iya. Ya bisa hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: What's wrong?
1: Oh, wrong juga.
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Mengomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane dek iki lho bagus, luwih mapan, siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Rasa tak ono alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: pantai ini gini ya.
1: Mas Tenggini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
2: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, IDW pisah benua. Nanti apal aku, Mas?
0: Iya. Ya, bisa jadi. Mas tak usah nyusul.

pagi ya buat Balani Setara Paramon yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep bayah nang pagoda Paramon Goyang Dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 085293199588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Spesial buat anak bojo ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Slerok hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon. Spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Terus ada Bapaknya Uya, Mama Uya di Kepandian ya. Selamat pagi sudah hadir. Terus ada Piol. Selamat pagi Piol sudah hadir. Kang Sodik juga selamat pagi sudah hadir. Ada Waku Celuk juga selamat pagi sudah hadir. Kang Miss Begito bersama Mama Hilman, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Parto juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Am di Kebangpang hadir. Selamat untuk Mama Wiwin, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Ikma, Mama Nadia. Terus buat Mama Nunung Kalinyamat, Mama Zira, buat Mama Afi, buat Mama Siva, buat Mama Silmi, Bunda Asal, buat semuanya saja. Terima kasih buat yang siaran. Assalamualaikum, selamat pagi. Ada Mama Anjeli di Pagoda ya hadir. Selamat buat Balani Setara Paramon KB. Spesialnya buat seseorang yang selalu ada di hatiku. Sehat selalu nggih. Matur suwun kanggo penyiar ya di Plateting Joz. Terus ada Bunda Septi, selamat pagi monitor Mbak Ria dari jam. Selamat pagi di Kertaharja hadir. Salamnya buat Balani Setara Paramon ya, semoga sehat semuanya. Terima kasih. Terus ada Mama Alisa sama Kang Agus di Selawi Wetan ya sudah hadir. Bapak Uya Wong di Mbak Ria, Bapak Uya Wong Kepandian, Mama Alisa. Terus ada Mbak Feby Belpan, selamat pagi hadir. Salamnya buat Ami Pakar Madu, buat Mama Lani, Bu Saada, buat Om Awang, buat Kang Piol, ada Kang Loli, Kang Mukhtar, ada Kang Kofidin, ada Mama Dea, Bu Dekmut, ada Mbak Am, buat Om Kasori, buat Jajak Lajum, ada Mbak Sahrul, ada Kang Parjo, Kang Aryo, ada Mbak Nia, buat Mbak Nadia, buat Kang Handoko ya, buat Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Bang Trisno hadir ya, Bang Trisno ya sudah hadir. Terus ada Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Mbak Saada, ada Kang Pacu, Bu Demut, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, Mama Kiwi, buat Mama Lani, Mbak Nia, buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Ada Mbak Atun, Mbak Atun Kang Boim ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Saada bareng Om Awang, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Lani, selamat pagi sudah hadir ya. Umi Ii sama Umi Dina, selamat pagi sudah hadir. Kang Alim juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Uli, selamat pagi sudah hadir. Ada Bapak Asikin ya sama Ibu Roni yang ada di Setu, selamat pagi ya sudah hadir. Selamat buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Terus ada Mbak Ilah Tower, selamat pagi nimbrung di Pagoda. Selamat buat Afurkon. Ada Mbak Eka, Mbak Nia. Terus buat Mama Rani, Amrul, Noktrinil, buat Mbak Tari, Kang Parjo. Ada Om HM, ada Tata Agus, buat Om Kasuri, buat Andi, ada Mas Akil. Spesialnya buat yang siaran bareng keluarga, semoga barokah amin. Terima kasih. Ada Pak Jabidin ya, assalamualaikum Pak Jabidin, bareng Ibu Bisri. Salamnya buat Mbak Nia Pangka, Om HM, buat Om Parjo, Cesak Lajum, ada Om Kasuri, Mamah Wiwin, buat Om Doli, buat semua Balani Setara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Ada Kang Channel Jait, assalamualaikum di Debong Kulon nyimak ya. Salamnya buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada Mama Gendi sama Om Bambangnya ya, selamat pagi sudah hadir. Ada siapa lagi, Ahmad Cangkring hadir, Mbak Rian J. Terus buat Mama Reganis, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Wartim juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria.

Dari Mudrika Sendi Sita Mulia, salamnya buat semuanya saja, Balan Estara Paramon. Spesial buat keempat anakku, Ayu, Singgi, Kiki, Tandresa ya. Untuk Baria, terima kasih, semoga saya selalu ya. Terus ada lagi, halo dari Mbak Puri. Selamat pagi Mbak Puri. Iya, sudah hadir. Ada Mbak Rojana juga, selamat pagi, sudah hadir. Ada Mama Ikmah, bareng tiga darah manise ya. Salamnya buat semuanya saja. Spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, terima kasih. Ada Mbak Eva di Karanganyar. Salamnya buat semuanya saja, Balane Stara Paramon. Semoga Mbak Ria sehat selalu ya. Amin. Mama Nat, Nat ya, Mama Nadia, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada siapa lagi? Selamat pagi Mbak Ria, dari Sugeng Rawuh ya. Sampai buat Najib, Jok Singgi, dan semuanya saja pecinta Setara Paramon ya. Sing dangdute saporete matur suwun Mbak Rian J. Terus ada Mame Abdillah, selamat pagi, sudah hadir. Assalamualaikum dari Wong Ireng, hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Sepersangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Uwer juga hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Najib. Najib di Bengkulon ya, yang punya Singgi Cok Motor. Salamnya buat Kang Cinal Jahit ya, buat Jasak Laju Mbak Nurul. Terus salam spesialnya buat Mbak Ria ya, makasih. Terus ada Kasnuri, selamat pagi, sudah hadir. Ada Mama Ayi Bengle, hadir. Salamnya buat Balane Paramon semuanya, buat Kasnuri, Mama Wiwin, buat Mama Lani, Mama Nia, terima kasih. Assalamualaikum Mbak Ria dari Hidung Mancung. Salamnya buat semuanya saja, Balane Setara Paramon. Spesial buat HM sing angel dihubungi. HM angel dihubungi. Bunda Oka di Grogol, hadir Mbak Ria, kerikerinan buat apa wis ya. Iya, sing penting wis menyapa Mbak Ria Anji, Bunda Oka. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Kang Suri, Mama Nai di Kalisoka ya. Semuanya terima kasih buat Mbak Rian C. Selamat pagi dari Pade Aan di Sumur Panggang. Selamat pagi, hadir. Salamnya buat semuanya saja. Terima kasih Mbak Ria, semoga sehat selalu. Terima kasih Pade Aan. Terus ada Kang Raju bareng Mama Silis Bon dan kelima bidadarinya, hadir Mbak Ria. Salamnya buat si kembar ya, Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesia, Nok Anissa, buat Abbas juga, buat Mami Prabu, Mama Ella, Mbak Siva Pekalongan. Buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Ahmad Albar. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria. Albar hadir ya di Debong Lor. Salamnya buat Balane Setara Paramon KB. Buat Mbak Ria, semoga sehat, diberikan rezeki seperti air zam-zam yang selalu keluar dia dan henti. Amin. Makasih Mbak Rian J. Ahmad Albar. Abah Sarul, selamat pagi, sudah hadir ya. Iya, Mama Cinta juga ya, selamat pagi, sudah hadir ya. Ceklalen rong kapsul hidup, rong kapsul habu tope dinung ya. Wis nginung Mama Cinta. Wis ya, wis nyerupu teh moro. Sampun ya. Moro enak e por, mantap ya. Terus baru kue rong kapsul habu tope dinung ya. Bu Fatima juga ya. Iya, sudah ya, sudah minum 2 kapsul habu topnya ya. Sudah dinung ya. Bu Hodijah juga iya. Iya, sudah diminum 2 kapsul habu topnya ya. Sehat selalu ya buat semuanya saja, untuk para konsumen produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya. Ya, untuk para konsumen Habuto, para konsumen Vitama Vimata ya, para konsumen minyak herbal Sultana, para konsumen Vitapedia ya, para konsumen Teh Moro ya, semuanya salam sehat. Ya, dan saatnya Ria Jenaka permisi. Terima kasih yang sudah setia ya, yang sudah setia goyang-goyang ya di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, 6 dengan 10 pagi. Untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Rabu di 8 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Pimens Jum'nah.

kudune kan lutak-lutik baik ya. Iya kan pites ya. Kesucian hati Yeni Inka menutup jumpa kita untuk pagi hari ini. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramount FM 3L Dangdute. Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek ayek gue ya, mamake bisa dangdutan sepo ya.

0: kaya lagune makane rumokna bae.
1: Tanding Saporete setiap hari di Paramount FM mulai jam 10.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, halo Wilujeng siang. Kepribian kabar? Apik ya. Waras bergeser nginas ya. Secerah hari ini cuaca di Tegal dan sekitarnya ya. Matahari bersinar begitu hangat ya, menyemangati kita ya. Balane Setara Paramon FM Tegal sing lagi pada tumandang nyambut gawe ya, lagi pada makaryo, selamat beraktivitas, semoga selalu dimudahkan, dilancarkan segala. Sehat-sehat semuanya, sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Ada si kuning, habuto

0: berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang sakit. Oh iya wes.
1: Deh.
0: Iya, kayak kelangan nyong.
1: Yang penting sehat ya, Mbak.
0: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Mega nyisik, Mbak. Iya. Terus cewek kunti ya.
0: Aha.
1: Iya, terus enggak kayak walemu karo Ibu Gendro. Mama Nadia, Mama Esya, Kang Boim Atun. Cipe kita, Mama Hilman, Awang Bahasa Da, terus Ami, terus Aak Purko, Kang Doli, Mbak Atin, Amar Kanapi, Osi Saputra, Burini, Prabu Diono, Pak Bagio, Nia Bugares, terus Wong Irnge, terus Maningenggo, yo, Mama Lani, karo Dede Gali Ganteng, terus Maningge, Wong keturan Miss Call, Mbak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Terus maning go Ajojo. Terus nok Ayu Dinda, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Iya, Miss Call, Mbak. Kangen. Terus go soalnya bagai lebus ya.
0: Ibu Sriwi ya. Ayam Cakra.
1: Mama Abdillah, Mama Firda,
0: okay. Bu Santo,
1: Jan karo Mas Anis, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Kang Yono Tunon, Kang Sobar, Mas Yuhri, Mas Louis jadi Boger, Nyeratu, Kang PE, terus Maninge, go Peter, Piol, Akbar, Uwer, terus Maninge kayo, Kenal Jahit, Amat Ganteng. Terus burau ini Bapak Sikin, Bandung Satu, karena Mas Rau Idina, Mbak Aat, Justina, Riri Siska Eka Ningsi, Ida Patul,
0: Ida Patul,
1: terus Maningin, Ngo Ida Martoloyo, karena Lima Srika Dine, Mama Shira, yes, Wanto, karena Mak E, yo Mak Nata, Cipto Udine, Rere, Trinil, Mbak Iya mau lihin ayam Mama Pita Beduk Udim Beduk,
0: okay.
1: Bapak Untung Ibu Sri Ada Musri Ah, terus Pepe Warto Kang Sopari Andi Takin Abari Dito Hidayat Bapuri Ning Hai Yowante Seru Dawet Nurjana Sodi Kena Mama Yayang Nupes Mipong Titin Jenny Berkanti Dede Abis Mbak Asipa Warkona Mbak Gotun Mama Fera Mbak Murni Mbak Amsia Kepel Anis Kepel Ila Tower Ila Kupat terus maningnya enggak
0: ya.
1: Terus yo Tante Mira agak tekot
0: oke
1: Mama Nanda Bok Coblok Melil Bodas Bapak Uyun Jaka Sembung Jaka Tingkir
0: oke
1: Mabdam Rengganis Upo Happy
0: iya.
1: Terus maning

0: Alhamdulillah, mama
1: Kang Arta ya, Kang Edi dados ya.
0: Iya, cinta.
1: Iya.
0: Lanjut teh maning, mama diabe. Selebrasi ayo buat.
1: Iya.
0: Terus.
1: Mami,
0: ini sampai mau maning ya. Era Fana, Bude, Era Fana. Mama Rizki nanti di Maraputi karo kubi ya terus Edi Jados Mata Aslim, Pak Haji Nolan, Pak Haji Sarifin Nur.
1: Oke, oke, oke.
0: Bobo, Bunda Sal, Mama Silmi Mama Kiwi, Kang Sebut Mama Wajrah, Kami Isha, Mama Ning, Mama Yum, Kamu Taro, Dongo, Cohim, Ben Opal, Bang Jod Mama Minda Kalilingi Mama
1: Kilangan,
0: Kamsul, Kang Adokowir, Urut, Kang Dasman Mama Ari, Papa Ari, Bang Dul, Bang Kumis, Bapak Ni Alia, Kang Densus. Terus maningin dia, ayo ngus ngebleng, Mbak. Iya, Mbak. Apa ya?
1: Apa?
0: Kayak si Jabidin, Pak Jabidin.
1: Oh, Bapak Jabidin.
0: Kayak Bus Bisri.
1: Ibu Bisri ya. Wa'ato Ma'i.
0: Iya kok, nyok mampir mono.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Iya,
0: dakar kayu marti.
1: Oke.
0: Iya. Iya, kok malam minggu nih mono maning, Mbak.
1: Iya ya. Oh, masya Allah luar biasa.
0: Juang, temui. Iya. Balane
1: tar parah semoga ya. Lancar semuanya ya.
0: Iya, arane sudah kok kayak kemboran ya.
1: Iya dong. Ya, meluangkan waktu, tenaga dan juga pikiran.
0: Iya. Iya wes, Mbak. Go kopi bae ya, Mbak.
1: Iya.
0: Apaane, Mbak?
1: Oke.
0: Sialan gua jenengan.
1: Terima kasih Kang Kasnuri Mama Wiwin Lebetang.
0: Super paling mentok. Ter. Di kejaran manis semua sih Mbak.
1: Wis.
0: Kafe ke rupanya.
1: Oke.
0: Trio fashion kan apa wis?
1: Komplit ya Bapak.
0: Bolang.
1: Oh iya bolang.
0: Demo. Ayo poso. Omat jat kerosak kedebuk.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Iya, sama-sama Kang Kasnuri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Mulak Ting Ting. Just yuhu, di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetang ada siapa? Halo.
2: Halo, Don Rusa Porata.
1: Iya. Kenang apa kan ketularan nyok sak kantian ya sak.
2: Cekak ya kuwalah.
1: Lah kuwe suarane be akur bindeng.
2: Iya, Mbak. Suaranya bengi, Mbak.
1: Ya Allah, sehat-sehat ya, Sak.
2: Ini lagunya Kesandung Cinta, Mbak.
1: Kesandung Cinta, oke.
2: Ya. Salamnya, Miki Mudi Mas Nuri, Mama Wiwin. Nuri ini kali Pramudiono, semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Allah.
2: Ya, terus sampai, ano, gak cepet Mario, supaya...
1: Iya, amin.
2: Entah mak, lu mau ngusuh gue akan waktu ke.
1: Cak kayak kowe, Sak, saling mendoakan ya, Sak.
2: Tengok, Mania Bugare, Kang Doli, Ida.
1: Oke. Okay.
2: Terus mau lapor kon, Bang Al. Terus mau Bunda Rara.
1: Oke.
2: Terus mau Bunda Sandi pun, Mama Nadia. Mania Bukaren, Mas Albar, Sengal Zahid, Piol,
1: Oke.
2: Ang Akib, Jengrani, Ang Apin, Ya, Bukang Farjo, Mama Lani,
1: Oke.
2: Basarul, Pak AM, Warni Pak, Mas Ali, Mas Mane,
1: Wa'ato ma'i.
2: Oh, dipudar roja.
1: Iya.
2: Mami Tika Leuni, Kalimantan ya, Borneo. Terus mana

0: Monggo Mama Alisa, Pak Agus, Mama Hilman, tiba-tiba pada gondrong. Bisa ada Mas Wawang, terus Bang Parto, Mama Lydia, Mama Elsa, Bumataja, Mbak Wikandanu, Mama Tika Sen, Kurauni, Mama Atikin, Bebembel.
1: Oke deh, jasa kerajim bersama Ibu Suhada Walas bergeser ngegas ya.
0: Kesandung cinta Mbak
1: Asya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting-ting. Iya, terima kasih banyak ya. Di belakangnya ada siapa? Silakan 3528886145477. Halo, Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal.
2: Artinya sepolete. Assalamualaikum, Mbak Nurul sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.
2: Alhamdulillah ya Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Kemaruk dari Mbak Nurul.
1: Kemaruk.
2: Bentar Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Iya Mbak Nurul, kemaruk Mbak Nurul.
1: Iya iya, oke siap.
2: Salam salam ya Mbak Nurul.
1: Iya, salam salamnya silakan. Kemaruk.
2: Oh iya, jaga itu ya. Bunda Septi.
1: Bunda Septi, Bunda Septi, pepesnya enak deh.
2: Apa?
1: Pepes teri nasinya enak.
2: Lagi siapa? Bunda Septi.
1: Gawainnya Bunda Septi, iya terima pesanan.
2: Iya, ulang enak kan Bunda Septi.
1: Iya, Masya Allah, tangannya sedep ya, nggak masak ya.
2: Iya, tangannya, jadi orang tua, jadi tangan hebat.
1: Iya, luar biasa.
2: Iya. Lagi gue, alane kering mak. Garing.
1: Garing ngeplok.
2: Garing ngeplok.
1: Iya iya.
2: Orang masa kami satu
1: saya.
2: Bisa mata ayah sinap hitam. Terus sasak lacur.
1: Iya.
2: Iya, sasak lacur suara cumi habis bapak di kontrol. Mas awal bahasa aja, Pak Puri masih di terus bapak di kuyah. Terus Mama Angelin, Papa Lekoya, Mama Koya. Terus Mama Ali, Papa Le Ali, Kang Komik, Mama Bagas, Kang Sensus. Terus Walemu, Walemu. Terus Daroja, Ibu Daroja, Lama.
1: Ibu Daroja.
2: Mbak Lili, Mbak Pur. Di jalan, jalan kayak lele ya.
1: Iya, di jalan lele.
2: Tahu tahu ni nak apa ni?
1: Wes nyong kudu nyicipik yang kok kapan-kapan ya.
2: Tahu ni nak.
1: Bukannya jam pira sih mi? Iya. Oke.
2: Terus apa bahannya ya? Jambi, bebek kunti, pasok si jambi.
1: Iya.
2: Papan ne, kalau si bawa sehat, papan ne.
1: Oke.
2: Udah tambah sehat ya.
1: Amin, ya Allah, amin.
2: Uol Alpin.
1: Mama
2: Asla kahal doko, kasang sultan yung muda sakit saya moja.
1: Oke.
2: Mama Anis Togo, bui dapat tolong ya, Mbak Hilda. Kahal doko, kasang sultan yung. Apa maning ya Mbak?
1: Siapa maning ya?
2: Ya Allah, Mama Liga sehat ya, Mama gila. Bapak Kalisma, Mama Kalisma.
1: Oke.
2: Iya nyong pengen nih kue pepes ulang ya.
1: Iya nanti kalau ada pesenan kabar-kabar ya, aku ikut pesen.
2: Iya aku pengen pesen.
1: Iya.
2: Pesen apa ulangnya apa kain nih?
1: Teri nasi pepes, Masya Allah, enak ya Pol.
2: Iya.
1: Karo
2: ulang Mbak, lagi Bunda Septi nggak mau ulang.
1: Oh gitu.
2: Kalau iwa kape mah, kalau banyak.
1: Oh ikan banyak.
2: Wah mantul Mbak. Tapi kayak Mbak nggak ada pepe joyo.
1: Iya ya Allah.
2: Malah nih kang Pasjo. Bania kalau mau ilnge, uwal icik iwir. Kang Pi, biar bintar. Terus Mama Jira, wih, bang. Terus, apa namanya ya? Wes ya. Nairato, Mama Ardi. Mama Lani kan pasti buruan, pasti ini buruannya.
1: Okay.
2: Mama
1: Lani,
2: putri meo. Bapak Gio kalau bu guru nih.
1: Iya.
2: Bu Lini Pramudiono.
1: Oke, okay, oke.
2: Okay. Bunda Santi Purbowo.
1: Iya.
2: Mama Frida. Bila mau KBP ya Mbak Loro.
1: Wis, ya wis.
2: Mama saya Gus Bales yang terus paling Bali.
1: Oke, okay, Bali.
2: Saya Wendla, Mama Elisa.
1: Iya. Yeah.
2: Mbak Yunita.
1: Aha.
2: Terus Mama Ode.
1: Oke. Okay.
2: Terus, kayo, Bunda. Bunda okay. Imon.
1: Iya. Yeah.
2: Terus Ayu Poso. Terus siapa ya? Om Azet ke tempat tebuk. Terus ya. Asikin. Terus Mbak Ati balas makanan yang disambut lagi Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Umbelak Ting Ting.
2: Hai.
1: Ya. Terima kasih banyak kami baik Karmadu dan juga Umi Laila. Hai. Halo Ilujeng Siang, Setara Paramount FM Tegal.
3: Salingi seporete.
1: Iya. Yeah.
3: Selamat siang Mbak Nurul.
1: Selamat siang juga Mbak Eka.
3: Selamat siang, jam lebu.
1: Iya ya Mbak Eka.
3: Iya.
1: Sehat.
3: Mas Nuri kan kirang balen. Dua sinen tang tang terus. Sintel looking papa.
1: Iya.
3: Keren protol. Iya, kek bawanya apa oleh-oleh?
1: Oleh-oleh, enggak wane apa ya?
3: Tuh,
1: gawene amrut ngerti amrut ora?
3: Amprot?
1: Iya kempong.
3: Oh, enak anu, ya kempong.
1: Iya.
3: Kempong tombe.
1: Ampus amasa enak anget-anget ya.
3: Iya enak kok. Ya biasanya anak pedes-pedes kempong.
1: Betul, jadi, anak irisan cabai rawit teh.
3: Iya. Iya kempong. Lagunya Mbak.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya pengen apa ya? Itu aja deh.
1: Apa?
3: Apa ya? Tegalan ya?
1: Apa?
3: Apa ya Tegale berarti? Mandraupe lah.
1: Mandraupteol.
3: Iya Teol, anjuran juga anjuk sih ya.
1: Iya, ya Allah.
3: Lagi namanya. Karena pada proto loh bener. Apa kempes apa pipi
1: nih. Oke. Mandra up Teol.
3: Ya salam melu be ya. Romi, kalau kan jaksa kalau yang pertama kayak komplit temen. Salamnya komplit. Saya Laos. Mengkreng apa buat komplit.
1: Komplit, bepek ya.
3: Ya, misalnya buat Mbak Nurul ya
1: 1, 2, 3, 4 iya.
3: Selalu diberi kelancaran rezekinya ya.
1: Amin.
3: Iya. Terus spesial supreme sama Mas Herwin. Bukannya juga buat Tara Bolane Paraman KPW.
1: Amin.
3: Sama kita satu lagi dengan
1: amin.
3: Iya streaming ya.
1: Iya.
3: Selamat siang semuanya aja. Makasih ya Mbak.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Umbelak Ting Ting.
3: Jos.
1: Baik, Kak, terima kasih. Satu lagi yuk. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
4: Ini Sumpia.
1: Iya.
4: Paramon FM.
1: Haha. Ya, Her.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kening suaranya lirih nemen ya.
4: Kudune omongnya seragam.
1: Ngodor.
4: Mbak bukan anak lagu dia apa ya? Kembang singkong, Mbak.
1: Kembang?
4: Singkong.
1: Kembang singkong.
4: Singkong.
1: Kembang bolet.
4: Kembang singkong, Mbak.
1: Kembang kingkong.
4: Iya.
1: Jelat akoleti kembang kingkong bukan kembang singkong tak bolet ya. Oh kembang kingkong A Astrolani ya.
4: Iya.
1: Ada.
4: Terima kasih ya Mbak.
1: Iya sama-sama.
4: Mbak mau bilang apa?
1: Iya.
4: Angkat Nuri, gimana kabar bareng Ibu Wiwi?
1: Amin.
4: Terus tanya di Gadon.
1: Om
4: HM. Banes manet ya.
1: Iya.
4: Datang langsung bareng Ibu Su aja. Terus apa ya? Datang aja bareng Kang Awan.
1: Oke. Okay.
4: Juga ya. Terus Bapak Kek Ari, Mama Kek Ari si Rampok.
1: Iya.
4: Wis, menu Bambang.
1: Wis.
4: Ya wis, hasilan Bapak.
1: Ya wis.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
4: Jos.
1: Yang lain nanti masuk lagi ya, 352888 sama 1454777.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RT RW 6 Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Sebelum konsumsi Abu Top, sering sakit kepala, batuk, mudah capek. Setelah mendengar iklan radio, akhirnya mencoba beli dan konsumsi Abu Top dari PT Zenatur Konsumsi Abu Top. Abu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
1: Bikin pendengar kisah nyata dari salah satu
2: Ramon FM, Jalan Raya Dan 319 95.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal, madu anak Vitapedia, dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya lanjut lagi Patas Paramon Tarlingi Saporete ya. Masih ada Nurul. Ada produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia, Habut Top Obat Herbal Ramon Arab yang top markotop, dan juga ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Wis jam 11 lebih 5 menit ke. Halo Wilujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dalam.
0: Apa ya? Iya bang, alo si siapa?
1: Sama wis melupakan aku berapa napene.
0: Suaranya khas kamu bang Al, jadi udah pada tahu deh.
1: Khasnya pelinda ya bang Al. Ya pelinda.
0: Kayak kue.
1: Iya.
0: Iya bang Al.
1: Apa ya bang Al? Padangnya Wulan nih.
0: Padangnya Wulan. Judulnya apa ya bang Al?
1: Padang
0: anu kah. Judulnya apa ya bang Al?

0: Apa ni cakap sesek asane apa ya?
1: Buah apa sih Bang Al?
0: Tak sudah tahan, tak bertekan dan saking nemane demen sampean buah aku kelalen.
1: Ketah lompong apa?
0: Ya mokan umpah. Mokan.
1: Serius aku nanya judulnya apa itu Bang Al?
0: Kan di setel kok kayak gua intone.
1: Coba ya. Tunggu.
0: Getah lompong.
1: Oke, Bang Al kamu sehat? Kamu
0: mumet,
1: sehat?
0: Mbak.
1: Mumet?
0: Iya.
1: Bisanya mumet sih. Si ngongkon mumet siapa?
0: Jarang turun mbak, abis temen mana ya.
1: Oh gitu.
0: Ya tuntutan sih mbak ya.
1: Oh iya lagi wayahe.
0: Tuntutan tanggung jawab.
1: Seragam bocah sekolah ya. Para penjahit kayak melasi temen lembur.
0: Melasi tapi pada
1: semalam suntuk
0: mumet.
1: Oh kayak kue ya Allah melas temen. Iya padahal larang kape ya. Benang-benang ya mundak Bang Al.
0: Kabe.
1: Oh kabe Bang Al ya Allah kabe. Jarum, kabe. Dom ya
0: biasa. Ulan bingis biasa.
1: Iya.
0: Oh beli kabe aku
1: ya pengaruh ya. Pengaruh dolar ya. Jadi rupiahnya anjlok ya.
0: Kayaknya aku pernah ngonet dolar kabe.
1: Tapi kan pengaruh imbasnya ke perekonomian Indonesia terpuruk jadinya. Banyak yang mengeluh.
0: Kayak pengen plastik yang cukup dengan dolar kabe kaya.
1: Lah iya kan.
0: Ya
1: begitulah.
0: Ya, karena efek domino.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kenapa sih? Iya.
0: Ada kabe TV.
1: Oke deh.
0: Dan.
1: Wes.
0: Beneran?
1: Dalam Bang Al.
0: Beneran?
1: Dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting jos. Ya di belakangnya Bang Al ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara, Paramon FM Tegal.
2: Selamat siang, ini kami di Kapolres. Kita dingin,
1: iya.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Masih kenal dengan diriku kan, Menurut?
1: Masih dong. Masih dong.
2: Siapa ya?
1: Kang Dasma Tudu ya. Kae Erwin ya.
2: Iya.
1: Kang
2: iya.
1: Erwin ya Allah.
2: Kebetulan dia dirimu yang bantul ya mau melarang diriku.
1: Iya kalau tiap hari nongol kuping aku udah familiar, tapi kalau jarang-jarang kan butuh adaptasi jembreng ya, kuping enyong. Iya kan.
2: Ya mulai sekarang mulai sering ya.
1: Iya dong, harus
2: supaya bantu kenal ya.
1: Iya, biar kupingnya aku tuh familiar, gak asing.
2: Katanya gak kenal, gak sayang ya bener.
1: Iya katanya gak kenal, maka tak sayang.
2: Iya, bantu sayang aku ya.
1: Sayang semuanya.
2: Lagunya Tegalan ya bener.
1: Lagunya Tegalan yang apa?
2: Iya. Omarung Koma.
1: Oh Amar.
2: Amar ya.
1: Omarung Koma. Pak Guru apa kabar Pak Guru?
2: Iya,
1: pomarong koma.
2: Semuanya jadi benar dulu lah.
1: Oke.
2: Dari asam itu waktunya ya benar. Dari asam itu. Sobat semua bagi para manja benar lah.
1: Oke.
2: Spesial, super spesial pada Eka. Mudah berasa selalu.
1: Amin.
2: Menurut benar tetap semangat ya benar ya.
1: Amin, semoga.
2: Matur suwun benar.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting. Jos. Melurut lah. Di belakangnya Kang Erwin ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara, Paramon FM Tegal.
3: Wilujeng Siang Setara Paramon Tarlinge Saporete.
1: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah.
1: Ya Allah.
3: Lahiran dia bebuden.
1: Bebuden. Cubut-cubut ya mites. Iya.
3: Minta lagu mati bisa.
1: Lagu

0: insya Allah diusahakan, diupayakan.
1: Iya, pengen ditelesi.
0: Is, enggak tak kuyur wis.
1: Ditelesi.
0: Banyu seember.
1: Iya,
0: pengen kuyur. Ditelesi ya.
1: Sekolam ya apa?
0: Angga, ngunjale, kesel.
1: Iya.
0: Seember bae, apa sepaskom?
1: Iya, salam-salam.
0: Iya, salam-salam, silakan.
1: Sekeluarga, semoga sehat selalu. Rezeki yang
0: barokah. Amin, yo, amin. Khas banget kalau di Soto Lamongan itu teng putih, wangi banget ya enggak sih? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo.
2: Wilujeng Siang.
0: Iya.
2: Kangdute Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya ya Manurul.
0: Lagunya Kak Abah Sahrul.
2: Halo nyampe Getah Lompong.
0: Getah Lompong ya, oke, sama kayak Bang Alben wis.
2: Iya wis,
0: iya, dipacak kena, mudah-mudahan waktunya nyandak ya.
2: Iya. Salam-salam ya Nurul.
0: Iya, salam-salam, silakan.
2: Tak cuil goreng wis
0: mah. Or apa, Pak?
2: Buat Mbak Nurul.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Rezekinya berlimpah.
0: Amin ya Allah. Amin.
2: Terus buat Om Kasnuri, Mama Wiwi.
0: Oke.
2: Terus Bude, Happy Birthday. Terus buat Cacak Raju.
0: Terengginang.
2: Terus
0: wah, ngangeni maning, juweti maning.
2: Karo ditegenine.
0: Iya.
2: Kang Parjo, Pak Iqmah, Mama Alisa, Kang Agus.
0: Kayak jarang dol is.
2: Iya.
0: Ibu Ida Toloyo ju.
2: Terus buat Bunda San. Terus
0: Or Bu Mandor.
2: Kang Sayo Lobo-Lobo, Kang Juli, buat badannya para mon semuanya.
0: Oke, Abah Sahro, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlah ting-ting, pas anak liburan ya, jadi anak-anak sekolah pada di rumah, rame, seneng ya, rahat ya. Halo Wilujeng Siang Sarah, Paramon FM Tegal.
3: Wilujeng Siang Sarah Paramon.
0: Oh, Wisman. Oh, bisa nih. Lipe
3: lagi di renovasi buat
0: oh lagi ada renovasi ya, iya
3: karena check up Nurul. Biar rumah sakit Cipto Mangunkusumo.
0: Oh di Cipto Mangunkusumo
3: iya ya. Berarti 3 bulan sekali
0: harus rutin ya. Ada perubahan yang lebih baik ya. Amin. Perkembangannya bagus ya.
3: Salamnya ngintil Abah Sahrul wis.
0: Abah Sahrul.
3: Lagune napa?
0: Oke. Okay.
3: Spesial nggo Kak Agus.
0: Ya Allah amin.
3: Buat Manurul bareng keluarga semoga sehat selalu menjalankan protokol manis
0: seperti amin, siapa, amin, amin, amin. Manurul, sama-sama Mama Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting belakangnya Mama Alisa deh siapa. Halo Wilujeng Siang Sarah Paramon FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh.
4: Balane
0: temen
4: Rabuta sejalo wong jamaah tangro iki tadi jam
0: 3 ini
4: papa ayo gak bisa hadir ada tadi pagi di Imam Abdul anaknya Mas Ilmi.
0: Oh anak ya?
4: Iya.
0: Oh, umur biung kurang biung. Mama Silmi, semoga husnul khotimah keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan.
4: Oke.
0: Mama Alisa.
4: Iya wes. Balik nih sekarang apa Manurul? Asal Manurul ya.
0: Wis.
4: Ya kalau mengintil kasur tapi ya.
0: Iya.
4: Waktu ini anaknya melas soalnya ya.
0: Oke.
4: Iya. Makasih Manurul.
0: Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting-ting.
4: Jos.
0: Jos. Yuk di belakangnya Abah HM ya. Abah HM. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Starlingnya kapur atas.

0: Iya, melu bae Pak Kamari lagune ya.
1: Iyanya
0: wis. Pombongan ya Pak Kamari ya.
1: Ya, sing salam-salam.
0: Oke deh.
1: Apa eh?
0: Mhm.
1: Terus apa terus?
0: Iya. Mhm. Ada enteng.
1: Tapi
0: iya.
1: Kegiatan.
0: Ha-ha.
1: Kang Doli.
0: Katakan padaku. Itu kan kaya.
1: Katak Raju.
0: Mhm.
1: Kang Nuri.
0: Itu tuh.
1: Kang PE.
0: Iya.
1: Kang Ali.
0: Mhm.
1: Terus ngomong.
0: Ada. Iya.
1: Nyiratu.
0: Oke, Nyiratu. Halo Nyiratu, Loki. Halo.
1: Ini dia bisa. Mas Aki.
0: Eish. Aduh. Oh, nggak kebebep, Pak. Iya, wis, Pak. Pak, Pak.
1: Ya.
0: Oh iya wis. Sehat, Mbah.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak tingting. Yes, ya. Ada Vitama dan V Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Harganya hanya Rp150.000 saja. Ini sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata, jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Ya Allah, saiki kayong wis lawasan menyong rotau numpak pecak, yakin. Ya Allah, semangat buat abang-abang becak ya, walaupun sekarang nggak semuanya becak ini dikayuh dengan kaki, dengan pedal, tapi sudah banyak bentor becak-becak motor ya. Bahkan kemarin ada bantuan ya dari pemerintah. Abang-abang becak, semangat ya, walaupun sekarang ini bersaing dengan ojol ya. Tapi wis, pokoknya yang penting kita berusaha mencari rezeki. Semuanya sudah diatur, rezekinya sudah ada porsinya masing-masing. Dilalah ya ana bay, sing numpak becak ana, sing numpak gojek ya ana ya, sing numpak angkot ya ana ya, sing melaku ya ana, sing numpak pit ya ana, sing numpak motor ana, sing numpak mobil ana ya. Pokoknya semuanya dinikmati, disyukuri aja deh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suhamah dari RT2 RW3 lingkungan Desa Kolot, Kelurahan Linggasari, Ciamis. Saya punya keluhan sakit mata rabun. Terus saya beli obat dari radio Vitamak. Saya sekarang atual afiat. Alhamdulillah gak ada keluhan lagi. Kepada para pendengar, siapa saja yang punya keluhan seperti saya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call kami di 852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07 RW 02, bagian Ten, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuh Waru, RT 06 RW Gumayun 1, Kecamatan RW 02, Desa Padasubu.
1: Jalan Raya Dampiak

Iya, terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-99588. Ada dari siapa nih? Dari Mama Ayu Bengle ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Ayu Bengle, salamnya buat Balanes Tara Paramount FM semuanya ya. Buat penyiarnya juga. Wong Ireng, terima kasih. Ada Mama Kiwi hadir bersama Kang Sabutnya ya. Warung Mariati Babakan juga, Bapak Supai, Mama Ais Menguri Pemalang. Ada Mudrika Hasan di kawasan Cida Mulia, salamnya buat Mama Hasna, Mama Eksa, Mama Lani, Mama Neng. Ada Mama Frida, Teh Agustin, Teh Dinda, Mbak Nia, Mbak Am, Mbak Iem, Jasak Raju, Mbak Basahru, Lami Bakar, Madu, Mas Imni Abdillah, Mas Handoko, Mas Oji, Saputra, Mas Ju, Mas Witer, Kang Kasnuri, Kang Parto. Ada Kang Parjo, Kang Kopidin, spesial buat 4 anak tercintaku. Ada Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya coba nanti ya. Mbak Feby Belpas, makasih. Anton Lawatan, Agus Lawatan, makasih. Mbak Siti Bengle juga makasih. Dan sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramount Tarlinga Saporete jam 12 yang nanti ketemu sama Yos Standarista ya. Seperti biasa menemani Balane Paramount FM dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. Jangan lupa ada Vitama dari PT Denatur Indonesia, ini membantu memelihara kesehatan mata ya. Baik bagi penderita rabun dekat, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 5,5 ya Ti. Sampun. Lagu nih jero ini lagu nih jap.
1: Halo? Anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek ayek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Degial. Selamat siang dan apa kabar balen Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yus Anda Rista ya. Kali ini seperti biasanya di Parsari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 8 Juli 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parsari. Ada demang-demang campur sari, ada juga demang-demang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda, menemani suasana layak-layak Anda, dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya ya. Tetap semangat ya. Ya, moga silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Parsari seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Jangan salah pilih, Habutop itu kemasannya berwarna kuning ya. Kalau yang lama saja sudah teruji kualitasnya, kenapa harus pilih yang lain? Tetap mantep-mantep karo Habutop. Masih untuk mengawali kebersamaan kita ada Slenco untuk Anda balanestara Paramon FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Abutop. Abutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya,

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotek Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Indonesia ya. Ada habutan warna rapi lagi hari campur sari nih sapor tirtona. Oh dung ben Papa Hem jam segini udah makan siang.
1: Iya ini baru pas makannya selesai cepat lima itu betul buat lemu serat monitor balik.
0: Wah lemu.
1: Ada roja kawasan sekarang hari ya terus tambah maning apa damiri
0: maning
1: power mesin mari mau nomor yang power.
0: Siapa? Apa?
1: Papat bernyala berlamunnya mbak.
0: Oh ala.
1: Kemarin sama lipat.
0: Iya mbak. Iya, saya izin kemarin.
1: Papat bernyala ibu yang tahu ya. Terus saya ki.
0: Bisa.
1: Kantor papat loh salam.
0: Si kantor siapa sih Papa M?
1: Ibu Purwowo. Iya. Lanjut. Wandul Leman.
0: Kemarin. Kang Joko Tingkir Papa M. Kang Joko Tingkir.
1: Oh jangan Joko Tingkir.
0: Iya Mbak Ilah Jatirawa Pak.
1: Asnuri,
0: Mbak Ilah Jatirawa, Kang Junit, dalam Om Kas. Kas kenapa sih? Om Kas sehat toh ya?
1: Iya saya kan masih orang WA maring petuh.
0: Oh, ora bisa online Mama Ayi, Kang Parjo.
1: Januari ya. Bapak nih, uya. Pantau sana jawat ya. Pasti kontrumnya harus dibawa pakai teman Iman.
0: Oke.
1: Terus apa sahur?
2: Besok kalau tidak berangkat jangan kangen aku ya.

0: may panty lang sa buwe, try yun eh.
1: Lorot ka ya? Risangan.
2: Weso, pwede niya.
0: Sama niya sa jam, babae, okay.
2: Yeah, samsalo.
0: Jim, atur sawan pa. Okay, mangga pa. Waalaikumsalam, di Black Ting-Ting.
2: Jos,
0: terima kasih. Ada Pak HM yang ada di kosan Keturen ya. Oh, kemarin mati lampu ya. Oke, okay. Oh, di belakangnya Pak HM, kembali kita sapa di 477-nya. Ya, halo, selamat siang, Balai Nusar Paramon.
3: Halo, Maya.
0: Halo juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para Paramon FM.
0: Parasari.
3: Parasari me. Taporet.
0: Taporet ya teman.
3: Teman.
0: Ini dengan siapa ya? Ini dengan siapa ya?
3: Lah, lainnya orang kenal.
0: Lainnya orang kenal. Gong Harjo Sari.
3: Munjung Agung.
0: Munjung Agung sih pesannya suaranya sejen wong Munjung Agung.
3: Kenapa ngumpul trail
0: ya salam.
3: Bisa suara, ya?
0: Bisa gara-gara nong main mandir suaranya jadi sejen ya.
3: Sudah ya.
0: Sudah ya, ya hati-hati. Iya, suaranya Makarios Pangling sih.
3: Lagu apa?
0: Lagu ne? Apa?
3: Lagu apa manet?
0: Manet lah, manet maning orang ngerti mah, manet maning orang ngerti manet ya.
3: Manet.
0: Iya orang ngerti lagu campur sari Banyu Langit. Coba ya.
3: Ya salam ya, ngomayos ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Tetap ini lancar.
0: Amin ya Allah.
3: Dimudahkan segala urusan.
0: Amin. Doa yang sama buat semuanya. Amin. Amin amin amin amin amin.
3: Terus nggak Mama Rizky.
0: Oke.
3: Mama Nono. Manet, makasih.
0: Sakrajuk. Rahat kayak kue ya orang undang-undang Yos Andaris.
3: Bek-bek. Bek-bek. Iwak manyun.
0: Embek-embek puntut teh iwak lah. Masa puntut teh cemplung-cemplung.
3: Mantep nemen mata kanan cebule payon.
0: Yakin.
3: Yakin.
0: Iya kayak kue ya jangan apa-apaan ora bener-bener ya. Mayon,
3: jasak ngene beto bongen payon.
0: Eh, jasak ngono.
3: Ngolokan diri ya.
0: Jasak banter nemen mesti ki miss call wong eke. Nang kono omah.
3: Nengene.
0: Wah, padus ngapain miskol-miskol nyongsek? Eh, jiwene apa dong, nyongsek?
3: Padetan, Mayon. Padetan pirang-pirang, milih gendul, Mayon.
0: Milih gendul? Ya iya, ngerti dewek sini tinggal lep, oh ya, sa.
3: Iya, itu bisa, wati, berasa nasa ngamil.
0: Ya, ora, wati.
3: Ora, jaring ngomongan untuk
0: mencolot. Iya, wati mencolot, ya, sak, ya. Iya. Mencolot itu jasak-jasak ya, maning.
3: Mencolot tarik kasurnya memandet.
0: Mencolotnya paling kasurnya memandet langsung dikunci singkat jempol ya manet.
3: Jasak boleh tanya orang bisa kalah-kalah ngepong
0: aduh. Anak-anak baik.
3: Ongkas Nuri ya.
0: Ongkas.
3: Jasak ratu.
0: Caranya jasak ngandil bonggan ya.
3: Ongkas kenapa?
0: Iya, kita jasak kerja ngomongnya ngandel bonggen. Iya, kue mah.
3: Orang jasak tak biasa.
0: Oh, biasa. Iya, ah, caim jasak apa apa ne?
3: Miki ya, ngau ayah HM ya. Terus ngau Mama Lisa maksud ya.
0: Enji.
3: Matuman ibu
0: kemoyasnya. Oke.
3: Okay. Barina marengeni.
0: Enji.
3: Kumawang itu sate, putih api bapak di gondrong ya.
0: Oke.
3: Okay. Pamandur,
0: Kumandur, Makin Parani. Wa atomai. Iya Kang Joko Tingkir.
3: Kang Caka Tingkir. Kang Glundung tangan rolat.
0: Glundung lugu Kang Caka Tingkir ya.
3: Kang Doli Bu Ite.
0: Enji. Asli Mbak Yos pada mbodoni cara jasak racun. Nyong tapi percaya, tapi nyong orang percaya kalau sampean sak maaf ya sak. Nyong lebih percaya kalau kae mama pesek. Sak.
3: Soalnya
0: dalih
3: jasak dirubung rada-rada bisa muter Mbak.
0: Wek jasak mun ini bodoni mah. Kenapa nyong percaya? Kenapa nyong orang percaya omongannya jasak?
3: Ya ora ya. Mama Rizky nyekelannya si gile. Mama nunung tangannya.
0: Terus si nyekel gulunya siapa?
3: Aku.
0: Ya salam. Ana nggo pedot to, nggo pedot ya. Kuatir mbokan pedot pating pretel gawat to.
3: Terus ngaku ae, Mama Ikma ya.
0: Sarungi sisan, Ma.
3: Orang
0: ngono nih
3: kayak
0: tapi orang sarungi ditaleni glundungne nang tengah dalan.
3: Kayak setuju. Taleni sarung setuju ora?
0: Setuju, kok dadi kon gawe kon dadi curut-curutan no.
3: Tapi orang tegem ya.
0: Dolanan masa kecil. Iya.
3: Ngomongan mriyang kok tengah rolas ora bisa ketemu.
0: Papa HM. Mama mau nak kalau siapa mah kalau yayang ya mah?
3: Yang.
0: Iya.
3: Lah, bayar kepo
0: lah. Ya kepo ya.
3: Tinggal kalau yayangnya mana?
0: Ya, oh, ya bukan, bukan cuma dikenal
3: mah.
0: Ya memang yayang nggak pirap, soalnya aku yayang sih ngendi.
3: Yayangnya
0: ake. Ake. Oh ya wis.
3: Gua koleksi mbak.
0: Bener. Masa penjajakan ya mbak ceritanya ya mbak. Masa penjajakan. Omkas biasanya bikin merewek ke.
4: Halo Mbak Yos.
0: Halo Mama Nadia.
4: Iya.
0: Iya, kayak kelakon online lah ya. Dirimu kan orang tahu-tahunnya online, pengen online. Kayak kelakon online gara-gara Mama Lani. Iya. Kayak suaranya. Iya. Iya, Pak. Ya, mumpung gurunya kono suhunya kan kono warai. Carane online. Iya, so. Ampun ah, orang pada kayak cara casak kono kayak manet. Ampun ah, orang pada ngandel karo wong tua ya, kayak.
3: Wong tua kayak kono di gogo, di bayang. Di gogo. Koro, weh. Gogo dia tapak kenapa kayak kowe.
0: Cara apa disarungi ah. Sarungi.
3: Iya kok anak sih.
0: Sarungi talen kencang. Terus kon
3: iya.
0: Sarungi talen kencang terus kon jiplong. Kon ngengsut.
3: Ada nak bebay ya.
0: Dua kan dibuntel lah. Ya. Salamnya lanjut mah.
3: Iya salamnya go. Suara Rizky. Okay. Bikin bisa. Sama nonong ya. Makasih lah si wisanan kene. Ayo dasar.
0: Kang Ibni mah.
3: Om Kas.
0: Kang Ibni Abdillah. Ya. Mbak Ila Catirawa.
3: Mbak siapa?
0: Mbak Ila Catirawa. Ya.
3: Yo Marti. Apa Kang?
0: Papa HM. Mbak Eka Kemantren. Mbak Eka bingung ngomong pesane aku ora dijak-jak sih aku dongan melu oma kowe Mbak Eka Kemantren. Monggo mumpung si anak embek-embek gari rine ya. Gari rine lumayan Mbak Eka, lumayan. Jasak panggolawe petek jasak ya. Buktine wis ditunjuk nek wis ditongol nek kapan apen-apene. Ya menit. Ya.
3: Ora tau ngaku tuh jasak.
0: Iya. Monine
3: orang munak we.
0: Ora percaya karo wong tua. Anak Kang Mas. Anak Kang Mas Parjo anak apa cepule. Aduh, Kang Mas Parjo menang banyak ya. Menang banyak Mas Rahman. Ajib Kang Mas Parjo.
2: Wes bayo. Eh, bayo.
0: Om Kas melu nyambung.
2: Ya wes. Oke nggo pada para.
0: Mama Ayi lagi pada kumpul nang endi? Iya. Cara lagi pada kumpul nang endi? Nang manet, Mama Nadia, Mama Ayi. Mama Neng, Om Bambang.
2: Ya, mana Om Bang?
0: Iya, oke. Iya, Om Bambang mana? Ben waras bergas mana? Dipakani eri, embek-embek eri.
2: Dia ngeles-ngeles.
0: Kan jasa keracun di main eri ya. Lebay mah, kalau buntut ya mah. Terus?
2: Iya, wes.
0: Wes? Iya.
2: Ampurannya ya.
0: Ji, Om?
2: spesialnya gue bayar.
0: Oke.
2: Perpaling mentone, dia pesek kok.
0: Oke deh.
2: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demlak ting ting.
2: Jos.
0: Ada Om Ekas. Ada Mama Lani, ada Mama Nadia, ada jasa keracum. Sing apen-apene ora melu tapi jebulin ana foto nek jasa keracum. Aku suaranya kisah kuasa nih sak. Nah, iya tapi awannya pengen ya jereng ya sak ya. Jasa keracum, siap-siap panti puntel nganggo sarung. Kon ngengsut ringdal. Budlah raja. Ya Kang Mutar. Kang Mutar mboten derek Kang Mutar. Monggo teng Mama Nadia niku enten embek-embek. Embek-embek rine iwak cuk. Cut. Rine iwak cuk nian duduk riang ngene piting biasane. Mangan di piting. Iya, bimbing jasa kerajung. Wah, jasa kerajung. Awas, aduh, penelpon saja dulu cukup ya. Aku tak atur nafas dulu. Ezi rada emplu, Ezi rada ngukluk ya. Atur nafas dulu. Nanti yang mau gabung lagi boleh di sesi berikutnya ya. Miki, lagunya siapa nih? Pertama Tirto Nadi ya. Papa HM. Papa HM ada nyusul, Papa HM. Panas-panas ya Papa HM ya. Mari Mama Nadia. Urini ambu bae. Kang Iton Sukastono juga selamat siang ya. Kang Joko Tingkir, Wa Atomai juga selamat siang. Semuanya saja balen sar paramon. Yo am HM.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya habis beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop, jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803.
4: Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
1: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
0: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
1: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
0: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101.

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM di Gial. Masih ada Sandarista ya, menemani Anda di dua dalam
1: Mersalin Sporet.
0: Iya, teman-teman, kalem teman, ah.
1: Iya,
0: kepanasan. Parma tuh kan ada kalem-kalem.
1: Iya.
0: Iya. Oh, Kang Hendoko Brebes? Ya, oh iya ya. Blong Mbak Yus. Ya,
1: blong teman.
0: Erot di mana? Bekerja keras ya, kembali nang kamar ya, A. Kerja enggak.
2: Selamat siang, A Furko.
0: Lagi pada kumpul loh, A. Lagi pada kumpul, A. Nang we mama dadi ya, A.
1: Mama Radia.
0: Iya, wis maam siang apa durung sih, A? Nang grup kulon wis maam siang apa durung, A?
1: Durung, Mbak.
0: Durung ke nang mama Nadia. Mama Nadia lagi masak embek-embek duri. Oh, sih seneng apa embuk-embuk?
1: Senengnya kari.
0: Ya itu kari. Kari maem. Iya kan kari makan di Mama Nadia. Anak embek-embek rine iwak. Ya.
1: Mama Niko. Iya senengnya kari, kari makan
0: ya. Iya dong. Ya iyalah ya, kalau yang kari-kari kan ya lumayan uang kita ya, sing dong depan madu jadi orang sidi.
1: Ya apapun jenisnya, mending kari.
0: Oh alah, kamu itu loh ya, kok sesio sama aku, sukanya yang kari-kari. Mami Tika Leoni.
1: Mama Tika Leoni.
0: Nji, Kang Raju.
1: Kang Raju, Tata Raju. Miapi bepati kontrol.
0: Nji, Kang Iton Sukastono.
1: Kang Iton.
0: Mama Ayu Bengelek.
1: Mama Ayu Bengelek. Lagunya apa, Mbak?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya yang enak apa ya?
0: Enak-enak saja.
1: Apa?
0: Apa maunya
1: Moncang Priangan lah kayak Mbak ya.
0: Moncang. Oh iya ya. Iya.
1: Analisir,
0: iya, aku ketemu Arfane. Oh, bengi bisa langsung di anuk nau, A.
1: Bengi.
0: Iya, maksudnya kalau kamu online langsung minta dimasukin. Arfan gercep kok. Kalau Arfan itu gercep. Iya, gercep dia. Apa namanya?
1: Iya, bisa masukin ya. Masukin lagu masukin.
0: Nyong ora takon, A. Nyong ora takon. Mojang.
1: Wis apa ya?
0: Mojang priangan.
1: Iya. Apa ya?
0: Mojang. Oh iya sing ini mojang kayaknya ya. Mojange ora original ya, A.
1: Kurang kan.
0: Itu juga bukan Sunda kok, A, kayane, A ya.
1: Kawis, Mbak. Kerumbulane apa ya gue ya lagune.
0: Kerumbulane
1: siapa? Kalangkang apa sih bukan tengkan sa album Kalangkang.
0: Oh, enggak. Ambilnya enggak kayak gitu, A.
1: Yeah.
0: Kamu minta apa nanti dimasukin baru ke playlist satu lagu satu lagu.
1: Ya karena kateng satu kerumbulan yang kalangan anak Es Lilin, terus Mojang Priangan,
0: terus ada, Kak.
1: Apa
0: enggak
1: ya?
0: Juga ada orang sa album sih, A.
1: Ya wis apa ya?
0: Apa? Bingung, A.
1: Wewe apa ya? Tolong.
0: Tolongnya happy ya?
1: Iya tolong, Mbak. Tolong Mbak Mati.

0: Sing wingi dudu Sunda tok es lilin no, ah.
1: Iya, es lilin.
0: Tulung aja ya.
1: Ayo tulung.
2: Oke, okay, ya.
1: Terus buat
2: Alami,
1: Pakar Madu.
0: Mama neng Om Bambang, ah.
1: Mama neng Om Bambang.
0: Mbak Ila Catirawa. Oke. Okay.
1: Terus buat Sapa Raju. Kas Nuri.
0: Iya.
1: Mama Lani Kang Parjo. Kang Doli.
0: Iya, Kang Uwer. Aku OA, aku Uwer.
1: Apa?
0: Kang Uwer.
1: Anggur tewene tangi,
0: Bu. Iya, tangi si bisa nene ewenin betangi. Perasaan mau. Iya, wer live streaming. Wer mau bebas bar live kayaknya ya. Wer ya.
1: Tangi nek esuk mau jaimene tangi
0: Mbak Eka Kemantran, ah, Mbak Eka, ah.
1: Mbak Eka,
0: iya.
1: Mbak Eka wis dobel-dobel tuh karena
0: belum. Panggilnya Mbak Eka apa Mama Eka? Iya. Kemantran nah. Terus apa maning tonjong ya ke tonjong terus satu nih apa ah?
1: Pandean
0: Pandean. Oh ini berarti Mama Eka ya? Tadi Mama Eka.
1: Mama Eka Kemantran.
0: Oh.
1: Mama Eka tonjong.
0: Oh Mbak Eka Pandean ada. Wah uwer live awit subuh beres ah.
1: Iya.
0: Kang Akil.
1: Kang Akil.
0: Ah semoga sehat aja jadi bujang meriangan. Aa, semoga sehat ya Aa, aja dadi bujang meriangan.
1: Orang sehat kan enggak
0: ada
1: orang meriangan.
0: Orang meriangan, ora. Memang cuacanya itu memang hewan lagi meriangan kita ya.
1: Ungs. Tengok nasi ke.
0: Apa Aa?
1: Rasa-rasa tambah dina tambah tua.
0: Ya, ya iyalah tambah dina tambah tua usiano ya.
1: Ada lagunya Mbak.
0: Iya. Yeah. Anak, tapi sedang si nyanyi ah, kayak yang kurang leher ah, ulang kayak apa modelnya, sing nada nih enak kok ah, sing bisa dinikmati ah,
1: sing bisa biasanya blorong apa
0: iya udah deh blorong ya ayah, Kang Muhtar ah, Kang Muhtar Mama Not,
1: Kang Muhtar Mama Not,
0: oke, okay.
1: Terus,
0: oh, iya. Anak Mama Nadia, Mama Lani, Kang Parjo, sing lagu Banda Kumpul, Om Kasnuri. Iya.
1: Kumpul ya para.
0: Iya, iya, para bujang-bujang.
1: Bujang, Bunda cantik.
0: Bujang sih ki jasa kerajum karo Kang Parjo bujang-bujang ya.
1: Berarti bujang-bujang ngono.
0: Iya, Kang Parjo ki lagi keder, Kang Parjo bujange sapa benyong keder ya, bujange Malon apa bujange Maik ya. Sing jelas-jelas saya pasti bujang ke jasa kerajum ya sak. Kang Iton. Kang Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah ya kelar.
0: Iya. Kang Juni.
1: Menit.
0: Iya. Sing dinyanyi kena AA lagu degelen judule bujang lapuk.
1: Apa?
0: Kang Akil.
1: Anak.
0: Sing dinyanyi kena AA lagu degelen judule bujang lapuk. Iya, si apa judulnya?
1: Bujang Kapiran.
0: Bujang Kapiran, Kang Aki. Kapiran. Ah, Kapiran.
1: Orang ketiga.
0: Ya kamu soalnya kayak gitu sih, sukanya cuma ngasih harapan palsu. Iya, enggak dikasih kepastian.
1: Iya.
0: Iya kamu berarti kayak Mama Renggani so carane Kang Upo monine Om
1: Mama Renggani anak orang gelem ya lek
0: mbok. Iya, es teh jumbo enak ya ah. Kang Uwer ngode ah. Uwer es teh jumbo enak ya ah. Ngejak Medang es ya.
1: Ya semoga PP sampai ya.
0: Oke, ah.
1: Ya makasih, gue tolong ya.
0: Tolong, ah, bujang Kapiran.
1: Ya makasih Mbak ya.
0: Oke.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Demplak Ting Ting.
1: Jos,
0: terima kasih. Ada Afur kan ya, ditunggu ah lagunya ah. Di belakangnya Afur kan kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat siang Balane Setara Paramon F.
3: Halo.
1: Selamat siang.
0: Selamat
1: siang. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis waruk.
1: Pun kabare bayo.
0: Kabarnya baik wis waruk apa durung waruk? Mumpung ana tetelna wis nganti wetenge dadi kaya Semar. Iya wis lah rahat ya Kang Parjo ya.
1: Iya.
0: Ya wis lah. Lagunya apa nih?
1: Oh, Jambu Alas.
0: Jambu Alas. Iya. Sineng kono casake.
1: Casak sampun kondur.
0: Lah jenenge apa sak digasaki nen dadine agak-agak langsung
1: colok.
0: Iya, engko nang ngomong-ngomong ngono kapan-kapan. Ge Mbak Yos buktine nyung nang ngomong nyung ora melu.
1: Iya,
0: apen-apen padahal nyung wis ngerti buktine wis diduduk nek
1: ya. Salamnya ya, Mbak Yos. Lo si pada kumpul kene ya. Tuan rumah dulu ya. Mana dia serta keluarga ya.
0: Yeah.
1: Lalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas segala syukurannya ya.
0: Oke.
1: Terus buat Noklani ya. Terus Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Rizky, pasti Mama Wiwin ya. Terus Tio, Matang. Terus buat tiga cara manisnya.
0: Nok si Cina ya. Disalami Nok si Cine.
1: Oh,
0: nok si Cin, iya.
1: Iya, nok
0: pada bayane pati lo ya.
1: Yang.
0: Iya.
1: Terus buat semuanya aja ya.
0: Semuanya Bayo. Saja. Oke. Okay.
1: Iya, buat para-para pada sehat ya.
0: Amin.
1: Buat yang pada kumpul di sini, Bayo.
0: Oke, okay. Ya. Selamat berahat-rahatan. Selamat ngelemprak.
1: Ya, terima kasih, Yos.
0: Ji, sama-sama.
1: Waktunya, mohon maaf jika ada salah-salah kata,
0: okay.
1: Mohon maaf jika ada kekurangan.
0: Wallahumma
1: fiqil abdil mutawarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ding ding. Gemburan kabeh. Dodok, cok saya gemburan kabeh. Kayaknya sih ana suaranya casak. Iya ya. Casak terus balik ke durung sak. Sak. Iya wes. Ya di belakangnya Kang Mas Parjo ya disapa kembali di 352888. Halo selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
2: Selamat siang Mbak Yo.
0: Selamat siang juga Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Mi dari mana aja Mi? Alhamdulillah saat Umi dari mana saja? Aduh, 1, 2 hari, 3 hari. Ya alhamdulillah. Lagunya apa nih Mi?
2: Lagunya apa Mi? Gedang Rojo.
0: Gedang Rojo ya Mi.
2: Selamat
1: ulang ya Mbak Yo. Iya. Rumah Mbak Yo dari pintu ke pintu.
0: Oh, aduh, dok. Dok los ya kowe. Ora yo lagi mriyang kaya ki kon nginung jamu kaya kowe ngora berdaya. Iya ya mengko ora berdaya sampe lagi kaya ki mriyang lagi kaya ki lagi ora.
1: Mriyang apa?
0: Lah lagi bengek masa pan dimain madu kaya kowe nengko ora berdaya ora wis mi ora.
1: Maksudnya sing lanang sing nginung.
0: Iya tapi ne dia tapi ne kan jaluk tambane nyong ape lagi ora berdaya pri.
1: Iya paling kok pakai ambah.
0: Aduh, iya wis.
1: Lagi pada kumpul sama Mama Nadia.
0: Lagi pada kumpul orang mampir mono Ami mau.
1: Orang
0: metu. Oh, ala ya. Dalam ada Jasa Kerajum, ada Om Kasnuri, ada Kang Mas Parjo, ada Mama Lani.
1: Jasa Kerajum penting enggak wae gulat cewek.
0: Orang gua enggak wae ndok karo lengak.
1: Jasa Kerajum cewek kan.
0: Oh, enggak wae ndok karo lengak.
1: Berbacok lu nga. Salam-salam Miki Mbak Yos.
0: Mangga.
1: Kalau lu kape ya Miki ya nanti ya. Apa ya? Terus kayak siapa ya? Kang Doli, Kang Kasnuri bisa Miki ya.
0: Iya. Mama Elsa.
1: Sehat ma. Sehat di pool ma.
0: Iya. Kang Uwer. Iya, Kang Darmo Bapau.
1: Mama neng kau suka bapak.
0: Anji.
3: Selamat siang, Aa Jojo.
0: Tadi itu enggak ikut.
3: Ami bakar madu. Selamat siang.
0: Kang Iton mi.
1: Oh, Kang Iton. Lalu Pak Iton.
0: Iya, njaluk duit
4: teh. Mama aku minta kalau itu. Iya,
0: Mami Tika Leoni. Mami Tika Leoni.
4: Yang di
0: iya benar, yang di Kalimantan.
4: Sehat, ya, Kalimantan ya.
0: Sehat alhamdulillah.
4: Jadi mau Kalimantan.
0: Aduh menomi.
4: Ya pernah lah pesawat paling sedang
0: iya, yang ngokon gawa balokan kayu. Umi pan gotong-gotong ngonong kor Ami.
4: Balokan secuwe-cuwe lo kurang 5 kali 3.
0: Bukan pasing dewa-dewa ngonong. Ngaling leblok na.
4: Kayak kotak-kotak kayak jadu.
0: Oh iya ya Mia.
4: Walemu Bada Roja Dalam Lapasa Bali Ili Dalam Bapul ya sih dodol lawan. Enak sih lawan.
0: Oh iya.
4: Tapi goreng tempe enak. Tahu-tahunnya ya enak.
0: Iya. Teteh Dinda Mi. Teteh Dinda Mi. Teteh Dinda sinang laut jare pandolan.
4: Oh iya teteh
0: Dinda. Jare pandolan.
4: Jare pandolan.
0: Dikirim maring ios melong-melong.
4: Jamunnya apa ya?
0: Jamunnya
4: apa?
0: Ya jamunnya awet 6. Jamu awet 6 sing benar
4: ya,
0: iya
4: ya.
0: Iya sing benar tua-tua. Kang Raju.
4: Eh?
0: Kang Raju.
4: Kang Raju Bunda Ana.
0: Iya
4: Bunda Ana jadi pantol. Ini dalamnya cepul Bunda Ana.
0: Kok udah bisa nyate?
4: Terus Cinta Nola ya.
0: Iya Kang Junet,
4: Bunda
0: Kang Junet. Iya Bunda Nde. Aja benar-benar ngayus kepengin.
4: Iya. Iya gue Bunda Septi.
0: Bunda Septi
4: ya.
0: Iya
4: beres.
0: Oh iya beres. Kang Piol, Kang Piol.
4: Ini
0: malah si Cipa.
4: Apa salah kalau Mama Nita? Iya cakaknya ya Mbak Yos.
0: Iya. Kira-kira kilo.
4: Mama Ali, Bapak Ali, Kang Tenjos.
0: Ami Umi Bapak sehat? Ini ditanya sama Kang Piol. Ami sama Umi sehat? Kang Piol tanya.
4: Piol.
0: Piol, Piol.
4: Iya, alhamdulillah. Cepat tolak.
0: Iya, bener.
4: Pintar. Pak Am kembang Pak Mama Jira.
0: Ji.
4: Sama maning ya.
0: Apalagi semuanya saja, Mi.
4: Ya, Bunda Septi gue ya, Kang Doli. Bunda Septi tolong ya ulangnya ya.
0: Ya, urangnya.
4: Iya, cakap.
0: Urang-urangnya sih gede-gede, oh, ya.
4: Mantap. Jadi kayak apa ya, iba kapan nih, Mas? Banyak, banyak enak.
0: Banyak.
4: Nyontoh lagi dalam kayak teri nasi, sampai itu ya teri nasi.
0: Asin, no, Mi. Asin ya, Mi.
4: Iya,
0: nyong doyane iwak cucut karo iwak cuwe.
4: Iya jare. Jare atone nasi jare Bunda Septi mau yo kekatel.
0: Lanjut.
4: Kamu taro doso mama not sama saya. Jare Bunda Septi. Cinta nolai ayo atur mama kiwi kandabut. Eh mama Sirwi ya.
0: Iya.
4: Kepapten ya anaknya ya. Mama Sirwi ikut berduka cita ya.
0: Apa iya? Oh iya,
4: Mama Silmi.
0: Mama Silmi.
4: Iya, Mama Silmi.
0: Oh,
4: tadi Papa En cerita sih.
0: Oh, anggota keluarganya ada yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Jadi Dewi Gonde. Dosa salah cucu aja, Mi Abi Papa Dewi Gondro, Bapur Mati di sini. Mbak Pole, Baby Berbat, Mama Nunung Kali Nyamat, Mama Nadia, Mama Bidin, Mama Isa Tuayeman, Mama Oti, Mbak Yunita, Pak Bagio Kalu Bukuru, Buri ini Pramudiono, Bunda Timur Bowo, Mama Brida, terus apa Neng?
0: Semuanya saja Mi. Udah semuanya saja Mi.
4: Semuanya aja ya.
0: Oke Mi, waktunya Mi. Oke.
4: Mama Neng kalau suka Bambang.
0: Oke Mi.
4: Lagu apa ya?
0: Lagunya Gedang Rock.
4: Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ayo kami dan ya.
0: Ayo Bu ya yang orang ngerti.
4: Orang ngerti ya Bali nama ngerti. Ayo kita dewa gedang ya.
0: Iya orang ngerti, ngerti Umi. Waalaikumsalam demlak ting ting.
4: Ayo.
0: Jos, terima kasih ada Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Lela ya. Sing wis biasa nem blobor ya. Wis biasa nem blobor. Dan orang blobor ya kayak orang sedap ya Mi ya. Mami Tika pripun Mami Tika. Bunda Santi Purbowo selamat siang Bunda. Mbak Yu sehatkah? Alhamdulillah kemarin, alhamdulillah sehat. Kemarin enggak siaran sakit. Izin ya. Izin sakit, sakitnya tapi tetap dibawa semangat dibikin happy. Mami Tika masih bisa buat aktivitas ya. Mau tak tengokin ya Mbak Yu sudah siaran. Aku mau nengok bawa pisang kelutuk kuning. Undak-undak kebalik mani. Pisang kelutuk makanya gimana dong caranya Mami? Mendingan kalau Pak mau kasih pisang kelutuk sekalian dirujak aja Yos mau. Tapi kalau yang masih berbentuk pisang ya nggak mau dong. Makanya susah sekali dong. Kan di sini biji loh ya kalau pisang kelutuk. Ogah. Mula Mami untuk balik maning Mbak Ewis lah. Pripun Bunda?
5: Banyak seneng ya doyane iwak lele.
0: Iya. Iya dong, lele sing digoreng kering ya. Aku suka iwak lele sing digoreng kering ya karo sambel casak rajum. Casak sabun wasung napa dereng casak? Iya, jujur len sak niki bar sing manut apa ora sak? Len yang tak ngetes casak. Ya. Mane ta ora nyong ora melu bayos. Tak kiting sisan oleh. Ya sudah yuk untuk Anda balance Arparamon FM. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp100.000. Dan yang 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Molor-molor. Ya Anda, untuk mendapatkannya silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal ya. Mami Tika, ya kayaknya itu bener Mami Tika kudu deh kayak dipakani gendang kelutuk. Ben semoga hilang ya Mi ya. Undak-undak kebalik maning, undak-undak kebalik maning. Wah, Tato sama Mai juga selamat siangnya. Sehat selalu buat Tato sama Mai, Kang June dan buat semua Balane Stara Paramon. Oke. Singa sih pada kumpul ya di kawasan Grobog Kulon. Nah, di rumahnya Mama Nadia ada Mama Loni, ada Kang Parjo, ada Kom Kasnudi, Jasak Rajum dan semuanya saja untuk Balanes Arah Paramon FM 3. Selamat siang Kang Parjo.

Ya, satu demang cowok ya, campur sari versinya Happy Asmara ada tulung. Ditulung bok yau aja mentung. Lagu ini disuka sama Auon ya. Iya, dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Bu Rini, selamat siang bersama dengan Pak Pramutiyono ya. Kemudian ada Kang Junid, halo selamat siang Nok Ayu, piye kabare? Sehat ya? Ngiming-ngiming udah makan siang apa belum ya? Alhamdulillah sudah Kang Junid. Kemudian di belakangnya ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, kula Mbak Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia badhe ngaturaken salam kagem sedoyo ke pandemen para sari ingkang wonten ing adicara ingkang wonten ing Stara Paramon FM. Sekalipun caping gunung ya sudah dihadirkan tadi di awal, matur nembah nuwun kagem Neng Yos di sawang solipun.

Di belakangnya Mama Neng ya, bersama dengan Om Bambang juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Nadia ya, gasing lagi pada kumpul bersama dengan trio Pesek Kwek-kwek ya. Iya, yeah, oke. Okay. Have fun wis ya. Isine panganan tok. Ngirim foto ke panganan pirang-pirang. Wujudlah kamenet. Di belakangnya Mama Nadia, Kang Ibni Abdillah, nangunu only nu. Hehehe. Emang gak ngeledek Mama Nadia ya sama Mama Lani. Kemudian Mama Ayi Bengle juga, selamat siang, assalamualaikum. Mana tadi ya? Oh, lagi pada kumpul di Ngendi, Mbak Yos. Lagi kumpul di Mama Nadia, Mama Ayi. Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Ilah. Mbak Yos siaran lagi. Mau sapa salam buat Om HM ada Mama Lani, buat Mbak Eka, Kang Parjo, Mama Rani, ada Kak Jasak Rajum, ada Om Kasnuri, buat Dada Agustin, spesial buat tetanggaku yang selalu setia dengerin Sarah Paramon. Waduh, tetangganya Mbak Ila. Catirawas, geng siang semuanya saja ya. Terima kasih yang masih saja terus setia di Star Paramon FM. Kemudian di belakangnya Mbak Ila Jatirawa ada Mama Eka. Mama Eka Kemantran ya. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akil juga di Pesarean, terima kasih sudah hadir. Kang Uwer. Iya juga, selamat siang ya Kang ya. Oh, Kang Agat di Kang Parjudang online. Baru saya buka ini ya. Oke, Kang Uwer selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mama Elsa juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Kang Iton Sukasatono, Mbak Yo, selamat siang, selalu monitor Ji. Matur nuwun Kang Iton. Kang Darmo, Pak Pau juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Di belakangnya ada assalamualaikum. Waalaikumsalam, sugeng siang Nokios, Kang Raju, Kalima Maasi, Lisbon, Sarang Kelima, Bidadarine, salam kagem sedoyo mawon Nokios, salam manis sekembar Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, Abas, matur nuwun Nokios. Lagunya Gubuk Asmoro sudah dihadirkan ya Kang Raju ya. Sampun dahan nopo dereng Nokios, sampun Ji, Kang Raju atau Putra Barcelona. Kemudian di belakangnya mana nih Kang Raju ya. Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian selamat siang Mbak Yo, salam sehat. Mbak, lagunya ini kalau mau request lagu terakhir kayaknya gak mungkin dimunculin Mami Tika, mohon maaf ya. Konyong-konyong kader sudah siap-siapkan tapi kan waktunya tidak mencukupi. Salam buat semuanya saja dari Mami Tika Leoni. Kalau ikut lagi nanti di awal di Lanostami, nanti saya hadirkan di awal. Kemudian Jasa Kerajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Oh, nyong dipaksa dolan kok Mbak Yos, standing trio pesek. Ah, dipaksa begelem berarti kan kenaken, ya kan? Manet, kejarannya dipaksa manet ya. Dipaksa begelem ya manet ya malani ya. Berarti kan anyam anyeng. Kang Jenal Jahit. Assalamualaikum dari Kang Jenal Jahit. The Bongkulon, nyimak Sarah Paramon. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, berkah semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian di belakangnya Bunda Santi Purbowo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Parto, pripun Kang Parto? Apa suarane radio, suarane Andarista luwih gede saka suarane Kang Parto, bedekane apa Kang? Maning-maning tebak-tebakan Kang Parto, tebak-tebakane apa sih Kang? Kurang jelas ya. Suaranya balapan kalau penyare ya. Pak Enek. Kang Ibni Abdillah juga terima kasih sudah hadir online terakhiran Pim wis pan kukut. Kemudian Kang Mutar odong-odong bersama dengan Mama Not juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya.
Gue diulang mana nang lanos tuh Kang Parto. Badekannya apa? Lewingi pe orang ngerti pada beda apa orang kayak ya wis ganti badekan maning. Ya sudah ya sampai di sini saja. Kebersamaan kita di Parasari Siang di kesempatan siang hari ini hari Rabu di 8 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui voice call dan untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online ya. Yos Andarista setelah ini hadir kembali untuk menemani Anda di Diva Dangdut. Dila Nosta dong. Setelah ini Yos Andarista hadir kembali menemani Anda di La Nosta. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani siang hari Anda sampai sore nanti. Terakhir ada Gedang Rojo ya. Spesial hadir untuk memenuhi permintaan dari Umi Lele dan juga Ami Bakar Madu di kawasan Air Hakim dan 101.5 Suara Paramon FM Degel. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rekal kasi ngampik temen sih.
1: Gema, angger pan grongok na lagu-lagu nostalgia.
2: Di suatu senja, di musim yang lalu.
1: Nah, kia si eh, gue nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM.
3: Beautiful girl. Yeah, La Nosta, lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka, gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari, Senin nganti Sabtu, jam lora.

Nais Andi Arista ya. Kali ini saya hadir di Lanosta seperti biasanya di kesempatan siang hari ini, hari Rabu di 8 Juli 2026 ya, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Andi sampai sore nanti ya. Ya masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga harus terus semangat. Untuk Anda mungkin ada yang sedang kurang enak badan, yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh, pulih kembali seperti sedia kala, supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang mau gabung silakan Andi di Google bersamanya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum ya untuk mengkonsumsinya. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paraman FM Degal di Jalan Raya Dampiak 132 Degal Madonna, Frozen, spesial untuk Anda, Balan Star Paramon, Don't Go Anywhere. Tetap di 101.5 Star Paramon FM Degal. Masih ada Yusanda Rista, masih ada Lanosta, dan masih bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat RT 01 RW 11 Tegal Kamulyan Cilacap. Awalnya mata saya berair katal-katal untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT 2, RW 2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT 3, RW 1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT 26, RW 4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01, RW 04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Degial. Masih ada Sandi Arista di La Nostalgia, Demang-demang Bob Nostalgia Indo dan juga Manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Masih akan terus hadir untuk Anda bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Vitama yang berhasiat untuk memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat. Oh nyoblak ya. Monggo di 352888 halo. Selamat siang jelang sore. Halo. Halo,
1: selamat siang, sore.
0: Enji.
1: Sepanjang hari.
0: Oke.
1: Sehat ya, Mbak Yo?
0: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya, aku minta lagunya dulu, Meli Guslo.
0: Meli Guslo ya. Eh, Meli Guslo kita enggak punya koleksinya.
1: Oh, enggak punya.
0: Apa dong?
1: Memes aja, memes terlanjur.
0: Memes, coba saya cari dulu ya. Memes. Monggo.
1: Macam Renggina.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Kang Ito. Kang Ibni Akila. Terus Mama Lani.
0: Terlanjur sayang. Terlanjur sayang, malah, oh nggak ada nih.
1: Nggak ada.
0: Adanya Mayang Sari.
1: Itu aja dilema, wes.
0: Dilema.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dasarnya buat orang-orang aja.
0: Ini siapa ngomong-ngomong? Mbak Eka bukan?
1: Nyirat.
0: Oh Nyirat, tuh kok dia beda lagi. Aku sama malah.
1: Lagi.
0: Kenapa lagi kurang enak badannya? Oh iya, makanya aku ini suaranya siapa sih kok Nyira tuh bu bedu, main suaranya beda.
1: Iya. Bayar, semoga sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Balanya para paramon dah ini ratu biar cepat sembuhnya.
0: Iya cepat sembuh ya Nyi ya, memang lagi musim Nyi, syafakilah Nyi.
1: Ya makasih saya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumblak ting-ting. Jos, waduh suaranya lemes ya. Pantesan biasanya kan kalau Nyi Ratu itu kan identik suaranya bersemangat ya. Terus suaranya manja, manja tapi bersemangat. Powernya itu dapet. Ini kok tumben lemes ya Nyi. Tapi alhamdulillah ya. Masih bisa ada kesempatan buat online ya Nyi ya. Sehat selalu Nyi, syafakillah. Mudah-mudahan kembali sehat, tak waras bergas, teringinas seperti sebelum-sebelumnya ya. Semangat sehat buat Nyi Ratu dan untuk semua balanes Sar Paramon yang saat ini sedang kurang enak badan ya, termasuk saya sendiri. Halo, selamat siang jelang sore balanes Sar Paramon.
2: Hola, selamat siang.
0: Lagi.
2: Sar Paramon.
0: Alala.
2: Alalala,
0: kaya liku semangat nem.
2: Udu semangat.
0: Iya.
2: Nongak
0: tu, bayu. Gara-gara apa kaya bisa ada teler ya?
2: Ibu gara-gara lembur terengin dong.
0: Apa ya? Orang som.
2: Apa narung
0: apa? Lembur.
2: Ono jamal kesat ini akan tang lembur.
0: Oh, raungsum, iso raungsum.
2: Iya. Bubar.
0: Lagunya apa, Kang?
2: Apa takonnya apa?
0: Lagunya apa?
2: Lagunya apa? Request apa?
0: Ya maksud ini mau request lagu apa?
2: Oh. Nyawani lagu.
0: Iya, oh, tak tumblak ting-ting season dole.
2: Lagunya apa ya?
0: Apa dong, Kang?
2: Semurni cintaku, setulus cintaku.
0: Semurni cintamu, setulus cintaku.
2: Kayak
0: setulus apa semurni setulus. Ya salam Kang.
2: Apa?
0: Salam.
2: Salam.
0: Setulus hatimu semurni cintaku.
2: Ya kayak gue Dian.
0: Kayakku. Kang Parto eubeuh,
2: eubeuh, eubeuh. Kang Parto, pimen Kang Parto.
0: Kang Wisnu, Kang Wisnu be sampai pangling miki suaranya Nyi Ratu pangling. Iya.
2: Kang Wisnu.
0: Suaranya toke sih rada agor ya Mbak Yos. Iya, Kang Parto. Lagi benget. Nyi Ratu, iya lagi kayak Yos lagi kenang taun deh.
2: Iya.
0: Iya, memang ya. Tapi digawe pokoknya digawe semangat ya Kang ya.
2: Powernya apa sih padahal?
0: Iya. Eben liane kegawe semangat kan.
2: Iya we.
0: Iya, jasa keracun. Jasa nyong sebenarnya aja nyawang jasa keracun. Mana kan nyong pengen turu ya.
2: Oh iya. Iya.
0: Rai ini enggak ngantuk soalnya.
2: Ya udah
0: jadi
2: turusi ya
0: pokoknya. Kang Jepitin.
2: Kang Jepitin.
3: Apa betul dah ya? Cintanya belum sembean Kang Dodon.
0: Kang Dodon
2: apa? Ma, Elsa.
3: Apa betul dah ya? Cintanya belum sembean Kang Dodon.
0: Apa betul dah ya? Cintanya tulus sampean Kang Dodol.
2: Ya tulus banget tuh.
0: Bohong, Kang Dodol. Dodol. Bunda Santi.
2: Bunda Santi
0: Purbo.
2: Iya.
0: Kang Wisnu sudah tadi ya, Kang Wisnu. Kang Semar Seberang.
2: Kang Semar Seberang.
0: Ji.
2: Abah Sarul lagi pada kumpul kono Abah Sarul.
0: Abah Sarul di mana?
2: Di mana sih yang pernah kumpul
0: Di mana kumpul di mana?
2: Di Manat.
0: Manat, oh. Enggak ada Basarul. Bukan komunitasnya, Basarul itu komunitasnya sama Papa Heim dan kawan-kawan ya.
2: Manat.
0: Kang, ya casak racun. Geger apa, Mbak Yos? Geger casak racun. Aja ngaton dengar Pak Yos engko Yos dadak lempruk.
2: Iya. Udah tiba pada gondrong.
0: Heeh.
2: Bareng bareng Basa aja ya.
0: Mamarganis. Ya.
2: Selamat siang.
0: Kang Channel Jahit.
2: Channel Jahit. Kang Albert.
0: Oh.
2: Peter.
0: Oke.
2: Okay. Eh, pengarangannya.
3: Cintanya maring Rengganis.
2: Bolnya Pacul.
0: Diledek caranya cintanya maring Rengganis tolos ya. Abah Sahrul hadir ya, Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul ya hadir.
0: Teh Agustin, iya wa atau Mai?
2: Kang Sarno, Jeng Robi, Alofi,
0: Enji, Kang Joko Tingkir,
2: Kang Joko Tingkir juga Mas, ya. Mbak Atin apa kan Api?
0: Enji,
2: Mama Kiwi, Well Sri Depi yang Beb Kacul, Nur Nanti. Amrul juga ya. Tapi
0: ki sampean ngerti bedekane Kang Parto apa ora? Gulu banyak bisane gulune banyak. Pimeh sih gulune dhewe.
2: Siapa?
0: Iya, Bu Kang.
3: Ki sebabe
0: apa gulu banyak bisane gulune dhewe?
2: Pendek carane kudu banyak
0: ana iki. Iya ya.
2: Padu-padu banyak gulune dhewe arep.
0: Gulune ini sambung-sambung ya, ento kan gulune pendek.
2: Ento.
0: Iya, gampang jawabannya, Bis. Iya. Terus
2: cengat ini ya.
0: Kang Dodol. Kang Dodol, mburi umay aku disalami apa nakane? Arane sapa Bunda Santi?
2: Sapa sih pamalane?
0: Iya, dudu jare Kang Dodol, Kang Doli, Kang Dodol mburi umay aku disalami apa nakane?
2: Oh iya.
0: Apa nakane arane sapa Bunda Santi?
2: Arane Suryo.
0: Ngerti?
2: Ngerti.
0: Pantesan langsung ngomong ponakan jebule Kang Doli wis apal.
4: Telepon. Pas dikelone kok meriang.
0: Siapa sing dikelone?
2: Siapa?
4: Aku pe.
2: Nyirato.
0: Dudu, Mamar Ganis ki bungger mengapa?
2: Siapa sing dikelone ya?
0: Bukan kelon dan ngene. Dia maring iyo jarene tetep meriang. Iya sore. Tapi iya sore ngomong meriang kok wingi be iyo ya, meriang-meriang tetep tak tak tak. tak tak kewe seneng.
2: Tapi ngilah.
0: Tapi dolan. Tapi dolan, meriangnya tetep dolan.
2: Biasa bolang.
0: Orang bolang arane dolan nang kanca patir.
2: Oh iya bener.
0: Mbak Ila Jatirawa.
2: Mbak Ila Jatirawa, Bapak Bilang Boim.
5: Sayang sekali nasib Anda belum beruntung ya.
0: Ya jawabannya cara salah. Apa karepe Kang Parto wis kan jawabane apa wis kan?
2: Yang cinta karena guru bebek, open, cokoran kudu banyak.
0: Iya, bisa nih guru nih dewa. Terus?
2: Cinta.
0: Badekan, kenapa wanita mata duit dan cowok mata keranjang? Ayo Mbak Yos, badekannya Bunda Santi. Iya, soalnya wong wadon memang doyan duit.
2: Wadon butuhane akeh.
0: Wong wadon, soalnya wong lanang, wong wadon dang duit-duit ora butuh wong lanang. Dang wong lanang duit-duit ya golete wadonen ping-pingan.
2: Wong lanang mata keranjang berarti pimen.
0: Ya aku mata keranjang wong lanang dang duit. Pokoke beda wong lanang karo wong wadon dang duit dang duit dang wong wadon duit-duit ya ora butuh wong lanang sore.
2: Pero ora dite putu wong lanang.
0: Wong lanang dang duit akeh ya. Wadonene. Ya
2: wong wadon akeh ya.
0: Iya, kadiran duit akeh, ora cukup siji.
2: Iya, kan ora duit ya. Wong wadon ora duit, pengine lanange sing akeh ya.
0: Bensin nafkahi pirang-pirang ya, Kang. Nafkahi
2: pirang-pirang ya.
0: Aduh.
2: Aduh. Ya kaya wala.
0: Ya, Kang.
2: Bisa
0: kok kabeh salam. Kabeh Kang ya.
2: Iya Mama Sira.
0: Bang Al
2: ya ampun.
0: Ke jarane Bang Al yang gulune pendek ya. Arane yo secer. Ya iya wong nyong gulune banyak nyong. Ya aneh udah dilihat tau Bang. Ya wes.
2: Ya wes lah. Gulune pendek yo ya wong suara apa ya.
0: Ora apa-apa, wong sing memang nyong gulune banyak.
2: Gulune Jawa
0: koyo. Gulune nyong cuma satu. Oke.
2: Sekali ngomayas.
0: Anji.
2: Sehat.
0: Amin amin.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Demlak Ting.
2: Jos.
0: Terima kasih. Ada Kang Doli. Pripun Kang Parto?
5: Ya apa?
0: Apa?
5: Ya apa?
0: Ya apa Kang Parto? Ya apa ya? Kang Parto, ong VN durung tutup mesti kirim ya. Ya apa? Ya apa? Satu penelpon lagi di belakangnya, Kang Doli ya. Halo, selamat siang jelang sore Balane Setara Paramon.
6: Selamat siang, Lanota hitnya sepanjang hari.
0: Inji.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Umi Habibah.
6: Apa kabar hari ini?
0: Kabar saya alhamdulillah.
6: Sudah sehat.
0: Alhamdulillah yang penting bisa buat aktivitas.
6: Semangat ya.
0: Harus semangat Umi Habibah.
6: Iya.
0: Papa HM gelintis ke situ.
6: Iya.
0: Bubai. Terus
6: minta
0: mau lagunya apa
6: Ebit,
0: nih? Ebit yang apa?
6: Kalian dengarkan keluhanku.
0: Entang ringan kenal. Pan keluh apa?
6: Kalian dengarkan keluhanku.
0: Iya, ini iya span keringok nak. Keluhannya apa, Umi?
6: Keluhannya.
0: Sirai ngeluh. Keluhannya dari.
6: Ku coba tawarkan nama.
0: Dengarkan.
6: Demi terhenti tangis anak serta ibunya.
0: Toeng-toeng. Ya wes.
6: Keluhannya ya sama sebenarnya sama Mbak Ijo. Lagi batuk pilih.
0: Iya. Iya aku keluhannya sirai mulus. Wetengnya iya. Mumet. Aduh.
6: Iya sama. Aku juga sirai kliang-kliang.
0: Ya kliang-kliang mending. Kalau Yus itu kepalanya mulus Umi.
6: Iya,
0: perutnya
6: iya,
0: malah pusing.
6: Iya perutnya pusing. Kepalanya mulus.
0: Kliang-kliang berkunang-kunang.
6: Iya. lagi musim kali ya.
0: Lagi musim, iya, musim pancaroba.
6: Dari Jumat itu makanya enggak ikut senam.
0: Berat ya. Oke.
6: Tapi mending sih, udah mending.
0: Udah mendingan, alhamdulillah. Cuma ya.
6: Tenggorokannya masih gatel.
0: Iya, benar. Ya, butuh proses. Oke.
6: Terus wahim-wahim terus.
0: Hacin.
6: Asin,
0: asem, kesut.
6: Iya begitu.
0: Manis.
6: Apalagi musim.
0: Musim ya. Benar, musim hampir mayoritas memang keluarnya bapil ya. Kalau bapil itu kan akhirnya badannya ke bawah gerges ya, ke bawah meriang lah.
6: Tapi aku alhamdulillah badannya enggak. Tetap.
0: Ya, tapi tetap masih buat istirahat. Ya, masih bisa buat aktivitas. Cuma ini. Coba kalau batuk. Batuk yang kadang over itu bikin kepala sakit, Mi. Tidurnya juga enggak nyaman, Mi. Iya, kenapa, Mi? Digangguan sama Pade ya, Mi? Oh, mungkin digangguan sama Pade. Monggo, Mi, salam, Mi.
6: Iya, salam-salam ya. Perdana buat Mbak Iyo sekeluarga, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
6: Iya, mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Amin.
6: Sehat ya.
0: Amin.
6: Sehat.
0: Ji.
6: Ya. Terus diberi rezeki yang berkah.
0: Amin ya Allah.
6: Ya, mudah-mudahan ya PT Denature juga laris manis.
0: Amin. Nah, ya doa yang sama ya. Buat Umi, happy badan ya. Keluarga.
6: Iya, hidungnya juga serapat-serapat ya.
0: Ay, iya, Mi. Susah dikendalikan ini.
6: Iya, emang.
0: Selamat sore Umi Habibah.
6: Iya,
0: salam
6: iya.
0: Dong. Salam dong buat Mbak Karimah. Itu itu temannya aku Umi. Kang Wisnu. Iya,
6: Mbak Karimah.
0: Iya, mungkin.
6: Iya,
0: Bude
6: buat Karimah.
0: Bude Habibah hari ini jualan.
6: Iya, jualan.
0: Kang Akil tanya, batuk pilek tambane soto sing pedes kudune. Iya, kudune, iya. Kudune marani maring Umi Habibah mana iya, ngoler-ngoler.
6: Iya, kepada kontong sini.
0: Kang Jabidin.
6: Salam buat Karimah.
0: Iya.
6: Dari dagang lontong
0: atau sari
6: kidul.
0: Oh, iya, itu tadi iya. Sih Kang Wisnu.
6: Kan
0: Om adik, ya makanya iya. Tadi Kang Wisnu titip salam buat Mbak Karimah begitu.
6: Iya. Datang salam nak.
0: Kang Jabidin, Ibu iya. Bisri.
6: Kan pan
0: pripun?
6: Pan umroh dinak.
0: Oh, masyaallah. Masyaallah tabarakallah mabarik. Iya. Aduh. Krunguan wong umroh ya. Aduh melu seneng mudah-mudahan kita bisa duluan secepatnya nyusul.
6: Saya.
0: Oh, begitu
6: saya
0: ya.
6: Malah belum daftar.
0: Nah, nanti dong Mi, nyusul berikutnya Mi. Tenang Mi, tentang nanti ada gilirannya Mi ya.
6: Iya. Mudah-mudahan.
0: Iya, Kang Parto pripun, Pak? Pripun Kang Parto? Mama Elsa.
7: Selamat sore Umi. Bareng pada gondrongnya ya. Mudah-mudahan sehat selalu Umi. Salam sehat selalu buat Umi.
0: Iya, yeah. Ta'yu. Terima kasih Mama Elsa Ta'yu.
6: Terima kasih Mama Elsa.
0: Selamat sore.
6: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
6: Ya,
0: selamat sore Bude Habibah, sehat nggih? Aba Arul, Aba Sahrul.
6: Oh iya, Aba Sahrul.
0: Ya.
6: Selamat sore.
0: Bunda Santi Purbowo.
8: Mbak Jos keluarnya di duit.
6: Selamat sore.
8: Jos keluarnya orang duit.
0: Oh, iya keluarnya orang duit. Aduh, kok sangat tahu, kok memahami apa yang ada di dalam pikiran saya sih Bunda.
6: Iya, kan duitnya banyak.
0: Oh iya, kita diaminin aja dulu ya.
6: Iya. Lanjut buat Bunda Septi.
0: Iya.
6: Purkon, Kang Handoko,
0: Kang Semar Seberang,
6: Papa M.
0: Oke. Okay.
6: Papa Sahrul. Papa.
0: Siapa? Kang Doli Semar sudah. Seberang. Kang Doli, Semar Kang Semar Seberang. Seberang, iya.
6: Semar Seberang di atas tarik kidul ya.
0: Bener.
6: Tangannya
0: jasak. Oh ya? Yeah? Oh, tangannya jasak. Waduh, kok tak dolan maring jasak, kok tak nyelintis. Kang Jenner Jahit.
6: Kang Jenner Jahit.
0: Waru rumah jasak beore
6: ya, Sat.
0: Iya, Mami Tika Leoni.
6: Mama Tika Leoni.
0: Ji.
6: Iya, terus buat Kang Handoko.
0: Iya.
6: Terus buat
0: Teteh Dinda, Teteh Dinda.
6: Parjo, Kang Parjo. Teteh Dinda.
0: Iya.
6: Di laut ya.
0: Bi biar cepat sembuh sini makan bakso yang panas pedes. Iya, iya ya teteh ya.
9: Kang Darmo bakso tadi.
0: Ji.
9: Kang Parto ebe-ebe. Kang Aryo.
0: Oke.
9: Kang Abila. Mama Renggani.
0: Ji.
9: Mama Renggina.
0: Oke.
9: Tanggal. Terus buat Nyeratu. Terus buat Teng Ropi, Teteh Agustin di Kuningan, Bang Al, Bang Al, Mama Pida di Randu Kuning. Iya.
0: Wah, atau sama Mai.
9: Atau sama Mai.
0: Anji. Kang Muhtar, Kang Muhtar Mama No.
9: Odong odong.
0: Bunda Siti, Bunda Siti.
9: Terima kasih ya Kang Muhtar odong odong.
0: Iya, balik maning Kang Muhtar.
9: Ngiring teman-teman
0: mobil
9: mampir ke
0: Beres.
9: Warung saya makan
0: alhamdulillah. Oke, barokallah ya. Iya, kemudian sama tadi ini Bude Bude Erafana.
9: Bude Erafana. Selamat siang menjelang sore. Iya, salam kenal juga.
0: Iya.
9: Iya, kamu taruh dong odong. Sama Mama Not sehat ya.
0: Sehat.
9: Terima kasih banyak. Temen-temennya dikirim semobil. Alhamdulillah.
0: Gue nyondak meneng gawe truk wis, Budi. Om Kasnuri sudah Om Kasnuri.
9: Oh iya Kasnuri.
0: Om Kasnuri, Mama Nadia.
9: Mama Nadia.
0: Ya.
9: Rio Peseke. Mama Lani. Mama Nunung. Iya terus buat
0: buat Umi Habibah selamat sore juga, salam sehat selalu dari Mami Tika Leoni.
9: Iya, terima kasih.
0: Mbak Ila Jatirawa.
9: Siapa?
0: Mbak Ila Jatirawa.
9: Oh, Mbak Ila Jatirawa. Iya, salam kenul. Mbak Ila Jatirawa.
0: Oke. Okay. Ya.
9: Terus buat bahasa aja sama Om Awang Jatuh Sari loh. Bahasa Kracu, Kusuh Hadai. Terus buat Mama Kiwi, Kang Daud, Mama Wadra, Mama Dea sama aku Koilere. Terus buat kami bakar madu sama
0: Pemilerannya. Mama Neng Om Bambang.
9: Sama Mas Agustin. Mama Neng sama Om Bambangnya ya. Ya, Kas Nuri sama Mama Wewe.
0: Oke. Nggih, sampun.
9: Semuanya aja
0: ya.
9: Nyiratu
0: sudah Nyiratu. Nyiratu juga lagi kurang enak badan, cepat sembuh ya Nyiratu ya.
9: Sembuh ya Nyiratu. Mbak Yos juga mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Oke, amin. Terima kasih Bu Denuk doanya ya.
9: Iya.
0: Oke.
9: Ya super spesial buat Pate Gondro.
0: Oke.
9: Yang lagi melayani Toto itu.
0: Nggih, laris manis Pade. Semangat.
9: Amin.
0: Oke.
9: Matur nuwun Mbak Yos.
0: Sami-sami, sawang sulipun nggih. Oke. Okay.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumlak ting ting. Jos. Pripun, Bunda pripun?
10: Mbak Yos, hari petekan aku baten. Nah, Mbak Yos waras sembuh penyakit.
0: Bedekannya apa sih? Oh, main bedekan tang Yos bedek. Ya mikik bisa nebedeka kenapa wanita mata duit dan cowok mata keranjang? Iya, ya karena wong wadon realistis lah. Realistis wong urip kan kudu nganggo duit, dadine memang mata duitan, Bunda. Kenapa kenapa cowok mata keranjang? Ya kowe karena kebanyakan wong lanang ya. Kebanyakan wong lanang ya kayak aku yang beripatnya plerak-plerok tangannya wong wadon ayu ya termasuk jasa keracung. Tapi jasa keracung kayak milih si mending pesek ya si mending sing pesek request ya sang. Dan rekan balanan suara para Mon FM ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya. Vitama ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 ya. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Nora, Nora. Nora banget sih. Nora ya, ada dilema. ini hadir spesial untuk memenuhi permintaan dari Nyi Ratu yang lagi agak kurang enak badan. Syafa Kila Nyi Ratu, cepat sehat kembali ya. Semangat sehat.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatan tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia.

0: Masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu buram. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
1: Makanya aku takut Mel. Takut makin parah.
0: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
1: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
0: Ke apotek atau ke radio Wi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen kan
3: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 085 293 199 588. Apotek Agen.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya D.

0: apa penostalgia dari miliknya almarhum Ruri Marantika, Iha Ada Mungkinkah. Ini lagu disuka banget sama Kang Semar Seberang ya. Selamat sore saja untuk Andia. Dan masih ada Yus Andarista di Lanosta, tentunya demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai nanti di jam 4 sore saja ya. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ya mau gabung lagi yuk di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat sore Balan Setara Paramon.
1: Halo,
0: he. Halo.
1: Ya, makasih lah manjing.
0: Etikane apik temen sampean si A, serba ngomong makasih. Ya, makasih untuk kelamaannya ya.
1: Yo, kasan Kang. buat yang dia tapi beruntung buat aku.
0: Iya, iya. Kamu denger enggak tadi Nyi Ratu agak lagi ora lagi meriang.
1: Nah, nang gue ini balik gue ketine katanya kayak kae.
0: Sapa?
1: Nang gue ini balik.
0: Oh. Lah dadak sih dawa sebojone balik suker. Apa maksud kamu arahnya ini lemes ngonong? Iya, yeah. Yeah. Bukan sih, iya kayak.
1: Yang orang ngomongin lemes banyak.
0: Iya, tapi kan meriang. Masa yun dedek bojone balik meriang dong. Ini dong bojone, anak bojone ya, malah jadi ya. Sehat deh, jadi kayak semangat. Apa nih?
1: Iki Mariana orang ya?
0: Aduh, angel demen ah.
1: Angel demen Iki Mariana.
0: Soalnya aku rata muter jadi aku anak apa ora ya kayak kowe anak sih ternyata tapi lagunya nih oh ya lagunya ini nih bayang-bayang pertengkaran
1: esok milik kita,
0: esok milik kita. Oke, berarti ini ya ada bisa Nana Laura sih ngondisit ah. Oh, enggak mungkin apa ini albumnya Esok Milik Kita ya? Soalnya nih judulnya Bayang-Bayang, Esok Milik Kita dalam tanda kurung berarti itu albumnya Esok Milik Kita.
1: Iya.
0: Sebenarnya apa ya, Ayah? Bukan, maksudnya ini berarti albumnya namanya album Esok Milik Kita tapi judulnya beda-beda. Kayaknya apa, Ayah? Iya, coba ya, Ayah. Ini soalnya isinya tulisannya Esok Milik Kita cuman beda-beda judul. Tapi punya Kiki Maria. Bunrong sehat-sehat Bunrong. Papi ya di rumah ya, semangat toh. Apa suker? Kak, ringo kenal A, ringo kenal A.
2: Hanyalah untuk diri.
0: Itu oke. Okay. Oi.
1: Tapi ngumap yang meriah.
0: Soalnya orang bisa kae. Orang bisa ya curhat karo AA, jangan apa piye.
1: Ya, sarang ya.
0: Wis A. Iya lanjut A.
1: Buat Kang Bina. Sama Bapaknya Ari. Amin bakar madu.
0: Amin bakar madu. Bunda Santi Burbowo. On
1: Prabowo.
0: Bunda karep dang liyane ngundang Oon ora Oli, Bunda Santi dhewek lho ngundange Oon. Karep ah Bunda. Iya, casak racum.
1: Casak racum.
0: Wong ireng, wong ireng.
1: Wong ireng.
0: Iya.
1: Kamalani Kang Parjo.
0: Mami Tika Leoni.
1: Mami Tika Leoni.
0: Abah Sahrul.
1: Apa Sahrul?
0: Bahasa ada. Selamat sore A. Ya, A. Anak akan men A. Furkon.
1: Jangan pakai he mbak.
0: A.
1: Jangan pakai he
0: mbak. Oh, jangan pakai A. Jangan ya Ayah.
1: Siap. Jangan ditakutin.
0: Mana? Aku kan di aku dang dilarang kayak di kongkon ya, makanya jadi dilarang.
1: Oh, barat ya. Kang Akil.
0: Apa Bunda? Pripin Bunda lah. Oh, bayus polar-polor ah. Orang polar-polor cuma serupat-seruput.
1: Enak kok sama jamu.
0: Lecur ya.
1: Apa ya?
0: Nggak baik kayak kue vitamin ngono ya ayah. Ayah kalau aku ketemu kamu ya dapat energi positif ya berarti kamu termasuk vitaminnya aku kayak kue.
1: Bundrong
0: ya, terima bundrong. Bundrong terima, ya.
1: Iya.
0: Mungkin kurang aku kurang bebas ya kue.
1: Bisa jadi. Ya,
0: ya. Wong meriang ayo meriang ya. Iya. Ya.
3: Dipaksa wangan dawa mengko lari.
0: Aduh teman pan bakso be kudune maring wangan dawa ya. Kowe Bunda Sati kongone iya saben mari-mari wangan dawa bakso. Aduh teman.
1: Biasanya kan sing ngatur rek kamu bar kowe.
0: Ora, kamu tau saya orang ngatri. Aku wis oli sing Kang Joko tingkir bakso, baksone gede-gede nemen.
1: Baksone sapa, Mbak?
0: Kang Joko.
1: Kang Joko.
0: Oh, sudah dimain bakso Kang Joko. Oh, ini orang ngerti itu bahasa nang endi? Tak sentik sisan untune nganti protol kabeh kon a.
1: Terus
0: Baam Kembang Pang.
1: Baam Kembang Pang. Mbak Ila.
0: Iya.
1: Iya Mas Tembrengina.
0: Iya.
1: Terus
0: baksonya enak Mbak Yos ama nemen ngeprol. Oh iya bener. Uon. Uon jaman disit ari online senenge teman curhate karo Mbak Ila Tower. Saiki karo mamah Rengganis. Mbak Am sih ngomong ah.
1: Mbak Am.
0: Oh berarti Mbak Ila Tower mantan ya?
1: Orang ting ngarang ting ngarang.
0: Maksudnya mantan yang udara.
1: Orang kemien kan masih.
0: Kasa-kasa kan ya?
1: Telepon oknya cuman radio mien pasal dia gue cuman ria tengah di kering.
0: Iya oh.
1: Kering oh.
0: Kering aja masih kering ya gue.
1: Slim.
0: Iya, saya kita harus merentel. Saya kita merentel. Merentel, oke.
1: Iya kak.
0: Ora apaan ya? Iya kak. Nah iya, cari Mbak Am Kembang Pang. Mbak Am maksa men a. Mbak Am maksa a. Ah, izin Mbak Am a.
1: Pemarahin, kemana ya?
0: Iya. Oke.
1: Iya Mbak Am. Buat apa maning buat?
0: Kang Muhtar. Iya. Sambel lele mak limang centong ya Yos. Kang Muhtar cari nyukon mampak, so sambel limang centong. Aduh, sungguh teganya kau Kang Muhtar.
1: Ya Bunrong.
0: Iya, Eka.
1: Terus buat
0: Bu Ida Marto Kolor.
1: Bu Ida Marto Kolor pimpin Bu.
0: Sendir-sendir iya ya. Bu Ida kadang-kadang muncul, kadang tenggelam lah tuh. Membuat hati bertanya. Pasif. Membuat hati bertanya. Jadi ini Mbak Ila langsung komen oh Mbak Am, maksudnya Mbak Ila ratau online anak pime sekir maksudnya Mbak Ila rati oh ratu online Oh maksudnya kayak Mbak Am ngomongin ngonong uon zaman disit ari online senengnya teman curhat deh karo Mbak Ila Tauber.
1: Orang tinggarang kak.
0: Ya orang apa-apa, orang ini gundu-gundu rasa karo siapa saja orang apa-apa ya. Iya.
1: Harus sering tolong tayo.
0: Nah, iya kayak Louis parah. Itu sekedar curhat ternyata Mbak Am. Sering dolan bareng. Ya ora apa-apa, kancane kok rusak apa-apa ya. Malah anger sing lebih berusia, kita punya jadi punya banyak ilmu, Ap. Ya kan? Pengalaman wong tua kan wong sing luwi usiane luwi akeh kan pengalamannya luwi akeh ya, jam terbangnya lebih tinggi. Kamu bisa belajar dari mereka, ya.
1: Iyalah.
0: Makane senenge mamar ngginang anak apa sih ya? Loro ilmu nek
1: A
0: pinteran, A lagi. A ngelmu, A ngelmu. Ya wis A.
1: Ya bro, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting ting limut. A ketakutan bukan pan pati diganti tema mama ilahir. Pime mama, Madam Rengganis.
3: Nang udara iki Mbak yo.
0: Iya, papa.
3: Sing ora nang darat.
0: Lah aku.
3: Darat ta ora apik.
0: Ora apik ya. Iya, ora apa-apa nang udara ta bebas ya. Iyo pancurhat karo Afurkon, iyo pancurhat karo jasa racun ya. Sing penting kan judule ya, ben feedback kayak kiwir-kiwir di udara ya. Ora apa-apa. Jadi simbiosis mutualisme saling menguntungkan ya. Iya, bonusnya apa? Bonusnya pahala. Oh, iya kan. Ini bisa menghibur, kita bisa membesarkan hati orang kan ya. Bonusnya pahala. Positif. Di belakangnya Afur kan. Halo, selamat sore Balen Utara Paramon.
4: Halo.
0: Halo juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
4: Ore, bisa melebu.
0: Ore, Mbak ada sekali melebu kayong ya, sumberingah nemen.
4: Daripada mau gedor-gedor kon mudun jebule ora melebu.
0: Lah kowe.
4: Iku melebu am.
0: Oh, gedor-gedor kon mudun.
4: Ya kalem-kalem saja jebule melebu.
0: Lah, ya
4: itu.
0: Itulah faktor keberuntungan itu enggak bisa disamakan, enggak ora bisa di wis angel wis pokoke angel.
4: Iyalah kok.
0: Iya, dan lagi ora niat jebule melebu.
4: Lagune apa ya?
0: Apa?
4: Lagi.
0: Ya, ya pada bae ya. Ya lagi pada usum ya, usum riang.
4: Iya. Lagune.
0: Aduh,
4: sebelum radio. Bisa ya?
0: Oh, bisa.
4: Iya.
0: Oke.
4: Nik
0: jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat sama radio, Mbak Sada.
4: Oh, iya. Iya, ya, Kevin, sih suara ya.
0: Iya, coba. Oke, siap.
4: Iya.
0: Layu. Tahu kan masih?
4: Nik.
0: Iya,
4: nyaman nemen sumpah.
0: Ya, itu feedback agak jauh dari radio.
4: Iya, selamat sore, Mbak Iya.
0: Selamat sore juga.
4: Salam-salam, Ji. Terutama buat penyiare. Mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
4: Berkah barokah.
0: Amin.
4: Salamnya lanjut.
0: Ini?
4: Begitu bende mudun ya.
0: Mbak Sada, versinya Rafika Duri apa Tetika D?
4: Iwan?
0: Versinya Rafika Duri apa Tetika D? Layu sebelum berkembang.
4: Iya, Miki layu sebelum berkembang.
0: Iya, mau Tetika D apa yang Rafika Duri?
4: Terserah Mbak
0: Iyo. Oh ya, tadi kade ya.
4: Iya. Salamnya lanjut.
0: Jee.
4: Koma pingsan, Majuita, Malulu ya. Terus buat Mama Kiwi, Kang Sabut, Bu Mandor, Pak Mandor, Bu Mira, Kang Akib, Cengrani, Ami Bakar Madu bersama Umi Laila. Lanjut maning ya, kok apa Syahrul yang ada di Beduk, Mbak Leha Beduk, Mbak Iye, Mbak Uli ya. Lanjut maning do Kang Poi, Mbak Atun,
0: iya.
4: Terus Mbak Hini Ayam, Karonan Anine. Terus buat Abah Citro, Abah Kamal, Pak Haji Rosisti,
0: okay.
4: Umi Siva yang ada di Pegedangan bersama Abah.
0: Papa Nek Uya, Mama Uya.
4: Mama Uya, Papa Uya, selamat sore.
0: Ganing ke Abah Awang, Abah Awang, Lebu. jare Mbak Awang mlebu.
4: Mbak Awange wis mabur maning.
0: Oh, mabur maning. Mama Ikma hadir, Mama Ikma.
4: Mama Ikma yang ada di Selawi ya. Iya, selamat sore. Terus buat Mama Elisa bersama Kang Agus.
0: Oke.
4: Dingin-dingin empuk. Selamat sore yang ada di Sirambok. Lanjut maning ke Mama Neng ya bersama Kang Bambang.
0: Iya Bu Ida.
4: Kasnuri
0: lagi serupat-seruput.
4: Ya.
0: Apa lagi?
4: Lanjut maning ke Wakulkasnya Ida Sima.
0: Ya.
4: Terus Kang Suri Karisma. Terus Kang Hendro Ismeling, Bu Mandor, Pak Mandor. Halo. Dasak Raju bersama Ibu Suhada, Mama Uti, Mama Yunita, Yuburi, Om Lupes juga. Terus buat Mama Hilman ya bersama Mas Bidonya, Umi Habibah bersama Pate Gondro.
0: Oke, oke. Mama Frida, lanjut, Mama Frida.
4: Ya.
0: Ini Mama Frida ketinggalan nih disebut.
4: Mama Frida, iya ya, ya, yang ada di Randu Gunting ya. Selamat sore Mbaknya.
0: Oke.
4: Okay.
0: Oke, sama-sama jumlah ting-ting. Aduh, feedbacknya over kayak over. Aduh, feedbacknya over nemen kayak akhirnya nguak nguak nguak. Nah, suaranya balapan koran bahasa ada ya. Oke oke oke. Ya sudah, nanti lagunya ditunggu bahasa ada. Boleh satu penelpon lagi ya di belakangnya Mbak Saada. Tapi ini durasi jangan lama-lama ya. Halo, selamat sore Balenstar Paramon.
5: Halo Mbak
0: Ya. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo Paramon FM.
0: Lanostane sepanjang hari. Masih di situ? Apa udah pulang? Sudah pulang. Walah, alhamdulillah. Alhamdulillah balik-balik antuk. Aromane aroma mbek-mbek.
5: Mbek-mbek.
0: Manyung. Manyung enak, Ma?
5: Enak manyung.
0: Manyung. Manyung enak loh, Ma.
5: Iya, mengkreng hijau.
0: Iya, yang penting pinter, yang penting pinter masaknya. Yang penting pinter masaknya ya, Ma ya. Kadang ada yang bau amis. Iya. Iya, sama-sama. Iya. Iya, sama-sama. Maaf ya, saya cuma bisa menyuguhkan ya sehidangan ala kadarnya. Kresek-kresek. Ora sawaring sisan.
5: Ora sawaring sare lak asing mangkat.
0: Oh, lak asing ngangkat kaboten ya. Oh iya, casakan ya tenagane sejen ya.
5: Heeh. Makasih
0: ya, Pesek. Heeh.
5: Kumpul ya. Iya, iya, iya. Makasih.
0: Rio peseknya komplit apa?
5: Rio peseknya komplit.
0: Komplit? Masa? Manung ada manung?
5: Ana.
0: Oh iya?
5: Iya.
0: Wah, Masya Allah, hebat bis. Tiga darah manis ora dijak tiga darah manis ya?
5: Tiga darah manis ora.
0: Ora. Sing tekal anange ya. Om Kas.
5: Iya.
0: Tiga darah manis CU.
5: Iya.
0: Oke. Okay.
5: Semuanya
0: iya, oke mah. Mbak Yos, Miki aku mlebu sing rima Mama Lani. Dia belum beruntung, Mama Rengginang.
5: Oh, Mama Rengginang enggak apalah.
0: Iya. Oke, cisan. Sentimen ya Mama Rengginang ya.
5: Ya,
0: Kang Muhtar odong-odong.
5: Muhtar odong-odong.
0: Iya.
5: Terus mau kue
0: toh.
5: Cacak racun ya. Terus mau tapi pengen lah.
0: Ji.
5: Makasih nggak main ya.
0: Oke oke Mama Lani. Amin amin amin. Oke amin.
5: Lune minggat.
0: Minggat sih ngado.
5: Iya.
0: Aja balik mana?
5: Ketemu ya.
0: Oke Mas siap. Insya Allah.
5: Assalamualaikum.
0: Lagune. Bener
5: panjang. Lagune kayak.
0: Apa mah?
5: Kayak
0: Pak Iris.
5: Apa ya?
0: Apa sih?
5: Undangan
0: biru. Undangan apa ya? Apa?
5: Birunya rinduku.
0: Oh, Ria Angelina. Oke. Oke. Oke. Ji?
5: Dia
0: mau
5: casak ya.
0: Casak. Oh, kalah. Kang Mas Parcu terkalahkan oleh casak.
5: iki karo Mas Pak kontrakan.
0: Kontrakan senteng.
5: Kan kan kan.
0: Iya. Oh, ya kowe. Dinaikkan.
5: Saiki kan larang.
0: Iya bener wis Mas lagi larang. Iya, dia saiki luwih jual mahal lah ya Maya. Oke. Okay. Waalaikumsalam dan blakling ting. Jos, terima kasih Mama Lani ya di kawasan Munjung Agung. Bu Dera Fana, mengapa nih? Tadi siang para sari ini enggak dibaca ya SMS-nya. SMS-nya masuknya telat Bu Dera Fana. Pas sudah di Lanosta, SMS baru masuk. Jadi akhirnya enggak kebaca. Kalau ini lagu larut ada sudah saya siapkan. Nanti ya kalau waktunya nyampe nunggu giliran. Karena ya itu dia ya, selang-seling kadang diprioritaskan yang ini dulu yang sudah online ya. Yang sudah SMS juga diputer, cuman kadang tergantung ini. Ya selang-seling lah ya. Bismillah, mudah-mudahan nanti cukup waktunya ya. Oke, dan untuk Anda Balen Star Paraman, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habdop setiap hari. Habdop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Ayo monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya, supaya kita menjalankan aktivitas tetap penuh dengan semangat dan kondisinya juga tetap fit ya. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Ada Ki Hari. Ki Maria. Esok milik kita hadir memenuhi permintaan.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Oh. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
6: Ya, 101,5 Star Paramon FM Tegal. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Kang Semar Seberang di kawasan Harjo Sarikidul. Lagunya mungkinkah Bruri, almarhum Bruri Marantika sudah dihadirkan ya tadi di awal lagu. Kemudian terima kasih buat Mbak Iyos yang cantik, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada Kang Akil juga di Pesarian. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Wisnu juga, assalamualaikum Mbak Iyos, Chef Akila, amin ya rabbal alamin. Dan selalu jadi orang yang beruntung, amin. Serta segala asa selalu jadi realita, amin. Kang Wisnu Banjaran, salamnya buat Balan Estara Paramon semua ya, spesial buat yang ada di Jaya Rempah Banison di Poso 18. Lagunya Mbak Yus Kuncup Hati Layu Pasti. Lagu sudah saya siapkan, tapi waktunya mohon maaf tidak memungkinkan untuk menghadirkan lagu-lagu request Anda ya. Terima kasih buat Jajur Siar Idolaku. Semoga cepat disembuhkan sakitnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk doanya ya. Oke, kemudian apa? Mau PDKT Bunda Santi ke Bun? Mau. bisa nih wong wadon apa mata duitan wong lanang mata keranjang kayak carane Kang Wisnu jawabane soalnya wong wadon nafsune sanga akale siji yen wong lanang akale sanga nafsune siji apa ya iya kan betul apa rabun dan betul berarti cari jaminannya ya meriangnya waras bisa menjamin dan pendekane Bunda Santi ya wakale sehat maning ya sehat terus alhamdulillah sehat GBS sehat kaya. Oke, kemudian di belakangnya Kang Wisnu. Kang Akil sudah ya Kang Akil. Ada assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos dari Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Kang Doli, ada Mbak Nia Pangka, ada Om HM, ada Om Parjo, ada Jasak Rajum, Om Kasnuri, ada Mama Wiwin dan semua balanes Sara Paramon. Makasih Mbak Yos. Ji samang sulipun. Kemudian di belakangnya Kang Jabidin, Kang Parto juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Elsa juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Mama Elsa. Abah Sahrul juga hadir, terima kasih. Ada selamat sore Mbak Yo, serikus lagu menghitung hari Krisdayanti juga sudah dihadirkan tadi ya di awal. Kalau enggak ada minta tolong diganti hari demi hari ya. Sudah dihadirkan ya. Salamnya buat semua balanes Sara Paramon yang lagi monitor buat Mbak Yos. Terima kasih dari Mami Tika Leoni di Kalimantan Tengah. Di belakangnya Mami Tika Leoni ada Wong Ireng juga selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balanes Sara Paramon. Sepersayangnya buat Mbak yang selalu ada di hati kayak. Makasihnya buat Mbak Yos. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Wong Ireng Mbak Saada juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Lagunya sudah dihadirkan tadi ya Mbak Saada ya, Layu Sebelum Berkembang. Kemudian Mbak Am di kawasan Kebangpang, salamnya buat Kang Ibni Abdillah, Om Kasnuri, ada Kang Peter, ada Janal Jahid, Jasak Rajum, Kang Dol Arobi, buat Bapak HM, ada Umi Habibah, beda Umi Lela, iya. Terus Mbak Feby, ada Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari Trinil, Mbak Nia, Mbak Ila Tower, ada Furkon, ada Mama Lani, buat Mama Ikma, buat Mama Nadia, dan buat semuanya saja. Lagunya Cincin Kenangan juga sudah dihadirkan tadi di awal. Kemudian Mama Rengganis juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Jenal Jai juga selamat sore, assalamualaikum. Dari Kang Jenal Jai di Bengkulon, nyimak Sara Paramon. Goyang Lanosta. Lanosta enggak goyang dong ya. Lanosta itu hitnya sepanjang hari begitu ya maksudnya ya. Salam buat Jasak Rajum, Kang Doli, buat Mama Lani, ada Mama Ringanis, buat Om Kasnuri, ada Mama Ari, buat Bang Al, ada Afurkon, buat Kang Mandor, Leman, ada Kang Muhtar Odong, ada Nano Gendis. Buat Mama Gendis ya, ada Mbak Eka, ada Kang Kopidin, ada Kang Akib, ada Mbak Am Kembangpang, ada Mbak Nia, Silmi, Anggun, Mbak Feby, terus apa nih, BPS apa ini, Amrul, terus buat Mama Ikmah, ada Kang Parjo, Banes, Manes, aku gak fokus ya, ada Om HM, buat Kang Najib, Jok Motor, buat Ami Bakar Madu, lagunya Bunga Trotoar, Iwan Fales, besok lagi ya. Kemudian Mbak Ila Jatirawa juga selamat sore. Selamat sore Mbak Ila Tower, Mbak Ila Jatirawa hadir Mbak Yos. Salamnya buat semuanya saja balanes Sara Paramon, spesialnya buat yang udah pada masuk, terima kasih. Iya Nisit, Mbak Ila kayak ratu online ya Mbak Ila ya. Kemudian di belakangnya Mbak Ila, Bapaknya Uya, Mamanya Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian Mama Frida, selamat sore. Ya, terima kasih juga Mama Frida sudah hadir. Kemudian di belakangnya Mama Frida, Mama Lani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bagaimana kirim foto ayu-ayu teman ayu-ayu ke ya. Ini fotonya ke Jasak e. Iya Jasak lah kan Nenek Om Kasnuri karo Kang Mas Parjo. Aduh, Jasak berarti wis langsung menjelintis. Kemudian di belakangnya Mama Lani ada Bunda Santi Purbowo juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mister Gotrok Pemalang hadir Mak Yos yang suaranya merdu. Ini bukan merdu. Suaranya serak-serak ngereok. Iya, terus di belakangnya Mister Gotrok ya. Jasak Rajum, assalamualaikum dari Jasak Rajum, kirim salamnya buat Mami Tika Leoni, buat Bunda Septi, ada Bunda Eravana, Bu Daerah Fana ya, buat Bu Rini Pak Pramudiono, ada Tete Agustin, Jeng Robi, buat Jeng Atini, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Umi Habibah, ada Yusua, ada Kang Ibni Abdillah, ada Kang Oji, Kang Aji, ada Kang Doli, buat Mbak Nia, ada Mbak Murdika Zen, buat Mama Nadia, ada Mama Lani, buat Kang Parjo, Om Kasnuri, ada Mama Wibin, buat Mama Ari, Bapaknya Ari, buat Mama Elsa, ke teman si Sak, buat Mbak Yunita, ada Mama Alisa, buat Kang Aku Sak, ke teman salamnya si Sak lah, Mama Hilman, ada Mas Begitu, ada Kang Akim, dia lem baca salam korong rumit ya. Ada Afurkon, buat Mama Zira, ada Mama Wajra, ada Awas Sahrul, juga buat semuanya saja. Buat yang lagi duga, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Spesialnya buat si rambut pirang, karosing duwe lambe abang. Hore, aku kapiran. Penggane siapa? Yuk yuken, maring menet. Akhirnya kapiran. Neng yos, iya kan? Mama Iqbal juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Di koyo atusan si 10 Mbak Yos ya. Aja 10 oh. Oh iya benar saat atusan ya. Oh berarti di koyo nganggo duit atusan 10 wiji. Waduh. Iya mesti mari ini ya Mama Ikmah ya. Jeno, siapa sih man ngoyoni Yos nganggo duit atusan. Assalamualaikum Mbak Yos, sumlak ding ding jos Bu Ida Martoloyo ya. Sugeng sonten Bu Ida, sehat Bu Ida. Cocok orang belum difoto Mbak Yos. Cocok kalau difoto Raine gedine Su Sahrul kan ya. Ya orang apa-apa Sak, pisan-pisan dianggap Sahrul kan Sak. Siapa ngerti bukan anak produser produser ya, bukan anak sutradara sutradara ya, lewat ya urung fotonya jasa bukan apa namanya panti ciduk jadi ak film India. Bu Daerah Fana juga selamat sore. Jeng Yos, Bu Daerah Fana, lagunya Larut dari Nur Afdi Octavia. Waktunya ternyata Bude gak cukup, mohon maaf ya Bude ya. Salamnya berbalan suara Paramon. Terima kasih besok ya, saya putar di awal lagu ya, diingatkan ya Bu Daerah Fana ya. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Muhtar Odong-Odong juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Oke okay. Oke, sudah semua ya. Mister Gotrok, kapan-kapan saya main ke studio, boleh gak Mbak? Boleh, waduh. Siapa saja buat Balena Star Paramon yang mau main ke studio, silahkan saja. Boleh, Mister Gotrok, ala Gotrok. Gotrok itu ada artinya, waktu itu artinya apa ya? Sebagai fans radio lah ya. Ya, Mister Gotrok ya. Oke, Rimensak. Oh, ya wes. Wes lah. Sudah sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta di kesempatan sore hari ini hari Rabu di 8 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online maupun SMS online, dan juga untuk yang sudah bergabung melalui voice call. Besok ketemu lagi sama Yus Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore ya. Tebang terakhir ada Birunya Rinduku memenuhi permintaan dari Mamah Lani yang ada di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya. Dan 101 di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor ya, menemani Anda di Diva Dangdut sampai diundas acara nanti. Habis inkaso mudah-mudahan gak capek ya Kang Bawor ya. 101 by Lemas Harapan FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: wis sukan, wis gari milih saiki. Gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak lunga keh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
0: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
1: Makane bu, sing sabar. Wisho, gagian.
0: Gagian apa pak?
1: Bapak, saiki piceti ya bu.
0: Jaluk ke, beli kerek.
2: 101.5 101.5 101.5

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Paramon dari Desa Poreci. Badi di Padang Dut season pertama. Jumpa bareng power dari kantor si Somblak Tor Ece di kesempatan malam sore hari ini. Di Rabu 8 Juli 2002-nya. Bangun akan temani balani Paramon. Insya Allah tuntas jam 5:30 batangin saja. Bagaimana kabar balanya setara Paramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yop di 3528886 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handi tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Bagi 3528886 sudah ada yang gabung. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Di Padang Dut.
1: Kang Dute, seporete asalem brokatu, Kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Bade biru, Kang, itu sangat Kang.
0: Bade biru,
1: oke. Okay. Badane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Iya. Pertanyaan dulu.
0: Iya.
1: Tambah warna kaki ya.
0: Terima kasih.
1: Tepuk ketuk.
0: Yup.
1: Udah mertolo yuk. Pak Mangan Api ya. Ibu Rini sama Pak Berdo.
0: Kurang mulia nyok.
1: Bapak Belpas. Amin Pak Mati Malela. Mama Rinda. Suami ya. Terus putara suara dulu. Terus putara suara serat.
0: Oke. Oke. Oke. Oke.
1: Oke. Oke. Oke. Buat Buyong Tahu,
0: yo.
1: Bang Mas Yanto,
0: okay.
1: Bang Mane, Mas Yanto, Bang Mas Yunja, Bang Kasar Muti, lanjut buat Alani Kamarjo, Bursan Cipurpuru, Maria Timaria Ardiansa, Manuel Leman, sama Ibu Nelson Mandela, sama Sangga Maria,
0: Buat Tri,
1: Amin, Mas Nunga, Mas Yunja, Berasari, Maka, Dongang Sayo Lopo, sama puranya buat terus Mama Ati sama Madu Raksa punya ya terus buat kamu sama Zora Ati
0: yop
1: Nangakib Cengrani Asmuti Lakori A Ibu Mira sama kamar-kamar juga ya
0: iya bener
2: semuanya Rekan Power
1: terus buat Kak Nuri Kak Semawan
0: Bapak
2: Nek Rekan Power
1: Mama Kensa
0: Bunda Santi Purbawa
1: iya Pak Buel, Parinto sama Purinto, Walemu sama Ibu Darudra,
0: Pak Sari
1: ini ya, Pak Sari Damiri ya,
0: yo apa Damiri, yo
1: Damiri, yang bagus juga Pak Mangkat,
0: yo Kang Jabidin,
1: lanjut, dengan Teddy ya, lanjut, ini sudah ada, makin kita sambut dong Mas Jamu. Terus apa Sahru?
0: Ya.
1: Pak Rizal kan di betul teman-teman. Bapak yang terus tak racun. Ada Mas Abang main di betul. Ada sama Umi Habibah.
0: Oh.
1: Mana? Begitu ya.
0: Lalu
1: Mama Ari. Pet.
0: Pet.
1: Pet. Mama Ari Wari. Terus Pak Tuli Batun sama Pak ya. Batun langsung.
0: Iya.
1: Kami sama Bagas, suruh Adil Gondrong, Bunda Cece,
0: Bunda Cece,
1: Pak Ibu Siti mana sama Pak Sima Puji udah
0: terbentuk ya. Oke.
1: Sobalin terang KPPK.
0: Iya, siap.
1: Sama otoritas aku sering kawasan dengan KPK ya. Semua ada kiri rumah. Mork. Mork ya,
0: Iya.
1: Semoga sehat lah. Makasih Kang, baik ibadah biru.
0: Iyo, okay, siap.
1: Semoga sehat lah. Makasih Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dobla cincing.
1: Jos.
0: Yang punya keturunan dia Papa HMHMHM ya. Bayu 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pak Janjut.
3: Selamat sore di Pak
0: Janjut. Nama-nama. Halo.
3: Aduh, berapa enaknya.
0: Nang
3: kai demam.
0: Eh.
3: Panas dingin.
0: Iya, Pancar Ubahi. Mbak Ilah Tower, selamat sore Mbak Ilah Tower.
3: Mbak Ilah Tower, selamat sore ya.
0: Lagu
3: nih? Lagu ini Doa Suci.
0: Tabuk radio ini apa?
3: Doa Suci.
0: Doa Suci ini. Tabuk. Yo, benar. Oke. Ya wis matur suwun. Dua suci ini LP Subasibaya, Rita muncul anane Mega Mustika, Rana Rani,

Yes, tak jenguk ke LP Baya, madam lah. Kan ini lagi, oh, lagi anjok urung nganti 5-5 menit urung ucul-ucul. Dari buri ini kok lagi pada lagi pada mlebu yo mbuh pae iki mikin ning papa HM. Wi ane lagi pada mlebu. Iya. Iya, yo wes. Ama Ikmah ya, mosok dhewe kan wis tetep pret lah. Yang mbuh pae mikin bun dari ini nanya nyendol ning papa HM tapi lagi mlebu saiki. Iya, upah warga rung ucul-ucul, anjok langsung gemburan. Ayo, selamat sore untuk semua saja Balani Setara Pramon ya, Bu Tini Eko yang ada di Pala 25 ya. Nah, Bunda Ana, Bunda Ana yang ada di belakang Pasar Pepetan ya, bersama Mbak Yati di Warung Sate Haji Ali Putra. Cocokang, iya. Dan segala sesuatunya ya, selamat sore untuk Mak Atun-Atun-Atun ya. Lan ola yo safety sing lesu dengkol. Karo mangan jangan asem sing lede sikote. Ya yo watri-watri-watri ya walaupun sini Jakarta. Iya. Bunda Rini bersama Pak Pramudiono di Jalan Bali. Jalan Jalak. Bali wae. Iya iki bawane urung konsen ya lagi anjok nemen yakin sung. Urung ana 5 menit acan ya. Aku setengah papat wis ning Lubung Ragi ya. Ya putih Jabil Farma ya. Udah setengah jam kok Lubung Ragi langsung Paramon isi tuku ayo maning rekuasi bocil walah hari kurang 5 menit jam 4 ya urung ucul-ucul katok ya. Ya semua saja ya apa ngapurane lah bawa rio keselemen ya siapa-siapa nih KBW ngisuk diborong. Iya bener sing maklum ya untuk Balani Setara Pramon. Ojo protes ning bawor ya, bawor yo kesel. Ya wis tugas ya, tugas negara. Terus aja terlalu menuntut le ya. Ini tadi aku lagi baca dari SMS atau WhatsApp gitu. Ya kalau memang mungkin enggak kebaca karena mungkin kelupa. Karena lagu cuma njaluke mung SMS pos WhatsApp. Kalau memang yang wajib di play itu yang online-online, mungkin aku baca ya. Ojo terlalu menuntut seakan-akan penyiar kuwi duwe utang. Ya, ojo terlalu menuntut nek penyiar kuwi duwe utang. Utang lagu. Ya di play yo monggo, syukur alhamdulillah ora play rasa nakok-nakok nih. Ya kayak gitu ya. Seakan-akan jenengan SMS itu WhatsApp itu apa? Cuma sunah ya yang wajib di play itu yang online. Nah itu caranya begitu itu. Jadi kadang-kadang saya teman nggak bisa komentar kalau saya bisa komentar. Jadi seakan-akan kita sebagai penyiar duduk di sini itu seakan-akan punya utang ditagih ya itu. Ya pangapurane ya untuk Balani Setara Pramon sing baru-baru. Nek pengen di play online, berusaha online bagaimana caranya? Kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Wah, pemenang gak disini ditagih nyong. Yuk, mam. Tapi nyong tak parah nih ngomai wae, malah tak jak tuku sate ya. Kayak gitu. Ya, kita itu meluruskan dan menurut kasihan ya. Kasihan rekan-rekan kami. Kadang-kadang ya anak lali nih, kadang-kadang anak lupa nih. Kadang-kadang waktu orang nyandak. Ya. Jangan seakan-akan kita di utang harus di play. Itu yang SMS sama WA. Gitu-gitu ya. Untuk Bang Pramon ya. Sing sile ngomong, wae sing sile mangerti. Kayak gitu ya. Baik yo, Pak Debiru. Yo, ecekewir.

0: Selamat sore Mas Bawor, ngapura iki. Pengen ketemu, waktunya belum bisa ngurusin anak mondar-mandir terus sih mau ada acara si anak. Selamat, semoga sukses Mas Bawor, sehat selalu.
1: Amin Mas Iton, monggo gak apa-apa, kalem ya. Yap, hujan gerimis, iki wis ketiga. Ya Mas Iton, ora apa-apa Mas Iton. Kalem baik, sing penting pada sehat. Udah Siti Bengli.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini.

0: keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan

Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete. Ya, ada Cinta ya, dan juga tadi ya, hadir ada Badai Biru, Hujan Gerimis, dan Doa Suci.

0: Bayi di Sabah Mama Ikmah ya, dan di tiga darah manis ya hadir ya Kang Bawor. Sendiri saja dong, spesial baju Banu, super spesial for you my heart. Masih ya, makasihnya buat Kang Bawor ya. Langsung disapa 352888, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam Kang Bawor, sehat Kang?
0: Alhamdulillah berkas.
1: Teman-teman.
0: Sehat Kang? Sehat tuh di belakang.
1: Alhamdulillah Kang, bisa masuk.
2: Iya.
1: Jam 5, Ina Sintia.
0: Jam 5?
1: Iya, Ina Sintia.
0: Oh, ini jam 5 persis ya, jam 5. Iya.
1: Lagunya jam 5, Ina Sintia.
0: Iya, ini juga jam 5, 5 kurang tapi.
1: Ini juga jam 5.
0: Iya.
1: Apa war?
0: Oh, kasare.
1: Bimeno udah hubungi Kang.
0: Durung wong aku ning ngapoti lagi anjok.
1: Oh iya ya wis yo kapan.
0: Oh, anjok 5 menit kuwi ya gak karo nyantai. Iya.
1: Jalok. Wene videone.
0: Iya, mengko ne gar.
1: Salam.
0: Iya bales sih.
1: Ya balemu, apa ta Loja, Balili. Terus Bapol ya. Dodol apa Bapak
0: Oke. Iya benar.
1: Sinra Nola, Yu Atul, Bunda Ana, Baby Berbat, Mama Nono Kalinyamat, Mama Nadia, Kang Kopitin, Mama Ijan Raiman, Mama Ote, Mbak Yunita, Mbak Yunita, Kunti, Kakak Nuri, Mbak Yunita, Kang Doli, Lalu Kuningan, Mbak Agustin, Yoi Sendana, Yoi Kejeng Lopi, Mbak Yunita, Sita, Sita, Mimi Raja, Terus Agus Den, terus Dewi Kunti,
0: kalau
1: Dedi
0: Nebi kok KBPK. Oke siap. Yuk, waalaikumsalam jumlah cincin. Yes. Bayu ada Ami Bakar Madu bersama Umi Lela, ya di akhir game tinggal kota. Mama Neng, kalau Mas Bambang, mi, ya. Ami Bakar Madu nih, wes wes balik, wes mudun, lagi mlebu WhatsApp. Apa mungkin wis kakean aplikasi apa foto-foto ya gitu di Paramon ya. Yang kuwi tiga cilik ya. Yo 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
3: Di Padang Dut. Padang Dut saporeten.
0: Nama-nama teman.
3: Assalamualaikum Mas Bawor.
0: Waalaikumsalam. Apa Sarul?
3: Ya, lagunya Mas Bawor.
0: Yup.
3: Lagune Jainal.
0: Jainal.
3: Iya Rita.
0: Yo Jainal ya, kowe anak buah Bambang Jainal. Iya.
3: Ya. Salam-salame buat badane Paramon semuanya.
0: Oh, begitu. Iya.
3: Karo kowe bapane Bapak HM.
0: HM ya.
3: Karo Kang PM.
0: Mhm.
3: Karo badane Paramon semuanya kan
0: yo. Oke, sore benar.
3: Ya, matur nuwun nggih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
3: Jos.
0: Ya ada apa Sarul di Beduk ya, sama saja yang ada di Beduk ya, desa Pegirikan, desa Pegiringin. Ya ada juga di Pecapian ya dan sekitarnya. Sapan dari Sarapan Paramon FM Tegal.

terima kasih dengan Kang Jabidin di Randu Gunting ya. Maaf hadir, salam enggo Om Kasnuri karo Mama Vivin go Mama Lani. Kiamat uplek-uplek wes dari cinta dong. Mudah ini ya hadir. Kang Iton Gusnon Kastono ya. Yang penting pada sehat ya, Bunda Santi juga hadir. Bayo setia gabung di Padang Dut, Setara Pramon FM. Salam gua Mbak Am, Afurkon, Mama Rani, Om HM. Sampai sih yang lagi siaran, semoga barokah. Amin, terima kasih. Mbak Ilah Tower. Bayo, Mama Neng, karo Mas Bambang hadir ya. Terima kasih atas absennya ya. Hadir juga tentunya. Yup, Kang Mutar undang-undang. Assalamualaikum, Kang. Mangan getih. Iplay ya, Kang. Terima kasih. Iya, wes. Mangan getih berarti makan darah. Ya. Baik, yup. Ada sendiri saja. Ada jam 5. Ya. Ada tadi channel. Ya, channel kentong. Iya, ada makan darah. Hadir.

0: Wong men ka metune sat gawe awake pada larak, boyoke mrengkel, jerawat ya pada tukul kaya kiye.
1: Kasri, gremeng bae sih.
0: Gula nyamber bae Rika. Ki urusane wong wadon.
1: Alah, padahal nyoro krungu kawan ngeluh.
0: Udah tahu nanya.
1: Idi main jepek. Ki dinung bae Sri, habu top. Dongwong lagi datang bulan kaya jenggerembong baik ditlateni nginung jamu sadurunge pas sak wise kaya orang repot-repot nginungnya habu top ki cocok nganggo urusan kewanitaan juga apa mana ngomong datang bulan ditengo peredaran darahnya lancar mengurangi nyeri head terus kaya dinung kok dong kurang tuh kemana ya nung nyong
0: di? Gua kata sih ginein
1: ini karepek
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam

Kantu Kantu. Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Sapri. Bayu 352888 yo. Ya singkat padat salame ya, sebab iki wis 5:15 ya. Adzan maghrib ya jatuh di itu pukul 5 lebih 39.

0: Ya, Pak. Assalamualaikum. Selamat sore di Padang, Dud.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di Padang, Dud. Dianggu desa
0: putih. Teman-teman Ejeki.
1: Gimana kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, bekas waras ternas iso tunggu beras.
1: Beras, alhamdulillah. Aku pingin lagunya. Cicit permata biru sudah.
0: Iya, Jay. Belum, oke. Yup.
1: Salamnya buat semua.
0: Nah, benar.
1: Paramon SM
0: di Padang. Yuk, oke.
1: Spesial buat Panjenengan.
0: Makasih.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi ting. Ya ada Mas Ibni Abdillah, ya di Wonosobo, yo 6145477, ya, sing singkat padat kayak kue benda, keplay terus langsung nanti ganti.

Ya, di sempatan sore hari ini ya tentunya ya. Ya mungkin ya miring. Kejut-kejutnya miring ya. Ya wes lah mungkin wes.

Baya di kesempatan sore ini tuntas sudah kebersamaan Lempower di kesempatan di Padang Dut. Nanti ketemu lagi di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Permucan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, masih banyak kekurangan. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada kembali ke 101.5 Setara Paramon. Dan Dutus Sabertes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPPU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sepurete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

0: wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sedara Pramon Dadu Tersaboreti. Baik, di season kedua di Dang Dangdut Memori, insya Allah tuntas jam 10 malam saja, di edisi Rabu 8 Juli 2026. Bagaimana kabar Balana Sedara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sedaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bapak di online, bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, anetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Baik, saya pikir tidak cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Tadi sudah ada dendam, kebencian, ada tak sebening hati. Dan apa kabar? Sekarang kita ke hiburan Dendang Dangdut Memori, JKWIR. Wish langsung disamper. Halo, assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sedara Barele Pramon
0: Dangdut.
1: Saporete.
0: Teman-teman. Tumben Yahmene muncul kunti.
1: Ini kayak manggalin teman Kang Pawon.
0: Ya Allah. Ya Allah. Iya ki. Tumben men sore wis muncul apa lagi libur?
1: Nembedok.
0: Wah, lebih dok rung ucul we langsung online.
1: Ayo nembedok ning tak injebul
0: mlebu. Wala, ya kayak kowe. Kayak ku memang negara ora sengaja malah
1: Iya, tapi
0: Ulu yu, dangdut, dangdut campuran,
1: cinta rahasia,
0: siap.
1: Langsing perjalanan ke Bang Bawor ya.
0: Eh, makasih.
1: Kalau kayu nek. Harus
0: ke Paketo,
1: bareng
0: Paketo. Yuk. Ulu yu, HM. Bobos matching burung ya. Yo.
1: Ya.
0: Mama Ikma.
1: Ayo Mama Ikma. Terus Madam Renggani.
0: Yo.
1: Terus go Om Kasnuri.
0: Om
1: Kasnuri karo Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Mama Arti.
0: Oke.
1: Okay. Miratu Sumbu Yune.
0: Yo. Oke.
1: Okay. Yo. Terus Om apa Rohim karo Mama Eni, Bang Jun karo Mama Sutina.
0: Yo siap.
1: Terus, Mandor Leman,
0: Nelson
1: Mandela, Jengropi, Tete Agusti, terus Tata.
0: Cita-citang tu,
1: satu.
0: Kaya Sugeng Rahayu di Kalinyamat.
1: Sugeng
0: Rahayu, iya. Sugeng Rawo.
1: Sugeng Rawo.
0: Iya.
1: Apa Kalinyamat?
0: Mbok kuwi omahe ngendi kowe?
1: Ya berarti Magurune.
0: Iya. Iya, Nek. Nek, apa jenenge to? Apa jenenge? Dodole to ning daerah-daerah kono. Keturen, iya, ketunon.
1: Dagang apa?
0: Dagang bakso.
1: Dagang bakso. Bakso
0: apa? Tak golek. Ya, bakso ngeliling.
1: Golek. Bakso ngeliling.
0: Iya. Iya, matok tau masih gubarani.
1: Iya,
0: iya.
1: Ah, ngeliling ya, ngeliling ya. Berarti ke wong wetan ya, Kang Pawon?
0: Asli Sukarjo.
1: Oh iya, dulu bakso siapnya kan? Bakso
0: Karanganyar. Iya, ini Sukarjo nih.
1: Iya, Sukarjo.
0: Iya.
1: Terus
0: ke Umi Ii. Oh, Tepung Kidul. Ya ii dere keturen Debong Stapurna Stakaton.
1: Iya ke Ome Ii ya.
0: Ome Ii. Iya. Iya.
1: Channel
0: Jahit. Iya.
2: Selamat malam Dewi Kunti, Pak Teddy sehat.
0: Kasnuri.
1: Om Kasnuri sehat, Om. Alhamdulillah kene bedok, Om.
0: Yo Kalinyamat juga Kalinyamat ya. Yang internet ning ndi ora?
1: Mau
0: istri ya kangen
1: nanti kulit.
0: Iya, oke.
1: Nang matok
3: kan kulit. Malam Mbak Dewi Kunti, Mama Lani, Parang Trio Pesek, hadir. Ngominggu ketemu oyek.
0: Iya.
1: Malam juga Mama Lani,
0: Parang
1: Trio Pesek. Ya. Yang sehatnya oyek terus, Ma.
0: Trio Pesek. Trio Pesek mau lagi. Lagi gabung mau ke Katone lah. Iya, mau lagi pada kumpul-kumpul.
1: Oh, lagi kumpul.
0: Iya, mau awan.
1: Iya.
0: Ya aku lagi gak bisa, aku ini apotek terus.
1: Iya, nyong kerja terus.
0: Dan kini apotek mulai jam 4 kurang 5 menit langsung gembur ya nih Dipa.
1: Sampai kok bengi?
0: Iya.
1: Aduh, kayak
0: bengi ngomong. Bawa
1: istirahat, sederhana.
0: Iya.
1: Aku istirahat.
0: Bawa Mas Harapan, bawa nyong kok bengi tah Mas Harapan kayak yang ini.
1: Bunda Eko Santi Purbo.
0: Iya.
1: Amar Budarini,
0: Pak Pramudiono.
1: Iya.
0: Alah iya.
1: Ana
0: watu menapa? Ansar Mudi. Ansar Mudi Surabaya.
1: Mama Ari.
0: Iya. Alah iya.
1: Mama Ari karo bapaknya Ari.
0: Oke. Okay.
1: Manes.
0: Iya. Weh, nang tanggamu anak ya Abah Damiri. Oh ini Pasuruan Kidul.
1: Abah Damiri
0: tadi neng Tegasari saiki neng kono neng Abah Damiri.
1: Posisine
0: nang Tegale Pasuruan Kidul nanti. Ini Kidul bloknya DD 99 neng ngono jare.
1: Oh, bloknya berarti Bang Wetan.
0: Oh, Bang Wetan. Nang,
1: ya berarti nang Astrindo ngarep.
0: Iya neng kono, iya.
1: Ya
0: neng
1: kono. Ya wis salam kenal
0: go.
1: Yo. Damiri ya.
0: Ya itu ya, pengen gabung karo Setara Paramon kayak gitu.
1: Ya pada bae wong. Pesurungannya. Oh, mangkat toh, Cang.
0: Iya, jadi pan mangkat pemelu gabung.
1: Ya, kok berarti kan juga perlu. Kok masih nyesang tadi?
0: Iya, iya, nggak hiburan. Iya, hiburan,
1: bener. Sudah kalaka.
0: Iya.
1: Terus, kok, kalau
0: misalkan,
1: ini bisa punya punya.
0: Ya, Robi. Ya, Cang Robi.
1: Nang poim karo Mbak Atun. Oleh Mbak Atun, Caker.
0: Iya. Iya.
1: Warni
0: Pak. Warni Pak Kial Kiol.
1: Iya Kial Kiol. Ayo, jadi jorok sih balik apa tuh?
0: Turun sini Jakarta.
1: Sini Jakarta.
0: Iya. Buruan sih temen kayak iya, oke. Ngilik anak sih.
1: Itu pengupengan deh dari anaknya.
0: Iya, iya mungkin. Ya nang kono yo panuk ponak-ponakane oke sih ya.
1: Lah iya.
0: Ora mung anake tok
1: ya.
0: Iya. Iya. Iya. Yo mbokan mbokan mengko apa jenenge mulih nggo ora ndak. Ah
1: mulih ndak. Kok ngene kok ala.
0: Mama ke. Wer iki kiwi. Wer kuwi mamake nyeluk ning jenengan mamake.
1: Oh, mamake wer
0: ngomong mamake. Wi iso wer iki kiwi jenenge.
1: Sik ayo. Sing tukang urut
0: sapa
1: ya,
0: Wer. Wer uyo, Wer urut.
1: Ya, Kang Wer. Terus
0: go Pak Hari. Papa HM.
1: Terus kayo Ami
0: Bakar Maju. Ami Bakar Maju.
1: Oke.
0: Okay.
1: Terus go Mas Bambang karo Mama Neng. Terus apa maning
0: ya? Mama Neng.
1: Ya
0: akeh toko subuh.
1: Om Banor karo Kang Pakar kenang patung. Tuseng sing adil gemblong ketan.
0: Dudul
1: apa beli kae. Tahu sorot dudul.
0: Iya, tuseng yo monitor ku sing dudul gemblong ketan.
1: Terus kok kamu to. Kang yang mlebu be ngono kena kok nang iki kok gemblong. Kang Teddy.
0: Oh.
1: Lanseng kalau Mbak Endang.
0: Iya.
1: Yo kabeh beres lah.
0: Oke. Okay.
1: Ken lagune Cinta Rahasia.
0: Oke, okay, siap.
1: Wong mau di sorry ya mama-mama. Yo.
0: Oke.
1: Okay.
0: Papa-papa. Yo. Pan slonjor sik karo ucul-ucul dhisik.
1: Aku nembe juk ya ati dadi kok aku tuh boleh
0: mlebu. Yo.
1: Slonjor
0: tole. Yap.
1: Ya wis tak tunggu lagune.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam rumah cincing.
1: Yes.
0: Ayo Mbak Kunti, Dewi Kunti ya, karo Mas Teddy ini Pesurungan Kidul ya. Ya ada apa Damiri ya Pesurungan Kidul juga. Ayo 6145477, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat
0: kan Bawar? Alhamdulillah, bergas, waras, terengginas, iso tuku beras.
4: Ya, tetapi juga sehat ya.
0: Ya amin, sore-sorean. Oh Dewi Kunti, oh ya Kang Sarmudi Surabaya.
4: Iya, dengaran kayak sore-sore wis nyomol.
0: Iya, mikir cari orang sengaja.
4: karo Kang Tepi ne ya.
5: Yo.
4: Iya kowe dhewe kunti karo Kang Tepi malam.
5: Yo.
4: Niki Kang Sarmuti ya.
5: Oke. Okay.
4: Ya tembak kidul ya Kang Buar.
5: Yo.
4: Iya tele go Buar ni Pak ya. Lenggo Kang Kok Em. Lenggo ana Sesari po.
5: Yo.
4: Tele Mama Rite ya.
5: Oke. Okay.
4: Kang Kok Em karo Mbak Atune ya.
5: Yo.
4: Kowe nang Kuningan kape.
5: Yo.
4: Lenggo Mama Arti ya.
5: Yo, Papa ya, HM, HM, HM.
4: Oh iya, Um HM ya.
5: Iya, lagu ini
4: ya,
5: apa lagu ini?
4: Keturen ya.
5: Lagu ini.
4: Lah, oh iya, lagu ini yang power.
5: Hah?
4: Ke lagu ini Oma apa Kamelia juga? Satu.
5: Yup, oke. Okay.
4: Salam juga tene, go belanya para mana kang go ya? Iya, mereka mau go, kau kang lang-lang buahnya ya.
5: Yo.
4: Berani ratu ya.
5: Oke. Okay.
4: Karena bandar pulang.
5: Tele
4: go Kang Handoko, yuk. Kang Wir urut ya Kang Kasiman okay. Juga. Tele go Kang Handoko ya. Losari, Tele Mama Rengganis, Aupon, Mama Lani ya.
5: Tele
4: go Aa Cucu.
5: Oke.
4: Okay. Tele go Mas Gani Kang Bogor.
5: Yuk siap.
4: Ya, go Mas Gani ini ya. Ya, tele go pe. Rombongan umbul-umbul
5: ya, kalau kape ya. Iya, nyekli pentil ya.
4: Iya, nyekli pentil. Ya kan pak kowe katekot-katekot. Iya, kengel mulai yo. Apa nak Agustusan
5: di. Yo, oke. Okay.
4: Ya, lengo kowe go Cio ya.
5: Ya.
4: Kowe nang Mama Kiwi ya.
5: Iya, bener.
4: Lengo Kang Sawute kowe. Ya, go kayo. Sing pak tupuk itu ya. Lengo ingana nang tungteng ngono kape ya.
5: Yo.
4: Natarena trenil lan apa ngono kape.
5: Oke.
4: Nenggo penang bumi Jawa kape ya kan luar. Iya, koyo ana Mas Tohirin suka sare anu kenapa ya?
5: Siap.
4: Ya ngono kape pes kan bawar.
5: Yo.
4: Spesial engko kan bawar paling tetek anggi mudah sehat.
5: Makasih. Amin amin amin amin. Ya,
4: lagi nginem kan
5: bawar. Yo, siap monggo.
4: Ya,
5: kami bakal maju.
4: Yo.
5: Oke.
4: Ya. Maklumlah orang angkat satu.
5: Ya iyalah.
4: Waktunya tak bagi-bagi.
5: Yo benar.
4: Spesialnya.
5: Yo Mbak Atun Kang Boim.
4: Oh iya Mbak Atun Kang Boim kurang ya. Iya gue tak sendul mana Kang Boim.
5: Iya.
4: Simpan lembur si telkok ya. Karo Mbak Atunnya ya.
5: Iya.
4: Mama bahannya ya Mama Nidga ya.
5: Iya.
4: Ya gue KPP Kang Boim.
5: Iya monggo.
4: Spesialnya mana gue seluruh Kang Pandawa 5 petir kan.
5: Okay.
4: Terima kasih Kang Bur.
5: Yuk.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dupla cincin.
4: Cos.

Baiknya untuk Melani Star Pramon ya, tadi ada Kang Kopi Dini Pegirigan. Selamat malam ya semua yang ada di desa Pegirigan, Pegirikan, Beduk, Pacapian. Saban dari Setara Pramon FM Tegal, bahwa didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua, seperti ada Vitapedia. Madu anak ya, ini kegunaannya untuk menambah makan anak ya, dan nafsu makan anak.

meningkatkan daya tahan tubuh anak juga. Tapi madu Betapedia ini ya dengan harga Rp60.000 juga bisa digunakan orang dewasa, balani setar para mom. Ya power ini miki batuk-batuk bersin-bersin namun yakin bu ya. Ayo sekarang ya untuk balani setar Pramon ya, di sini sudah ada Black Lob yang sana multi Surabaya ya, Tamjak Surabaya, yo dihoyak Cinta Rahasia, ada juga Kamelia Sadu, ada juga Tajamnya Cintrong ya, baik yo Cinta Hitam Black Lob. Jangan ya, seorang bawah harus mulai enteng maning ya. Oh, iya.

前進だラジア。エッチキミル。ワリルコンブルラクペテティナトルソロシシャニンテラシムエ。アダミニャケラバルソルタナ。ミニャケラバルソナソルタナインイウントク。Mengatasi keluhan-keluhan di luar kulit ya. Di herpes untuk air, kesan facial, luka lebam, pijet, urut, kerikan ya. Semua ya yang ada di luar kulit. Monggo silakan digunakan minyak serbaguna sultana. Itu manjur sekali ya.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak mangkat disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangka. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangka, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Udah santai kayak wartawan bae takon wong meninggal. Bayapan mana-mana takon dengan kuburan bae. Kayak apa bae takon. Bukan masalah peduli dan tidak peduli. Doa yang terbaik

0: 101 poin 5 Astra Pramon dan Sapor Hiji. Rata jamnya cinta ya bisa nih kayak gue. Kurang apakah diriku padamu? Ada Kamelia satu hadir, ada cinta rahasia dan cinta hitam ya. Ayo 352888 halo assalamualaikum selamat malam Astra Pramon.
1: Nama-naman.
0: Icikiwir.
1: Tribun kabar kan bawon.
0: Alhamdulillah bergas waras terminas iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Cantik kok.
0: Hmm?
1: Ternak kang bawor.
0: Apa?
1: Cantik.
0: Cantik.
1: Iya.
0: Kene
1: Arabi.
0: Oh, tercantik di dunia mungkin.
1: Iya, gue.
0: Cantik tok ora muncul.
1: Iya ya.
0: Komputer ini satu huruf ya ora
1: bakal
0: muncul. Ya, yot.
1: Sehat ya Kang Bawor.
0: Alhamdulillah berkas waras terminas iso tuku beras.
1: Barang kae nok anjine ya.
0: Ih.
1: Salame oh.
0: Heeh.
1: Buat Kang Bawor.
0: Yo.
1: Biasanya nomor 7. Nomor 7 nya Mama Kunti.
0: Eh?
1: Nomor 7 nya Mama Kunti ya.
0: Ya bener Mama Kunti. Terus yo. Miki
1: apa ya?
0: Terus Kang Kopidin.
1: Iya Kang Kopidin Wongkono ya.
0: Yo.
1: Terus Kang Rosiki. Kang Anggi ya.
0: Yo.
1: Bakar mati barang Kang Kasmuri barang Kang Kebun
0: ya
1: Gajah aja barang Kang Awang terus Bapak Ari Mamake Ari
0: oke
1: Kang Boim
0: yuk bener ya. Ini bapaknya Uya ya
1: iya kan lebunnya nomor gue ini
0: ya. Suaranya kayak ada nemen bapaknya Uya
1: ya salah
0: ya
1: lebu.
0: Ya wes bener monggo. Saiki landep ya. Iya bener. Iya bener. Ya uya uya asin asin. Wekar uya iki uya. Cek we Mama Lani.
1: Aja ditambahi sing penting.
0: Iya, aja ditambahi. Ha.
1: Iya, Mama Lani. Iya. Muhammad Abdul Ghani.
0: Iya.
1: Ya,
0: wis ana kan adan.
1: Ya,
0: wis adan. Ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Dumla Cinceng.
1: Ciao.
0: Ayo terima kasih untuk Bapak Neuya yang ada di Kepandian, ada Mas Anja, sebaiknya ada Mama Angeli. Selamat malam juga yang ada di Desa Kepandian, Desa Lawatan ya. Sapaan dari Stara Paramon. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang di desa Poreste.
0: Teman-teman. Oke.
2: Kabar sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terminas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah yang ini juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Kan request lah ini. Takdir.
0: Eh?
2: Takdir lewati.
0: Takdir ya yes, anak orang mengko tak golek dhisik.
2: Salame perjanane buat Kang Tawor, perjanane yang ini semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Yo, memasnah para keluarga sehat juga. Nanti yang baru turun.
0: Oke. Okay.
2: Mama Nuya.
0: Yu.
2: Mama Nuya, selamat malam. Ingat ini muka suri bar Mama Bini. Terus buat Jasa Keraju,
0: baru
2: bintang di Demak Toloyo, barang Sinu Cetong,
0: okay. Barang Mama
2: Cire.
0: Siap.
2: Budi Habibie, barang Pantai Gondrong. Ya, pegarin barang irangnya, Mama Bisa, okay. Mama Neng, barang Kampang Bange. Batin, barang Pak Anak Bini, Kang Uji.
0: Oke.
2: Kang Parjo, Kang Darma, Kang Ibtiap Dile, Kang Juni. Terus buat Abdi Tahrul,
0: Tari
2: Pratama. Terus buat Kang Tender, Ampiter. Mama Nadia, Mbak Bebi Belpat. Mbak Eva, Mama Bayu. Mama Rapid, Mama Yip, Pengle. Terus buat mereka, Padang Anjase. Yo, Teh Agustin, Teh Mimi, Jenobi, Teh Cisatu, Alofi. Terus buat sama tarung otong tu barang-barang saya tepan ujung go terus buat mama Lydia mama inap pengecil kuri ni perangkap pramuji ni terus buat mama Ikma mama Tia perangkap kulere mama Alisa perangkap kuci dan Rere perangkap cipta terini iam iam ini ayam perangkap halim karena perimati
0: Kang Parto Parti beuh
2: Kang Parto, selamat malam.
0: Umur cikivi ngopi kan?
2: Umur selamat malam.
0: Yo.
2: Kang Edi Dedos, Anton Lawatan, Lawatan Agus Kawi, Mama Jeli, Wisanto yang tahu saya tempoi, Barbantune Mama Renggani, Nyai Ratu, Papa AM, Mama Ari, bareng Papa Ari, Ami Pakar Madu, bareng Melela, Kang Ridianto, bareng Mama Tulis Kuni, Kakip bareng Cengerni, Kang Jonjen, Kang Kopitin, Mama Kiwi, Bang Ketabuti, Ibu Roni, bareng Pak Cikin, Bandung Jatuh, Bandung Nekali Nyaman, terus buat Kang Hendro, bareng Sulinga Profi, bareng Mama ini Mama Nadia, terus buat KPP, Kang Power, spesial buat Kang Power, sukses selalu, semangat, super spesial kami sedang makasih ya sampai war ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam tublak cincing.
2: Cus.
0: Ayo terima kasih untuk Kang Arya yang ada kita serap ya. Di sana juga ada Auon. Bawa besar apa resmani.

Kampung Sungai Rabu. Ya, telah hadir ya. Ada juga Mbak Atun, Kang Boim. Baik, assalamualaikum. Ya, malam-malam Mas Bobor, Mama Elsa hadir. Jangan masa lalu dong, selamat buat Balai Setara Pramun KB, salam sehat, segar bugar panjang umur berkah. Ya, rezekinya buat Mas Bobor sama Dede Angginya. Terima kasih. Ya, Kang War hadir. Ya, ada Kang Parto Party di Dewung hadir. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bobor, Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balai Setara Pramun. Super sayangnya buat John Mbak Nia, Umi Nia. Yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mas Bower sama Nok Angginya. Semoga sehat selalu ya, Black People. Yang ada di Bandung punya. Ya, aduh, bener-bener gini. Rada terganggu karena...

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak. Tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Habuto, Vitama, Madhuvita Pedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Teh Moro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Jebong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Al-Falah. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: Astara Pramon dan Sabri itu. Ya tadi sudah ada biarkanlah ada takdir ya Lewaldi, ada juga khayalan masa lalu dan tercantik di dunia. Aja ini tadi ada tamu sih ya. Yo 35288 halo assalamualaikum. Selamat malam Astara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerita Kang.
0: Apa?
1: Kamu nih cerita.
0: Lah enggak anane ayu.
1: Lah cerita apa kan teman-teman?
0: Cekewir.
1: Bakal kelale protol kayak Handoko.
0: Iya.
1: Salam-salam ya.
0: Yo.
1: Kebudayaan atau nih gue kalau Mbak Ipi.
0: Oh.
1: Lalu Bunda Septi, si Kelan Cengkul.
0: Wah, si Ngetis, si Tote. Iya.
1: Cinta Nola, Yuaton.
0: Ya.
1: Lalu Pak Lemo, Daroja.
0: Yo, benar.
1: Jadi
0: anak
1: apa sah?
0: Anak apa? Apa Damiri anak?
1: Apa Damiri?
0: Yo, nganyar. Yeah.
1: Jadi Dewi Kunti, Mama Lani kamu.
0: Oke. Ya Uwer. Ami Umi sehat.
1: Sehat. Apa Uwer
0: Icikiwir.
1: Icikiwir.
0: Ya benar.
1: Mama itu Bambang.
0: Soalnya nyong diarani Uwer Icikiwir.
1: Ya Dewi Kunti.
0: Yo.
1: Kalau Dedi.
0: Yo.
1: Mm-mm. Baby Beva, Mama Nunu kalinya mas,
0: okay.
1: Mama Nadia, Jolokan Kopi D, Nida Sulaiman, Mama Uti, Bayu Nita,
0: okay.
1: Burini Pramudiono, Santi Purbowo, Jolok Mama Ali, Bapaknya Ali, Tukang Komit Mama Begat,
0: siap.
1: Bapaknya Kalis, Mama Kalis, Mama Bapaknya Kuyap, Mama Kuyap,
0: Mama Nunu, Jolok
1: Mas Awang, Mas Aja, Mas Awang,
0: bener.
1: Bumi Habibah, Bapaknya Gondro,
0: siap.
1: Jaga Susu aja,
0: okay.
1: Kang Rasnuri, Bimbing Beteng, Kang Doli,
0: Raju, Raju.
1: Oh laju, enak. Bule ini Pramudiono ya.
0: Iya.
1: Apalagi kalau Bu Gurune. Oh iya Mama Silvi lagi berduka ya.
0: Iya apalagi berduka. Iya anaknya.
1: Ya Husnul Khatimah ya Mama Silvi.
0: Amin itu.
1: Iya. Wajahmu nong masnya kami sadar sayang nih Sintren.
0: Oke.
1: Mama Giwi Kang Sabun.
0: Yuh siap.
1: Kamu tolong dong aja Mama Nod Mama Selin.
0: Yuh siap.
1: Lalu Trinil. Bania kalau wangilannya.
0: Yuh.
1: Kampi Ai.
0: Yuh.
1: Kuningan saya gudin Dewi Cendala ya lo kita ngelopi dan cita-cita tuntas mimi lancar. Lalu buat bahasa rum kalau Mama Lisa ya Mandoleman dan Semandela Amrul Kandoli lalu Budemon makan monitor gue Budemon Ayu Koso lalu Oma Zed Alio Aon Amin Mama Haja Kahandoko Kang Samsul Tanjung Bunda Syakit Teh Moja Mama Ani Songgom, lalu Mbak Hilda, Mbak Eka Tonjong, kalau Erwin ya.
0: Iya bener.
1: Minggu KBB kan bawa,
0: Assalamualaikum. Siap, Waalaikumsalam, Dumbla Ting Ting. Terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Melela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Sapa langsung halo assalamualaikum selamat malam Astara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astara Pramon dan duta sapore teman-teman Kang Bawo.
0: Nama Mas Erwin.
2: Iya alhamdulillah sehat Kang Bawo. Ya.
0: Alhamdulillah. Bergas waras terginas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah.
0: Yeah.
2: Okay. Sopor yang bawa ketemu mari Kang Bawo ya.
0: Yo.
2: Ya lagu ini Kang Bawo.
0: Yo.
2: Bunda Rita. Kenyataan.
0: Oh oke okay, kenyataan.
2: Ya. Yeah. Salam, ini lo. Amin pada Umi, mudah-mudahan sehat kami ya, Umi ya.
0: Oke. Okay.
2: Kak Hamsul, Handoko, Mbak Yudha, Mak Ani, Sapa Yanto, Mama Rizky, Mama Lani, Awon, Bang Al, Tim Rupi, Waya, Mbak Nia, Mbak Saada, Kakak Nuri, terus juga Kang Kopitin ya, Mbak Rina, Mbak Nia, terus no kalau terus kamu dari A sama Z semua para teman kami yang mudah-mudahan sehat okay. Selalu
0: siap
2: terus sehat buat kamu dirasa selalu di situ bareng keluarga ya
0: oke
2: matur suwun jika kamu oke assalamualaikum
0: waalaikumsalam terima kasih.

Baik, ya, ada Mas Erwin ya, yang ada di apa namanya Tonjong ya. Kenyataan kok ora gelem anu kita Sugiarto ya. Oh kiye. Kenyataan karo Jikijima ya. Baik ya, langsung ya kita hadirkan dulu ya. Wah, banyak banget pertanyaan, jadi ini aku nyambi.

0: ya, ini kenyataan ya. Ece kewir. Ya, Mas Evin.
1: Ang, umbul-umbul letir ke kang. Lagi pada medang.
0: Alah ya, medang wae pamer tok wae sing ngene umbul-umbul.

0: besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu, mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habutup dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapakan kalau cendol. Bukannya habutupnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya bu, semenjak minum habutop bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habutop. Jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Baik, kembali ke 101.5 Stara Pramon dari Saporete. Terlanjur, ya hadir, yuk ada juga kepastian, kenyataan no, kepastian. Ada juga tadi cerita Samunit. Bisa apa kembali 35288, halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Pramon.
1: Selamat malam, Pak De.
0: Malam juga, Mas Dani. Waalaikumsalam.
1: Ramon
0: FM. Dangdut deh.
1: Saporete. Akini Saporete.
0: Malah Ici Kewir munyeng-munyeng.
1: Sampai munjung aku.
0: Iya. Jadi Dani pangkling ngaruh Pak Di.
1: Kata sehat.
0: Oh sehat, bergas, waras, terginas, iso tuku beras.
1: Beli
0: emas, alhamdulillah mengkombokan umpul-umpul.
1: Ada lagi makan apa?
0: Lagi rempahnya kacang, Mas.
1: Pantesan.
0: Pantesan apa, Nen?
1: Merimel.
0: Malam ganteng, Bunda Rini.
1: Malam Bu Rini cantik.
0: Pak Pramudiono.
1: Kasturi.
0: Ya, terus apa maning?
1: Amit bakar madu. Bapak Uya.
0: Bapaknya Uya.
1: Mas Erwin, Mbak Eka.
0: Mas Erwin, Mbak Eka.
1: Parjo.
0: Ya.
1: Mama Kiwi.
0: Rombongan umbul-umbul.
1: Rasa
0: ya, rombongan umbul-umbul sih senengannya Kelly Pentil.
1: HM.
0: Waduh, ayah HM.
1: Umbul,
0: saya seneng aneh yang keli pentil.
1: Oh, kayak sepeda.
0: Iya, biar pentil sepeda.
1: Neneng.
0: Iya, dasar bocah lu kurang ngerti. Iya. Kasnuri. Ya, Kasnuri udah tadi.
1: Renggani.
0: Ya, Madam Rengganis.
1: Barina. Ibu Gemoy.
0: Oh, ibu Gemoy.
1: Mama Mita, Mama Bayu.
0: Uliung.
1: Bu Impa Sugeng salam dua kapsul.
0: Iya, benar.
1: Mama April.
0: Yo, Mama April.
1: Bunda Sati Purbawa.
0: Ya, Bunda Sati Purbawa.
1: Umur
0: Ici Kiwir.
1: Papa yeah.
0: Ya, salam buat dedek kecil sing ganteng Mama Anjas di Muga.
1: Mama Anjas.
0: Ya, di Tegal Harja Muga.
1: Terus Kang Peter.
0: Kang Peter.
1: Atau Mai.
0: Atau Kang Mai.
1: Mama Ardi, Papa Ari.
0: Ya.
1: Bari. Kang
0: Doli.
1: Mama Wus
0: Joko Poleng. Mama Wus Mas Joko Poleng.
1: Bu
0: Ida Martolo.
1: Bestine Ibu.
0: Yo, bestine Ibu. Widi, bestine Ibu Mama Ikma. Grup Telarap Jeger hadir di Gani Grup Telarap Jeger.
1: Om Edi malam.
0: Oh, Om Edi malam. Miki lagune apa rung pesen ya?
1: Om Agus.
0: Yo, Mama Lisa Om Agus.
1: Parto.
0: Parto. Mama Lydia. Marti, Utene Rere, Om Cipto.
1: Marti, aku
0: sendiri. Ya.
1: Boiler. Awang Ibu Sa'ad.
0: So ada, ya so ada.
1: Om Ibni Abdillah.
0: Om Ibni Abdillah.
1: Kang Kopi Jin.
0: Kang Kopi Jin.
1: Robi Aloy.
0: Ya.
1: Tete Agustin.
0: Tete Agustin.
1: Wa'i'ah. Imba
0: Atu. Yuk, walu yung apa nemen ya?
1: Apa alul?
0: Doko. Yuk.
1: Bismet.
0: Tang Tunet.
1: Sendro Ismet.
0: Meling, ya.
1: Yeah. Rio Pesek
0: malam. Rio Pesek siapa bayi sih? Yang tadi siang kumpul. Dan ini rajak-rajak Pak D.
1: Pak D kan?
0: Oh, sibuk, pada sibuk.
1: Mama Nadia.
0: Yo.
1: Masak embek-embek.
0: Oh, masak embek-embek.
1: Ikan manyung.
0: Walah, ikan manyung. Ikan manyung Pak De lari. Iya, ikan manyung Pak De lari yo.
1: Cacak enggak mau dipoto.
0: Oh, enggak mau dipoto. Karena apa sih enggak mau dipoto katanya?
1: Kalau dipoto, nanti wajahnya kayak sakrukan.
0: Bisa sakrukan sak? Kayak sakrukan. Oh, nggak mau. Ya kayak sakrukan ganteng loh.
1: Mama
0: ya Mama Nunung.
1: Mama Nadia, Mama Rizky. Kumelar.
0: Yo di Kumelar.
1: Panas
0: manis. Oh, panas manis.
1: Profesi
0: Jelpas. Tapi lagunya apa lagunya?
1: Piol.
0: Lagunya.
1: Secangkir kopi.
0: Secangkir kopi. Wedidu.
1: Spesialnya buat Ibu Lani.
0: Ibu Lani.
1: Makasih ya buat Pak
0: D. Ya, terima kasih kembali.
1: Pengen jadi masinis.
0: Oh, pengen jadi masinis?
1: Jadi penyiar.
0: Iya, mau janganlah jadi penyiar lah.
1: Bisa suap-suap.
0: Iya, langka gajinya penyiar.
1: Ya udah ya, Pak
0: D. Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Ding-Ding.
1: Duh.
0: Walah, benar-benar namanya penerus ya. Saya ada di Degani, Mama Lani. Yang ada semua saja yang ada di Munjung Agung bisa Munjung Agung ya. Selamat malam, sapaan dari Setara Paramon. Yuk disapa kembali, halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Kang Dede Saporete.
0: Neman.
2: Neman.
0: Bang Saha, yuk.
2: Sekarang Mama Adi, yang saya di Paduraksa, Pemalang.
0: Oh, di Paduraksa, di paling mananya? Canwa itu terang rumah nanti paling mana?
2: Suka gitu deh.
0: Jadi, power main nih.
2: Sehat kan?
0: Alhamdulillah, berkas suara serindas, rodok mopok.
2: Iya, tadi di Diva aja gitu ya.
0: Yuk.
2: Ada esmosi. Iya di Diva kan belum lepas baju udah siaran.
0: Urung genah.
2: Iya. Nyawanya belum kumpul.
0: Belum benar.
3: Muhammad Gani bin Karung.
0: Oh, kowe mantap rencana ning Gani Miki.
2: Iya. Telat bukanya. Lagunya Asmara Terpendam.
0: Oh, disitu Asmara Terpendam. Oh,
2: iya. Iya.
0: Hello.
2: Baru nemu tuh di tik-tik.
0: Iya. Oh, ya coba ada enggak?
2: Kayu Seraya ya, Kang?
0: Ya, cari dulu.
2: Salam-salam buat Dede Gani tadi barusan. Terus bareng Mama Lani.
0: Yo, benar.
2: Kang Parjo.
0: Oke. Okay.
2: Mama Regani.
0: Yup.
2: Papa HM. Cing Robi.
0: Yo Kang Suhaimi di Kebasen.
2: Yo. Ami, Umi.
0: Malam Mama Arji.
2: Ya malam juga.
0: Bunda Rini, Pak Pramudiono.
2: Bunda Rini, Pak Pramudiono. Yo, selamat malam.
4: Oke. Okay. Si Kang Bawor. Jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang.
2: Kayak lagunya Cici Paramita.
0: Ya, Wa'ahdin ya. Pak Wa'ahdin, ini judulnya Wa'ahdin. Ini siapa? Ini pendatang baru.
2: Terus siapa tadi? Niratu.
0: Ya.
2: Yang Robi udah tadi ya.
0: Yuk
2: bareng Kang Kopidin ya.
0: Yo, wer urut.
5: Wirurut, selamat malam Pak Nadio. Kang Mustar.
0: Yo, kamu terodong-odong.
5: Terus Kang Ibni, Aloi.
0: Ya, wes muncul tak agore serak ya, bisa mari ya Mas Bawor.
5: Langsung ya.
0: Ya, Iton, ya Mas Iston, Iston Kastono.
5: Mas Iston yang tadi ya, itu yang katanya belum bisa ketemu gitu ya.
0: Iya, ya, belum bisa ketemu ya. Ya. Lagi sibuk ya.
5: Iya,
0: nganter
5: anak.
0: Iya bener, wong gerok kayak kita kudu dibatik. Nek dibatik kira mari-mari.
5: Mari nang dibatik deh.
0: Iya, iya kayak gitu. Ya ya, ya cece, ya yang online.
5: Siapa?
0: Bapak Ari, Mama Ari.
5: Bapaknya Ari, mamanya Ari. Mbak Eka dua-duanya.
0: Iya.
5: Terus Kang Pi tadi udah ya.
0: Ya, Mama Anjas di Tegal Harja.
5: Mama Anjas. Selamat malam.
0: Yo, selamat malam Mama Ardi. Salam kenal ya Kang Jabidin.
5: Kang Jabidin. Selamat malam. Itu siapa ya? Aduh, siapa ya?
0: Rombongan umbul-umbul.
5: Iya. Rombongan
0: lumbul
5: Mama Kiwi.
0: Ya, kami sangat tersayang sing seneng nih nyekeli pentil.
5: Iya, grup pentil.
0: Iya. Aku dicawe loh Mama Adi, gak sanggup OTW ke kampung.
5: Apa?
0: Di Dados. Ini lagi di Jakarta sih.
5: Oh, oleh-olehnya tuh.
0: Ya, jadi aku dicawe loh gak sanggup ke kampung, jadi gak pulang kampung.
5: Ya Kang Edi Dados, lagi di Jakarta.
0: Iya, hampir seminggu.
5: Oh, liburan kali ya.
0: Iya.
5: Terus Mama Anis.
0: Ya, Mama Anis. Udah
5: sakit.
0: Udah sakit.
5: Teh Mojang. Teh Cita. Teh Dewi Cendana.
0: Teh
5: Agustin. Buat semuanya saja deh.
0: Oh, semua saja.
5: Iya, yang belum kecawal ya Hambura.
0: Iya, sih.
5: Spesialnya biasa buat Akan. Barengan nama manis.
0: Oke. Okay. Ya, ada kue.
5: Lagi ngapain?
0: Itu di belakang tuh lambil makan jajan. Jajannya komplit. Banyak. Ada 7 itu, 7 bungkus.
5: Aduh, hebat.
0: Langsung lunjak-lunjak. Lunjak-lunjak.
5: Terus buat ucapannya semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Berkah selalu. Lancar rezekinya.
0: Alhamdulillah, amin.
5: Seperti air mengalir.
0: Amin.
5: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jumlah cincing.
5: Sure.
0: Madam lagi ngomong apa?
6: Buat Akang, Akang Bawor.
0: Ayo kesempatan malam hari ini ya. Masih yang punya padu raksa Mama Arji. Secangkir kopi ya, jangan salahkan seorang laki-laki dulu. Ada nih anak secangkir kopi ki mesti anak alasane. Yeah. Anak rewong kentir mesti anak sebabe. Yeah. Ada juga asmara termendam. Ayo selamat malam ya Bunda Ana ya yang ada di belakang pasar PP Ten. Rombak Yiti Warung Sate Haji Ali Putra. Ini sudah 4 kali manggil-manggil loh. Gue dikira ini ramanggil. Sudah 4 kali dari tadi jam 7 ya. Saksinya pendengar. Baik yo capcus, mewek maning buah dari neraka. Mas Istan Kustono. Ya ada Abah Damiri. Di pesuruan kidul ya, walemu. Ya. Ada juga Mbak Yudha Roja di Tegal Sari. Semua saja ya. Ada Mas Rafasa ya, Nok Lili ya. Oh no. Mewek maning dasar penjara somplak. Iya. Ele. Alah ini.

tenangnya sendiri ya. Jadi ini untuk pembelajaran ya, secangkir kopi ini. Gak ada akibat tanpa sebab, gak ada asap tanpa api. Kadang-kadang kayak gitu ya. Dan seakan-akan sok suci dan benarnya sendiri.

0: Andro.
1: Iya.
0: Gak mungkin ada akibat tanpa sebab ya Andro. Ya, wak lemu.
1: Ya wes.
0: Ya tinggal introspeksi masing-masing saja lah. Ayo, gak tombol mopo wes nol. Tak balangi resah nol dirimu nol. Emana ya bawar nih dirimu nol, cinol. Lagi balik ya, lagi selonjor ya. Ya Wonder Woman dirimu ya wes tak balangi ye. Ya resah mancur. Gak tombol mopo war ya. Tapi pavornya tambah kentir, iya. Beda waktu yang CBS, iya.

0: Bang Sugeng Rawo.
1: Iya,
0: zamannya aku
2: hujan. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
4: Boleh.
3: Monggo.
4: Saya nama Pak Karso.
3: Alamat?
4: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
3: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
4: Bisa.
3: Ya, monggo.
4: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
3: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
4: Lebih jelas.
3: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
4: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
4: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
3: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari, nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

Ayo untuk teman-teman saudara Pramon ya, ini nanti jangan lupa ya pertemuan P3K ya, pertemuan P3K sekalian santunan anak yatim piatu jatuh di Minggu 12 Juli 2026. Monggo silahkan ya, jalin tali silaturahmi ya dengan yang baik ya, bawa rekan ngamen ya, barangkali ini masih ada sisa sekitar satu hari, barangkali mau nyawer ya, ngamen ya, nanti untuk donasi santunan anak yatim piatu. Monggo, rekening bawor masih apa namanya, masih terbuka untuk panjenengan yang belum ya. Terima kasih untuk semua saja donasi-donasi yang sudah masuk disalurkan ke pengurus, yang sudah disalurkan lewat rekeningnya bawor ya, ya gitu. Terima kasih sekali tentunya untuk Panistara Pramon ya, segala sesuatu yang terbaik, mudah-mudahan ya apa yang sudah disalurkan akan menjadi keberkahan bagi semua ya, penjenengan juga, untuk semua saja Balini Pramon gaya gitu ya. Kok ini karaoke-nya nggak mau masuk ya, kenapa ya? Nggak masuk apa apa ya namanya, berurut ya, apa wifi-nya lagi error ya. Waduh, padahal mau mau apa sih nih ya, nyari saweran lo kiye lo, ya nyari saweran lo, tapi saweran bukan untuk bawor tapi untuk donasi. Yo siapa yo 31 malam ini ya, saya coba debu-debu jalanan ya, nol lagu kesukaan juga nol. Yo, monggo siapa yang mau menjadi donasi untuk santunan anak yatim piatu ya? Rekening bawor masih siap.

Baik ya, walaupun serak, saya juga suaranya lagi gak bisa nada tinggi ya. Mudah-mudahan bisa terhibur ya. Barangkali untuk Balesta Pramon ya, mau menjadi donasi untuk santunan anak yatim piatu nanti di Minggu 12 Juli 2026, tempatnya di Mbak Siti ya, yang ada di Desa Tonggara. Pertemuan P3K, monggo silakan untuk Balesta Pramon dan pendengar Pramon mana jalin silaturahmi. Monggo ya. Ini memang aku suaranya serak karena ini angin sudah mendera tubuh saya lagi. Memang itu obatnya memang harus dipatik ya. Saya ini udah harus ini untuk minggu-minggu ini saya bertarung ke apotek ya. Besok saja saya itu rencananya apoteknya Kemurang Wetan kersana. Tanjung. Limbangan kersana. Pendi kersana. Alfiat Medika Banjarharjo. Devania ya ada di Melayu, Farmaker yang ada di Selatri. Nah itu nanti ada 7 atau 8 apotek besok tempur kembali. Iya, jadi ya mungkin mohon maaf ya untuk Balesta Pramon, suara saya nggak begitu selantang kalau memang sudah fit ya 100%. Memang ini kunci saya memang harus dibatik memang. Baik ya, ini tadi sekilas ya untuk panjenengan ya, barangkali ada yang jadi donasi monggo. Bahwa ini nyanyi tadi mencari donasi barangkali. Ya gak apa-apa sih, aku gak kang, ini aku prediksi, gak masalah. Ya sesuatu yang ikhlas, gak mandang nominalnya rekening power siap. Ayo 3528.

0: Bagi ya, selamat malam untuk Mas Iton Sukastono ya, Bapaknya Ari, Mamanya Ari. Ada Kang Jabidin ya hadir ya. Kang Suhaimi di Kebasen hadir. 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
1: Kang Dute support Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balane Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Gitu loh.
1: Kehilangan kan? Kehilangan kan?
0: Kehilangan.
1: Kehilangan tadi malam jam 3 pagi anaknya Mama Sirmin.
0: Iya, iya, ini tadi sudah tak di grup ya.
1: Iya, makanya mau aku mau izin karo adminnya karo Kang Tayo nyong. Seandainya penjaluk muter temuan pimen orang apa Pak Em.
0: Iya.
1: Kan sekalian anak gue kan ya.
0: Iya.
1: Ada lagi. Ada apa terikut berduka ya.
0: Iya, monggo.
1: Tapi
0: kan
1: laporan enggak ora admin dulu ora sekarang
0: web awalnya. Iya, oke. Siap.
1: Wong ala
0: kadar. Iya.
1: Terus
0: sampai
1: ning jalo kehilangan
0: bae. Oke.
1: Iya. Oke. Terus lokang babor ya kan.
0: Ya, amin.
1: Makasih Kang,
0: nomor 1. Waalaikumsalam dubla cincing.
1: Jos.
0: Bayar ada Bapak Haim yang punya keturunan-keturunan kehilangan ya memang ya. Ini Mama Silmi yang ada di Ketileng ini lagi berduka ya. Ya, anak ya putrinya ya nama Mbak Puji bin Bulan yang meninggal jam 3 pagi lah. Saya nge-share-nya di P3K pulang dari apotek ya. Kalau memang siang tadi memang sudah dikabari sama Mama Silmi sendiri dan aku enggak punya anggota. Jadi aku bisa nge-share-nya tadi sore ya. Setelah pulang dari apotek. Tapi gak apa-apa, tapi sudah dikubur jam 2 siang tadi ya. Yo 6145477. Ya mudah-mudahan ya almarhum bin Husnul Khotimah diterima iman dan Islamnya, keluarga yang ditinggal tabah selalu. Segala, ya itu tadi kita kembali ke laptop. Jodoh, pati, rezeki Allah yang punya. Kita membina rumah tangga sekian tahun, ya kalau memang belum jodohnya pisah. Nah gitu war, iya kayaknya. Miki bisa nasi ngelunding-lunding ya, medun maning ya. Kalau nyong mau coni WA ya langsung lebu maning, aduh. Baik ya, selamat malam Raja Somblak, sing saya kita bahas lemu. Ya. Rah lemu bongga noh. Putra Barcelona bareng Mama Jelisbon dan kelima beda darinya. Berdarah lagi dong di klinik, salam buat Balan Istana Paramon, FM semua saja. Salam manis nggo si kembar. Nok Isna, Nok Windy, Nok Esa, Nok Anissa, ada Abbas. Terima kasih juga nggo Raja Somplak dan Dede Anggi ya. Terima kasih Bali. Baik ya, di kesempatan malam hari ini ya, ada sudah jatuh tertimpa tangga. Ini Mansur bukan Imam Ari Simi Arifin ya. Yuwalem. Ya. Ada kehilangan, ada berdarah lagi.

0: Kasripa, awit mau kemure, boy kaya boye. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy Kang. Wong lagi nonton TikTok Kak, ganggu.
0: Ucak enom Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ora kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja. Daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Bisa ake sing cocok kok. Libar kue HPnya kurang yo.
1: Iya Kang. Yuk. Kater?
0: Nanti, si caper. Kau naruh keruanya lagi nonjomi kato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan habut

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Saporete. Tadi sudah ada berdarah lagi ya, ada juga kehilangan dan ada juga sudah jatuh ke timba tangga. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam Dangdut Saporete.
0: Nemen.
1: Selamat malam, Kak.
0: Malam oke, Jeng Robi. Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras.
1: Dede Anggi sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kang turut berduka kasih Kang yang telah meninggal siapa, Kang?
0: Itu Mbak Puji, anaknya Mama Silmi diketileng.
1: Oh, iya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya.
0: Amin.
1: Buat Mama Silminya juga di selalu tabah ya.
0: Amin.
1: Ditinggal anak buah hatinya.
0: Iya, buah hatinya dia ya, putri.
1: Iya, putrinya.
0: Iya, sudah ya, punya anak berapa? Dua atau berapa itu?
1: Iya. Usianya udah berapa tahun?
0: Iya, paling kepala tiga lah. Anaknya dua sih.
1: Kepala tiga ya udah. Ya. Berarti duluan anaknya kan ya. Namanya juga umur ya Kang ya. Kita nggak tahu ya Kang ya.
0: Makanya jodoh pati rezeki nggak ada yang tahu.
1: Lagunya Kang.
0: Yo.
1: Lagunya pengen dari itu Tak Seindah Mimpi ya.
0: Tak Seindah Mimpi, Tak Seindah Mimpi sudah tadi.
1: Udah dari.
0: Iya, pertama, ya. Biasanya pertama.
1: Oh, iya. Kalau ini apa namanya tuh dari ini aja Maggie Jet ya Kang ya.
0: Apa tuh?
1: Dari Maggie Jet ini aja You aja Kang.
0: Iya, Wegi.
1: Bapak HM.
0: Iya benar.
2: Ceng Robi gogoe kaya apa, Ceng? Kaya konyok, Ceng.
1: Madam Rengganis.
0: Madam Rengganis.
2: Selamat malam, Ceng Robi. Ceng Robi kaya
1: punyuk
0: mani kaya. Mama Elsa.
1: Buat Bartie.
0: Iya.
1: Juga buat apa itu?
0: Coba tuh
1: Mas Hendro bareng Mai Ismeli.
0: Iyo.
1: Selamat malam Mas Hendro.
0: Iyo. Mama Percik, selamat malam Mama Percik.
1: Selamat malam.
0: Iyo.
1: Mami Mira, Mama Hasna, Bang Erik bareng Mbak Nopi.
0: Oke.
1: Siapa nama Bu Nuri?
0: Jadi kunyoknya wis pada turu, Jeng, Bunda Rini.
1: Bunda Rini kunyoknya wis pada orang metu. Orang metu kunyok.
0: Iya, kunyok.
1: Bunda Rini Pak Pramudiono, Mama Ardi, Bapak Nehari. Terus juga buat Kang Dasmat bareng Mbak Ani, Mas Dedi Ansor, Mama Silisbon, Kang Rosikin, Kang Kopidin ya. Bang Alvinnya juga. Juga buat Wa Ia bareng Bapak Weni, Teh Agustin, Teh Dewi Cendana, Alopi,
0: Teh
1: juga Teh Dinda. Terus buat semuanya aja barangnya secara Paramon ya Kang.
0: Iya gitu.
1: Nanti di Panturan Kang Bawor lagi apa Mas Arpan?
0: Belum, Mas Arpan kelihatannya nih. Enggak ada apa-apaan sih nah, kalau enggak bisa siaran wilayah gini udah WA.
1: Mas Arpannya udah datang.
0: Belum. Gue Kang Acong Bagianten.
1: Oh iya Kang Acong Bagianten. Itu juga Kang Acong Hulu Banteng.
0: Hulu Banteng ya benar.
1: Cirebonnya juga buat semuanya ada spesial buat Kang Bawa bareng Dede Anggi kan selalu panjang umur banyak.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak ya Kang ya.
0: Oke, siap.
1: Yuk Kang Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cincing.
1: Jo.
0: Pagi, terima kasih untuk Jeng Robin. Ayo digunakan kagu kesetiaan anak kagu kabunak ke Radio Setara Paramon FM Tegal ya. Rasa dari Indonesia Teran Sunda Deramang dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
3: Salam Setara Paramon. Duduknya Saporete.
0: Namun tabok radio nih.
3: Ora. Adalah

0: Bapak Elisa malam. Yang bawa sama anak anginnya malam.
1: Terima kasih.
0: Sama Arti malam. Mama Firda lagi ngurus bumbu malam. Terus
1: Apa dari Penjini Mansur ya?
0: Mansur.
1: Ya.
0: Yang kau bikin malam. Mama Rani malam Mama. Terus buat Al-Qur'an malam.
1: Oke. Okay.
0: Mana ya? Miratu.
1: Yo.
0: Malam.
1: Yang
0: Parjo Kang Pi malam. Inapki malam. Terus Upo.
1: Yeah.
0: Oke.
1: Okay.
0: Rok singgingnya rono ngol Upo. Terus Gak Santi ya.
1: Yo.
0: Malam juga. Terus Dewi Kunti malam juga.
1: Yo.
0: Terus sama Hikmah. Ang Doni. Terus Sanggas Muri.
1: Yo.
0: Sama Wiwin malam. Yang Uka Petuai Mas Tawar.
1: Oke, siap. Allah yu tokokin ulo.
0: Antar periksa mas.
1: Yo.
0: Ya,
1: wis salam ngapa
0: saya. Musime. Terus assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam rupa cincing. Yo. Madam Rengganis yang ada di Setanggal. Yo lagi yo 35288 yo. Sesan sekalian 4 ya. Ayo disapa yo. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon. Dang
2: tutup sepore
1: teh. Teman-teman.
2: Icikiwir. Iya, siap mas.
1: Alhamdulillah berkas suara terkenas iso tubuh beras.
2: Iya. Kayaknya sih nyadak lagunya mas.
1: Lagunya apa iso?
2: Lagunya dari Rita mas.
1: Ya apa kue?
2: Ritanya Cinta Putih ya mas.
1: Cinta Putih. Okay.
2: Iya ul.
1: Yuk.
2: Salamnya ngok KPP ya mas.
1: Oh begitu saja.
2: Boleh nih paruman KPP. Film manis umi. Apa ya mi pasar madu.
1: Iya mi pasar madu.
2: Kecilnya mas power korona kanji.
1: Oke okay.
2: Ya.
1: Mama Dini.
2: Siapa mas?
1: Mama Dini.
2: Oh Mama Dini. Iya selamat datang Mama Dini. Ya makasih ya mas.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan cincing.
2: Jos.
1: Iya, Ika Tonjong ya. Selamat malam yang ada di Tonjong di Gapura, Bumi Ayu ya, Mas Erwin di Pakujangan. Cici libur ya. 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Balani Setara Paramon FM.
1: Tangguti Sapuriti. Teman-teman. Cikiwir.
3: Iya. Selamat malam juga Mas Bawor.
1: Malam gimana juga kabar? Mas Imri. Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
3: Yeah. Alhamdulillah. Lagunya Surat Terakhir ya Mas.
1: Surat Terakhir. Okay.
3: Iya. Salamnya buat semua Balani Setara Paramon
1: di mana pun berada. Ayo.
3: Terus turut berduka cita Mas.
1: Iya, yeah, benar.
3: Atas meninggalnya
1: putrinya Mama Silmi.
3: Mama Silmi.
1: Iya.
3: Semoga keluarga diberi
1: ketabahan,
3: sabar, ikhlas.
1: Benar.
3: Terus buat almarhumah tetap iman Islami.
1: Iya, diterima iman ini.
3: Diterima amal ibadahnya.
1: Amin. Ini surat terakhir Nur Halimah.
3: Nur Halimah aja
1: okay,
3: mas.
1: Oke, siap.
3: Oke. Okay. Ya, salam buat apa spesial buat panjenengan.
1: Iya, makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting
3: ting.
1: Jos. Iya. Ada Ibnu Abdillah ya yang ada di Lareng Dieng Wonosobo. Yo maning yo 35288 ya pemroses rekarek-karewan ya pengen eman. Iya yo langsung sisan. Kok kare ngrungokne lagune ya. Halo assalamualaikum selamat malam Setara Paramon.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Setara Paramon FM.
1: Kembali
4: lagi
1: mas. Mangleman.
4: Apa Sahrul
1: ini? Yo, yo langleman ya mau sore wis mlebu. Iya, nembe mlebu bengi.
4: Akhire ya nyun lagi ya Mas.
1: Yo, siap.
4: Lagunya apa ya?
1: Dangdut, dangdut.
4: Tanda cinta bisa.
1: Tanda cinta.
4: Asu.
1: Tanda cinta siapa sih nyanyi?
4: Lagune apa ya?
1: Saya tak kuliah tani.
4: Magiset.
1: Oh, Magiset masuk. Yo.
4: Bisa Mas.
1: Oke, siap.

0: kedengaran kabeh iki heeh. Sing duwe sing duwe apa jenenge? Donasi apa kira kabeh iki menara tambane. Iya, lanjut. Oh. Papa HM HM HM, Papa HM.
1: Terus wanemu.
0: Yo, iya.
1: Karo Rafasa.
0: Iya Rafasa. Yo, kan.
1: Bambang.
0: Yo. Oke.
1: Sindro Ismening. Terus buat Bang Mandur, oke rupanya ibadah online ya.
0: Oke, siap.
1: Iya. Terus go Mas PR.
0: Oke, okay.
1: Kang Edi Dados, Kang Parto,
0: yo.
1: Kang Parjo.
0: Oke, siap.
1: Dasar Raju, mau Madam Bang Garis.
0: Iya, Madam Garis ya lagi rumba-rumbu ya.
1: Terus Kang Kuningan,
0: Teh okay. Agusti. Yuk, jangan kopi tadi. Iya. Yuk.
1: Terus kita lagi kumpul, kita nyoli kumpul ya mas.
0: Iya, yeah, iya.
1: Dapat bahasia.
0: Oh iya. Oke.
1: Iya. Ini matur nuwun mas.
0: Iya, yeah, lagi pada rapat terus ya wis.
1: Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rupla cincing. Yo, ada Abah Sahrul yang di Beduk ya, selamat malam untuk yang ada di Desa Beduk. Desa Pegirikan, Desa Pecabean. Sapan dari Setara Paramon. Yo, 6145477. Barangkali masih ada yang gabung nanti pas di ganti acara transisi ya.

badan tuh kayak sakit-sakit linu-linu. Waduh ini wah wis perlu-perlu bener ya. Waduh nang wis pas kayak ya tuh ampun. Ampun ya. Ya Pade Biru sudah di play. Ya Pade Biru tadi sebelum ya dan di Padangdut ya tadi ya. Ayo, di kesempatan malam ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini mungkin saya faktor kecapean ya. Saya harus pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan ya. Nanti ya sudah ada You, ada Benci Mansur, ada juga Cinta Putih Rita Sugiarto, ada Surat Terakhir Nur Halimah, ada Tanda Cinta Maggie, dan ada Badai Biru. Ayo, Abah Mor pamit undur diri. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya karena saya juga harus mulihkan tenaga ya. Tadi saya juga didipa kurang 5 menit langsung ke dipa yang ya, terima kasih atas segala sesuatu yang terbaik untuk panjenengan Balin Star Paramon. Insya Allah besok ya ketemu di Dipa Dangdut jam 4 sore ya. Langsung lanjut lagi juga di Dedang Dangdut Memory. Atau ini Mas Arpan mau siaran atau enggak ya. Kalau enggak ya tak set dulu ya badannya bener-bener low nih. Ya terima kasih untuk Balin Star Paramon ya, atas kebersamaan dan kesetiaannya ya. Dan yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Paramon Dangdut Sabar Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Anda bisa

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0: Orang apa, Mbak? Gobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegeril aramanin.
0: Nah, ngapa? Bisa kayak kue. Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi abu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh. Engko penyakit sejenak kayak kolesterol lah, darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01 RW 02.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara para Mon FM Tegal. Tarlinge Tegalane Saporete. Lalu selamat malam balen Setara Paramon. Apa kabar semuanya? Di kesempatan malam hari ini, hari Rabu, benar ya? Iya benar ya. Hari Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir di Setara Paramon Show seperti biasa. Malam hari ini memunculkan atau menghadirkan atau hanya memutarkan lagu-lagu Tarling dan juga lagu-lagu Tegalan ya. Iya wes ya, garo sing lagi pada ngleyah-leyeh ya, sing garo selonjoran, sing lagi pada ngelayani, sing lagi pada dagangan ya, tetepnya jam rolas, sing lagi pada jaga malam ya, sing lagi pada...

santai ya, sing esuk-esuk ya. Biasane pada awit tangi esuk-esuk ya. Oh ya, wene tembe pada istirahat. Ya wis, istirahat isit ya. Oke okay, wis, gara istirahat. Silakan simpan gabung ke Arvan di 0852 9319 9588. Ada juga bisa manfaatkan nanti di 6145477 ya. Ada Imam Junid ya. Kita wartiem jengelek kok. Oke ya kok. Iya, wartiem lagi turu bahali. Sing lagi pada kekepan ya. Kekepan apa bunda? Kekepan bandal ya. Iya. Yo. Yo wis ya. Kasri. Kasri anaknya tangga ninyong ya. Oh memang budu ninyong. Tapi wong islaka. Ya wis ya, saya gejuk bungi loro. Ya wis. Dong angel-angel ya panak gejuk bumi nih bae wis ya. Ben gampang ya. Kangelan ya, didomongi kangelan tak gejuknya bumi.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9 5

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan

dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, Star 1.5, Star Paramon FM Tegal, Tarlingane Tegal ini Saporite ya. Ya wis, mikiana lagu nih wis dimunculna gening Arvan, Lintang Reina Loro ya jaga hati. Terus ana apa maning gue? Cinta kilat mulia, ana si Delroati ya. Oke ya, yo is. Baik, Bang Sara Paramon, selamat malam KB ya. Sing lagi pada ngerengok kena Sara Paramon FM Tegal. Sing lagi pada santai ya. Iya, ana sing lagi pada ngelus-ngelus batu aki kenapa ya? Iya. ngelus-ngelus batu aki jadi kelingan kancan enyong ya. Di konme lu jebulan maring kau ya, maring tukang batu akik. Yowis ya, yowis. Sama, selamat ngelus-ngelus ya, budung ngelus-ngelus ya, ngisik-ngisik apa ya. Ngisik-ngisik kayak ngisik-ngisik kayak boy, ngisik-ngisik iwak ya. Yowis 3061454777, halo selamat malam Stara Paramon.
1: Dangdut
0: seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane setara
0: Mama Ardi, selamat malam Mama Ardi. Iya. Yuhu, sama maning. Mama Hasna, selamat malam. Yuhu. Oh, pret. Ya, terus. Oke. Nyiratu, selamat malam Nyiratu. Oke. Oke. Iya wis. Oke. Yuhu. Oke.
1: Iya. Lanjut
0: Oke. Yuhu.
1: Oke.
0: Terus. Udah Septi. Iya.

0: Terus,
1: apa mani?
0: Iyo,
1: iyo.
0: Oke.
1: Bu,
0: waktu ini mau kerjaan turun. Iya, oke. Terus, iya. Oke. Yuhu. Oke. Iya.
1: Lagi
0: tuh.
1: Jasa
0: keracun, iya. Oke. Oke.
1: Turut bela sungkawa tadi siang.
0: Iya.
1: Itu namanya anak sirwi jadi ketileng ya.
0: Iya.
1: Turut bela sungkawa. Oh, bela nesta kafe mas.
0: Yuu.
1: Mas Arpan, semoga sehat selalu.
0: Amin. Iya, sama-sama. Jublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya. Iya, turut berduka cita ya buat anaknya Mama Silmi ya, kalau gak salah ya Kang ya. Iya, semoga almarhum ya. Iya benar ya Kang, almarhum ya Kang ya. Bisa diterima dan juga tenang gitu ya. Oke, selamat malam, apa kabar Mas Jabidin ya. Disit
2: dalam apa HM?
0: Oh, dalam apa HM gue? Warti masih tangi, masih tangi. Kudung turu bah HM, jebulin bah HM. Yo wes, oke. Okay. Bali Setara Paramon ya nanti di tanggal 12 Juli tahun 2026 P3K dan juga Setara Paramon yang Tegal bakalan ngadain acara santunan kepada anak yatim dan juga piatu gitu ya. Silakan untuk Bali Setara Paramon yang mau berbagi rezekinya gitu ya, bisa menghubungi kru Setara Paramon yang Tegal, bisa Kang Bawor, bisa Mbak Ria gitu ya, atau juga bisa menghubungi pengurus P3K ya, berbagi kebahagiaan untuk orang lain. Semoga bisa memberikan kita itu lebih bahagia gitu ya. Memberi sama dengan berbahagia. Oke, dan yang sudah ikutan berbagi, yang sudah ngelis gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga mendapatkan pahala dan juga ganti yang berlipat-lipat. Amin ya. Baik, yang mau gabung lagi sama Arvan silakan di 6145477 boleh dimanfaatkan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Yuhu.
3: Selamat malam Mas Arpan.
0: Selamat malam Ceng Robi.
3: Sehat Mas Arpan ya.
0: Yuhu, alhamdulillah Ceng Robi. Oke, dengan Ceng Robi gimana kabarnya Ceng Robi?
3: Walaupun ini masih serak-serak bete.
0: Oke.
3: Mudah-mudahan Mas Arpan sehat selalu ya.
0: Yuhu, oke, siap. Amin.
3: Hai Wartiem
0: miss call. Yo.
3: Iya.
0: Pesan miss call sih Wartiem ya.
3: Iya sing kayak kunyuk. Oh, iya. Kayak kunyuk
0: Mama Kiwi kayak apa Ceng?
3: Mama Kiwi kayak kunyuk. Oh. Kayak kunyuk anak.
0: Yen Bunda Santi Purbo kayak apa Ceng?
3: Kayak kunyuk wadon. Kayak kunyuk wadon manis kan. Bunda Wartiem menyendol manis.
0: Oh, kan? Bunda Santi Purbo ibunya siapa kaya ya Ceng?
3: Ibunya kunyuk kayak ibunya kunyuk.
2: Ceng. Mas ya. Arvan anaknya siapa Ceng?
3: Anaknya kunyuk bu,
0: iya.
3: Anaknya kunyuk bu, ibu siapa kayak
0: Bu Bunda Santi Purbowo, bu Juni siapa Ceng?
3: Bunda kunyuk kayak kunyuk Bu Santi Purbowo, kunyuk kayak Purbowo, kunyuk
0: Purbowo. Mama Rengginis kayak apa Ceng?
3: Kayak kunyuk wadon, ekot ekot ekot
0: ekot,
3: kayak Mama Kiwi.
0: Iya iya, Ceng Wartim kayak apa Ceng Wartim Ceng?
3: Kayak kunyuk wadon, ekot ekot
0: ekot ekot ekot ekot ekot.
3: Mas Arvan, aku pengen tembangin kayak beda gang pindang sing Trenggono ya.
0: Dagang pindang. Oke. Okay.
3: Iya sing lanang Trenggono.
0: Oh, Trenggono ya, ya wis. Ya.
3: Siapa?
0: Dagang...
3: Bu Surip. Yuhu. Sayangku, cintaku Bu Surip.
0: Oh, Bu Surip, selamat malam Bu Surip.
3: Buat ya Bapak HM juga. Juga buat Mas Hendro, Mbak Ismail,
0: iya,
3: Mama Ardi, Mama Ari, Bunda Edmo Purbowo,
0: iya,
3: Bunda Santia,
2: Mas juga Arfan Raine kayak siapa, Cek?
1: Kayak kunyuk Raine. Kunyuk Raine. Orang Mas Arfan sih gagah ya.
0: Oh, Bunda Sandi Raine kayak apa ya, Cek?
1: Kayak kunyuk Raine. Wadon, kunyuk wadon. Terus buat siapa kaya Renggina, Madam Rengganis, Wartiem, ya. Purbowo.
0: Bunda Sandi kayak apa ya, Cek?
1: Kunyuk Raine, wadon, Raine, wadon. Cucut.
0: Raine Jeng, Raine Bunda Santi kayak apa ya, Jeng?
1: Kayak kunyuk.
2: Jengok, kita orang patiran Mas Arfan.
1: Ya, wong artinya kunyuk. Artinya kayak kunyuk ya, orang dibantuin
0: ya. Orang langsung nemen ya. Iya, sungan nemen. Orang juga anjok.
1: Ini orang anjok. Iya. Berarti artinya pada bayi Om Do.
0: Om Do. Ana wis Om Do, ana monasteru ku ya. Ana nambe ya ya Allah. Ana
1: wis maning kadaluarsa.
0: Ana kadaluarsa. Ki wis enggal beda jima e beda sawal maning ya.
1: Iya. Kene pengen sawal maning wis wis Muharram ya.
0: Iya, sawal kapan sawal ya?
1: Sawal kok kayaknya sih bulan 3 bulan 4.
0: Oh ya enggal nemen ya. Ki wis tanggal bulan 7 ya.
1: Oh. Iya bener. Pokoknya Mas Arfan
0: salamnya
1: melu Papa
0: Harta
1: ya.
0: Iya, oke, siap
1: Cik Dopi. Terus Mas Arfan. Dan selalu panjang umur banyak rezekinya.
2: Arfan makannya kayak siapa, Ceng?
1: Kayak kunyuk piat,
0: Bunda Santi Purbo, sumurnya kayak apa, Ceng?
1: Sumurnya kunyuk piat, kayak sumur kayak kunyuk.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Jeng Robi yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 6145477 silakan. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Dangdut te sepor.
0: Iya.
4: Selamat malam Mas Arfan yang gantengnya se-Indonesia.
0: Luar biasa. Selamat malam juga Upo Happy.
4: Sejagat raya.
0: Iya.
4: Oh. Sing nipondonan rima bae.
0: Rima bae ya. Nyung rimanen sih.
4: Iya.
0: Aa gimana kabarnya Aa?
4: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Oke.
4: Yang penting Mas Arfan.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
4: Meskipun transferannya durung anjok anjok,
0: iya,
4: pentingnya sehat.
0: Nah, kue ya transferannya sampai saprene durung anjok anjok. Buru-buru iya, transferan ya.
4: Puspan badaman.
0: Puspan badaman, iya.
4: Iya.
0: Kayak ampun. Iya, ampun nemen ya, ya Allah.
4: Orang bakalan
0: iya. Oke, yuk. Aupo mau lagu apa ge?
4: Aku lagu ne. Kayak Bewi.
0: Apa?
4: Apa ya? Pasifik penak ya. Lagu ne. Natu batin Bewi. Natu batin.
0: Natu batin.
4: Iya.
0: Natu batin. Oh iya, siap.
4: Salam ya Mas Arfan.
0: Iya, silakan Aupo.
4: Tapi sebelumnya ada yang duka ya Mas Arfan.
0: Oh iya, ada yang berduka.
4: Anaknya Mama Silmi.
0: Mama Silmi betul.
4: Oh, ning di siap. Aku pernah
0: nyong dulu pernah tawur ya.
4: Cilik apa wis dewasa?
0: Buku orang ngati.
4: Soalnya aku pernah sepisan tok waktu beda kakak dan
0: kakak. Oh iya.
4: Ya saya mengucapkan mudah-mudahan anaknya Mama Silmi diterima dengan Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin.
4: Ditempatkan di Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
4: Meninggalnya husnul khotimah.
0: Amin.
4: Dan selalu diberi kekuatan ketabahan.
0: Yu,
4: bagi
0: amin.
4: Keluarganya.
0: Dunia,
4: yang namanya apa ya namanya? Yang namanya orang hidup itu enggak semuanya tahu ya.
0: Iya betul.
4: Jadi kita sekarang lagi ketawa ya, besok mah nggak tahu.
0: Iya betul.
4: Iya. Dan yang penting mudah-mudahan selalu diberi kekuatan.
0: Om Dunar metu ora-ora. Lagi
4: online ya.
0: Lagi meriang jare ini.
4: Heeh. Bukan itu balas-balasan orang transfer
0: sih, Mas. Iya. Om Dunar lagi meriang jare lagi.
4: Iya.
0: Lagi demam jare ini. Oh, lagi demam.
4: Iya, Gus Jalota di rumah. Anggermoni. Iya. Bohongi orang lainnya. Diberikannya orang kesehatan. Meriang.
0: Oke.
4: Lagi merindukan kasih sayang.
0: Merindukan Dian, kasih sayang. Iya, Dian. Gue awon lo tau ngapeli soalin Dian ya.
4: Iya. Dua sing lagi pelayan.
0: Oh iya ya, lagi kapal terbang ya.
4: Iya.
0: Oh.
4: Alam yang gedar mau bapo.
0: Gedar mau bapo. Iya. Oke.
4: Mutar odong-odong. Terus juga buat Kang Kasnuri, Mama Wiwi,
0: Moana
4: Jeng Romi, terus ya yang iya masih
0: terus selamat malam,
4: terus yang dua teman warung remang-remang,
0: Iya
4: sok jaluk lagu remang-remang, percuma.
0: Iya,
4: belum turun Mas karena
0: Pak
4: Nong
0: Mama Ari.
4: Terus juga buat
0: Wah,
4: terus Jeng Robi mau ke Robi. Ya Bunda Jaki Nyiratu.
0: Grup Trelep Jeger. Oke. Terus siapa lagi?
4: Kang Kopidin.
0: Yuk. Oke.
4: Terus juga buat
0: siapa Bang lagi?
4: Mama Yatina.
0: Oke.
4: Terus juga buat Bu Surip sing lagi
0: terbang
4: di jembatan.
0: Lagi apa?
4: Lagi antong-antong mingdur depan.
0: Oh ya Allah, aja jebul maring sungai Bu Surip ya.
4: Iya, hati-hati Bu Surip.
0: Iya.
4: Pegangan tambangnya
0: si kenceng.
4: Iya, terus juga buat bayar terlihin.
0: Iya.
4: Kumis yang ada di Cirampok. Terus juga buat Kang Wirio. Terus juga buat
0: siapa lagi?
4: Mama Isma. Iya, Yuwatri. Terus juga buat
0: Kang Ridiansor, selamat malam.
4: Iya. Terus juga buat
0: siapa Mama lagi? Oke.
4: Terus juga buat Kang Ibni Amila.
0: Oke, au po siap. Salam Bene, spesial.
4: Sing matu batina Dede Risti ya, Mas.
0: Dede Risti ya?
4: Iya. Yeah.
0: Oh iya, coba
4: tarik. Iya. Aja Dian Anik, Mas.
0: Oh iya, oke. Okay.
4: Iya.
0: Oke.
4: Ya, wes. Salam
0: info
4: KPP ya, Mas.
0: Oke.
4: Okay. Ya, seperti yang gue main yang lagi tugas.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Panjang umur, banyak rezekinya. Lancar aktivitasnya.
0: Amin.
4: Dibuka nomor rekeningnya. Barangkali uang kaipan transfer.
0: Nyong tak buka terus 24 jam.
4: 24 jam.
0: Iya, wis tak dikirimna ke maring macam regenis ke nomor rekeningnya ke.
4: Tapi dicek nol baik.
0: Iya. Orang masuk.
4: Iya. Salah nomor deh.
0: Salah nomor.
4: Iya. Pernah jingga ning nomor rekening akhirnya ning nomor WA ayat
0: nomor WA ya. Iya. Oke.
4: Ya wis tak tunggu Mas Arman. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Insyaallah upo umurnya panjang nanti bisa berjumpa kembali di lain waktu dan gelombang yang sama bersama Mas Arman. Pacul.
0: Amin.
4: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat AA Upo Kelo ya. Oke. Baik, silakan yang mau gabung lagi di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Halo.
0: Halo.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam. Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Ajojo baik. Ajojo gimana kabarnya Ajojo?
4: Ya, kalau hati saya mengkerut.
0: Iya mengkerut ya, biasa ya. Oke, Ajojo pan request lagunya apa nih sih?
4: Lagunya GPW. Segera madu.
0: Segera madu.
4: Iya, manis ya.
0: Oke.
4: Selamat buka PA ya.
0: Balenin
4: para paramo.
0: Iya. Oke.
4: Supernya seorang
0: Miki ini kene siapa ya, A?
4: Sekarang madu.
0: Iya, ngene siapa?
4: Kayaknya matang lalem gue.
0: Ki Anawati Risnawati. Anak kuntring.
4: Ya wis anu kae wis ya.
0: Bebas ya.
4: Ya,
0: iya wes sekarang madu ya, oke.
4: Okay. Itu aja pesertanya.
0: Iya wes, oke okay, siap. Ayo, oke.
4: Mohon maaf
0: dan
4: kekurangan.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dublak ding ding.
4: Jos.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ajojo ya sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari. Ini ya wis nyora depi lega nih ya. Ya wis. Oke, terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Pretlah jare Mama Ikma. Oke. Segera madu mau natu. Ya wis ki langsung teko letna. Natu Dede Risti. Mana Dede Ristinya mana? Ya wis ya. Karo nunggu. Oke. Okay. Terima kasih buat 4 orang penelpon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ada Papa HM, ada kok Papa HM lagi sih? Ada Papa HM, terus nomor romo siapa ya? Sultan Trenggono Degang. Oh, Jeng Robi ya Allah. Iya, Jeng Robi, terus ada Aupo dan juga AA Jojo atau alias Kang Barjo ya. Terima kasih ya yang udah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Jangan kemana-mana.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen.

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: 1.5 Setara Paramon FM Tegal, Tarlinge, Tegalane, Saporete. Aupo, tadi Arvan cari Dede Risti yang Natu Batin ternyata gak ketemu ya. Oke, ini Rindu Batin dari Dede Risti. Baik, dan selamat malam, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588, apa kabar? Selamat malam Abah Ali di kawasan Tembok. Terus selamat malam Mas Arvan, aku absen bae, lagi demam, panas, dingin. Salamnya kanggo Bani Setara Paramon KB, Mama Rengganis. Baik, terima kasih. Malam Kang Arvan, ini aku Jenny Ayam ning Sidakaton. Salamnya kanggo Bani Setara Paramon KB tanpa terkecuali, kanggo sedulur aku sing lagi tongkrongan, lagi moles batu aki. Lagunya Mas Jaka Nyong Darwati. Oke, Jenny Ayam ya, yowes, udah dihadirin ya, udah dihadirkan sama Arvan Darwati, Darwati, Darwati. Terus, Assalamualaikum, Mama Kiwi hadir Mas Arvan, request lagu net Cinta Kilat, yowes ya Mama Kiwi ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat malam Mas Arvan, Dangdutnya Saporete, Tarlinge Saporete, minta lagunya Dagang Pindang. Dari Trenggono, salamnya buat Bani Setara Paramon KB tanpa terkecuali. Dan spesialnya buat Mas Arvan, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting jos. Oke. Halo, selamat malam Kang Jabidin, malam Wartia, malam Bunda Santi Purbowo, malam Mama Ikma.
1: Oh. Buat Rizky Laperku.
0: Dan tiga dera manis. Hadir Mas Arvan lagunya Dayuni. Oke. Okay. Enggak ya Mama Ikma ya. Hadir jadok lagunya bae Ceritane Kanca. Dari Jaka Nyong. Makasih ya Auon. Oke. Okay. Baik, terima kasih buat yang udah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

1,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Ya, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia

Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute. Oh, Tarlinge Tegalane Saporete. Dan halo, selamat malam untuk kembali Setara Paramon yang baru aja bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Selamat malam buat Buda Sandi Purbowo sing arane Bintang Raina Gilaka ya, anane Lintang Raina ya. Lintang Raina mau diputer berarti orang-orang kena Paramon ge ketara ya, nyung sungkan dong kayak gue ya. Engko besok maning request lagu apa nak diputer ya. Oke, terima kasih buat yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal, dan terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan, dan terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia. Dan buat Setara Paramon, terima kasih buat yang sudah ikutan berpartisipasi di acara santunan anak yatim piatu yang diselenggarakan oleh P3K dan juga Radio Setara Paramon FM Tegal ya. Dan yang belum ikutan berpartisipasi boleh ya, silakan bisa menghubungi kru Setara Paramon FM Tegal, silakan bisa menghubungi Kang Bawor atau juga Mbak Ria, dan juga bisa menghubungi pengurus P3K. Silakan ya, terima kasih buat semuanya. Pokoknya kita tunggu sampai nanti mepet aja ya. Oke. Terima kasih buat Setara Paramon yang udah bergabung sama Arvan, yang udah ngedengerin Setara Paramon FM Tegal. Arvan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak.

0: darahnya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Haputop tersebut?
0: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Arab yang paling ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi salah seorang pengguna Habutop lewat sambungan telepon karena lokasinya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nang, Pak.
1: Nang. Bapak Nang, mohon maaf saya mengganggu lewat teleponnya, Pak ya. Saya mau pengin ngobrol dulu sama Bapak. Oh, Bapak, boleh. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamatnya di Cibitung Girang.
1: Cibitung Girang. Bapak, sebelum mengenal Habutop, Bapak punya keluhan apa nih? Kita berbagi tip kesehatan lah. Silakan, Pak.
2: Oh, boleh. Kalau keluhan yang serius, ya, saya enggak ada.
1: Ya.
2: Cuman berhubung ya namanya juga lansia,
1: ya,
2: saya coba udah banyak dengar dari radio. Ada produk Habutop.
1: Ya.
2: Nah, lama-lama saya mikir juga buat ketahanan tubuh saya sendiri.
1: Ya.
2: Saya langsung pesan ke Dio yang bersangkutan.
1: Ya.
2: Dan diantar melalui CUG gitu.
1: Ya.
2: CUG, ya.
1: Ya.
2: Pada waktu itu tanggal 3 sore.
1: Ya.
2: Nah, saya konsumsi terus.
1: Empat
2: hari dari konsumsi itu, terasa badan itu merasa enak, rasa ringan gitu. Jadi ya enak lah gitu, mau jalan, mau itu nggak ada ininya, tidur juga enak gitu. Makan mah udah jelas ya.
1: Pesan-pesannya untuk yang lain.
2: Ya, sama yang lain yang suka mendengarkan atau ada apa namanya pembicaraan dengan orang yang sudah mengkonsumsi Habutop,
1: ya,
2: jangan merasa ragu atau punya keluhan-keluhan,
1: ya,
2: walaupun hanya untuk menjaga stamina itu bisa dirasakan sama saya sendiri gitu ya. Ada manfaatnya, bukan mereka yasa gitu
1: ya. Betul.
2: Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Enang.
2: Sama-sama.
1: Iya. Demikian pendengar, hubungan telepon kami ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Rasyah yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa?
4: Dengan Bapak Rinto.

0: tuh botol yang isi 200 habis.
1: Terus ada perubahan?
0: Terus keluhannya sudah hilang semua, penyakitnya sudah hilang, badannya enak.
2: Maksudnya ada perubahan lah.
1: Oh, ada perubahan.
0: Cuma berarti kepalanya tidak sakit, tidak pusing.
1: Berarti secara tidak langsung tensi stabil.
0: Stabil.
1: Gitu. Mungkin ada apa namanya? Ada yang perlu disampaikan buat para pendengar gitu.
0: Ya, teman-teman saya yang punya keluhan seperti istri saya, cobalah minum Habutop Ramon Arab yang lagi top. Barangkali siapa yang mau minum Habutop.
1: Oke, terima kasih Pak Rinto atas wawancaranya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

08 RW 06 Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman, di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02 RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11 RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarum.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, silakan perkenalkan diri dulu, Pak.
4: Nama saya Maman ya, alamat kampung Samapun, Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Paneglang, Banten ya.
3: Ya, silakan Pak untuk berbagi cerita pengalaman setelah Bapak mengkonsumsi Habutop.
4: Saya dulu punya keluhan sering kesemutan.

0: hubungannya sama kolesterol. Lalu saya dengar iklan ada Habutop ya, obat herbal di radio. Terus saya beli habis 3 botol ya, alhamdulillah ada kerasa gitu ya, keluhan kesemutan saya sembuh total.
1: Alhamdulillah. Dan sekarang saran apa saja nih buat para pendengar?
0: Saran saya ya untuk para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit seperti saya, silahkan ya diminum Habutopnya, karena saya sudah membuktikan. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang berada di kediaman salah satu pengguna ramuan herbal Habutop. Bisa diperkenalkan dengan siapa, dari mana? Silakan.
2: Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirjo dan profesi saya itu tukang urut.
1: Alamatnya
2: di Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan Margadana, RT 5 RW 4 Gang Petet.
1: Oke. Sebelumnya Kang Wirjo punya keluhan apa ini?
2: Sebelumnya saya punya keluhan yaitu nafas bunyi ya. Terus kalau batuk itu susah untuk keluar lendir. Iya. Kemudian saya mendengar ada iklan Habutop di salah satu radio. Kemudian saya membeli dan mengonsumsinya, dan alhamdulillah setelah saya mengonsumsi produk dari PT Etinatur Indonesia Habutop, yaitu batuk saya selalu mengeluarkan lendir ya. Bahkan kalau baru istilahnya apa itu namanya, itu gampang lah keluar lendir.
1: Oh gitu. Ada keluhan lain selain itu?
2: Ada salah satu jari saya ya, biasalah karena banyak terpakai untuk mengurut, jadi agak pegal juga untuk digerakkan. Setelah saya mengonsumsi Habutop ada perubahan.
1: Baik, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan untuk pendengar yang lain gitu Kang Wir.
2: Untuk para pendengar yang lain yang mempunyai keluhan seperti saya, baik itu nafasnya berbunyi ngik atau batuk yang tidak keluar lendir ya, coba untuk mengonsumsi ramuan herbal Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, ya terima kasih untuk wawancaranya buat Kang Wir yang ada di kawasan Kaligangsa.
2: Terima kasih kembali.
1: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Karya Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Atas nama siapa, Pak?
4: Rahmat.
3: Pak Rahmat dari
4: Kebun Duan,
3: Kecamatan Keramat. Usianya berapa, Pak? Mohon maaf.
4: Usianya 74.
3: 74 tahun. Sebelumnya punya keluhan apa sebelum konsumsi?
4: Asam urat. Ini tadinya ada di dengkul. Di dengkul, saya kalau bawa jalan sakit.
3: Oh, gitu.
4: Iya, bawa saya jalan sakit. Saya makan, coba Habutop di kampung. Ada perubahan, alhamdulillah, sehat. Sekarang nyoba lagi Habutopnya. Ya, saya coba lagi. Sekarang ini kalau ini habis lagi, insya Allah saya beli lagi.
3: Oke, siap.
4: Ya,
3: tetap ikhtiar gitu ya, Pak ya.
4: Ya, ikhtiar. Semua penyakit dari Allah, kembali pada Allah.
3: Mungkin ada pesan-pesan buat pendengar yang lain, Pak.
4: Ya, pesan-pesan moga-moga ya. Orang yang minum Habutop sudah sembuh total gitu, demi katanya sih. Saya juga nanti kan, insya Allah kalau ada perubahan, saya beli lagi, insya Allah.
3: Oke, siap. Untuk saya tahan tubuh gitu ya, Pak.
4: Ya. Habutop Ramon Arabnya baru ngetop.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
2: Habutop, obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Ibu Dede, istri dari Bapak Ujang Dadi, yang suka jualan kupat tahu benteng di Pasar Manis Ciamis. Dulu saya punya keluhan. Suami saya kan suka tenggorokannya itu keselak, kering. Sudah berobat, tapi belum ada khasiatnya, belum ada kesembuhannya. Sekarang saya coba Habutop, obat ramuan Arab yang paling ngetop. Dengar-dengar dari iklan, saya coba, sudah mencoba ya, 1, 2, sampai sekarang udah 3 botol, alhamdulillah. Ya ada keajaiban lah, suami saya kan gak mau obat yang lain gitu, alhamdulillah coba yang itu, bagus, ada kemajuan, sekarang udah habis 3 botol. Kepada para pendengar, saya sarankan seperti suami saya, coba minumlah dan konsumsilah Habutop yang lagi ngetop, ramuan Arab yang lagi ngetop, insya Allah damang. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian dan terima kasih.
2: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habutop. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ngawagel waktosna saalit, abdi bade naros, upami ieu teh sareng Bapak saha namina Bapak?
4: Nama ngabdi pribados Bapak Deden Supriyadi, anu alamatna mah di Kampung Pasir Kelapa, RT 007 RW 04, Desa Peuteuy Condong, Kecamatan Cilebeur, Kabupaten Cianjur.
3: Iya Bapak, pengkonsumsi Habutop ya Bapaknya?
4: Tarantos, ayeuna teh bade nu ngawitan anu kadua.
3: Oh, ayeuna teh tos bade kadua botolnya banyak. Satu acan uang Habutop, Bapak gaduh keluhan penyawat naon Bapak?
4: Kawitna gaduh penyawat cara rangkeus.

0: kahujanan. Alhamdulillah teu karaos deui, cocok panginten kanggo pribados mah gitu.
1: Oh, alhamdulillah nyapa nya cocoknya ku habutop obat herbal ramuan Arab. Tah aya saran teu kanggo baraya pasundan sadayana kanggo ngonsumsi habutop?
0: Oke, saran ti pribados mah anu ngagaduhan keluhan saperti pribados di antawisna nyata meureunan baal sampean atuh pribados mah oge cara rangkeul ulah hilap konsumsi habutop margi kanggo pribados mah alhamdulillah cocok pisan.
1: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun kana waktosna, mudah-mudahan Bapak sehat-sehat oge cocok sareng habutopnya banyak. Iya, hatur nuhun Bapak Didin ya. Bapak Deden. Didin Bapak, oh Bapak Deden pun Bapak Deden Supriyadi. Iya, hatur nuhun Bapak kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
4: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silahkan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin. Alamat saya Gedung Banteng, Seminggir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan, sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengkonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silahkan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
0: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
5: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nama saya Yosef Rusdiana, umur saya 41 tahun, alamat saya Kampung Baya 1, RT 1, RW 5, Desa Baya Barat, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten. Keluhan saya awalnya punya penyakit stroke yang tak kunjung-kunjung sembuh. Sampai-sampai ingin berjalan pun kaki saya sulit untuk digerakkan. Sudah 1 tahun lebih ini beberapa kali saya berobat dan penyakit stroke saya ini tak kunjung-kunjung juga sembuh. Sampai-sampai saya putus harapan dan pasrah. 1 minggu setelah saya tahu informasi tentang Habutop, saya mencoba untuk memberanikan diri membeli produk Habutop dari PT Dinatur Indonesia. Alhamdulillah, awal-awalnya setelah 2 minggu saya mengonsumsi obat herbal Habutop yang 50 kapsul, kaki saya sedikit bisa digerakkan. Setelah habis, saya beli lagi Habutop yang 100 kapsul untuk lebih memantapkan penyembuhan penyakit stroke saya ini. Alhamdulillah ya Allah, beberapa bulan ke depan setelah saya mengonsumsi lagi dan mengonsumsi lagi obat ini secara teratur, penyakit stroke saya yang tadinya sedikit bisa digerakkan, sekarang bisa berjalan. Dan ini kejadian nyata terbukti oleh saya. Pesan saya bagi yang punya keluhan penyakit stroke seperti saya ini atau penyakit yang lainnya, mencobalah untuk mengonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab. Sekali lagi terima kasih Habutop. Habutop, obat herbal yang paling ngetop.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotik Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Kan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3 Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop. Karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi. Dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Utara Padamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rohman alias Rofet. Alamat Jenderal Arifin Timur, RT 03, RW 03, Bebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Saya mau berbagi pengalaman ke semua pendengar radio. Sebelum saya mengkonsumsi dan beli Habutop, saya punya keluhan lutut, kaki terasa sakit, kepala sering terasa pusing, susah tidur. Tapi setelah mendengar iklan dari radio, saya memutuskan beli dan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab dari PT Denatur. Alhamdulillah segala keluhan sakit saya bisa terobati. Saya sudah beli Habutop yang isi 200 kapsul sampai 7 botol. Mari pendengar radio, apabila mempunyai keluhan sakit seperti saya, segera konsumsi Habutop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
2: Dapatkan produk-produk

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pusitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852931995888.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.

0: Google. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Widiawati dan Bapak.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.

0: RW3. Saya mempunyai sakit diabetes dan kolesterol atau komplikasi. Terus saya dengar di radio ada obat herbal Habuto. Kemudian saya beli dan minum rutin. Habis 3 botol, alhamdulillah sudah membaik. Dan sekarang saya juga masih minum Habuto. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu untuk minum Habuto. Habuto obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: buat Bung Argasari.
1: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampai
2: udah parah.
3: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata nggak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, kayak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa
1: jalan. 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Dan terus sampai sekarang lah ini, Kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Oh gitu. Ya, Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati alim ulama, tokoh masyarakat, para pemimpin-pemimpin umat, dapat saya sebut satu persatu, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya sayang kepada orang yang punya hati penyayang. Sayangi yang di langit, sayangi yang di bumi, sayangi fakir miskin, sayangi binatang, sayangi manusia. Sama Kristen, sama Cina, sama Hindu, sama Konghucu, sayang. Sama pokok kayu, sayang. Itu orang Islam. Maka Allah, malaikat akan sayang kepadamu. Tapi ada orang Islam, sesama Islam tak ada sayang. Bawaannya mau kelahi aja. Ustaz Abdul Somad tadi diminta penghormatan untuk jadi imam. Persilakan Ustaz. Lalu apa kata saya? Kalau pertama kali saya disuruh, saya gini. Kalau diminta kedua kali, kenapa Ustaz enggak mau jadi imam? Memangnya suara Ustaz enggak bagus ya? Memangnya Ustaz enggak pandai baca Qur'annya? Bisa saya jadi imam. Dengar baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim.

Udah sampai itu aja. Kenapa Ustaz gak mau maju tadi? Saya tidak tahu masjid ini pakai mazhab yang mana. Saya tidak mau menimbulkan fitnah. Ternyata masjid ini memakai pendapat Imam Hambali. Imam Hambali bismillahnya tidak kedengaran. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu Hambali. Sedangkan saya di masjid dekat rumah saya pakai bismillah jahat. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka saya tak ingin merusak. Ini adab etika ikhtilaf namanya. Bukan saya keluar dari sini menyalahkan imam. Saya enggak setuju dengan imam tadi. Bukan nyindir-nyindir imam. Ustaz, boleh nanya Ustaz? Boleh. Apa hukumnya berimam dengan imam yang enggak pandai baca bismillah? Itu namanya masalah baca basmalah di awal Fatihah ada tiga. Yang pertama jahar mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua sir mazhab Hambali dengan Hanafi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga mazhab Maliki. Maliki tidak pakai basmalah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya 2 tahun tinggal di negeri bermazhab Maliki. Di mana itu? Maroko. Mazhabnya Maliki. Sistem pemerintahannya bukan republik, kerajaan. Sekarang Raja Muhammad 6, anak Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1. Jadi namanya Muhammad Hasan dibolak-balik. Tidak pakai bismillah. Tapi saya tetap memakai mazhab Syafi'i. Guru-guru saya di Darul Hadis mazhab Maliki. Saya melihat seorang ulama bermazhab Maliki. Namanya Syekh Sayyid. Kenapa dia Sayyid? Karena dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyid Usama Mansi Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Karena nenek kakek buyutnya sampai kepada Sayyidina Al-Hasan bin Ali, Sayyidina Al-Hasan bin Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di akhir namanya Sayyid Usama Mansi Al-Hasani Al-Maliki di ujung namanya, karena dia bermazhab Maliki. Suatu ketika dia mengajar di majlis yang bermazhab Syafi'i. Saya penasaran, ini kira-kira Syekh Maliki ini baca bismillah atau tidak. Masalah agak rusak juga niat saya malam itu. Mau nengok baca bismillah apa tidak. Maju dia salat maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dibacanya jahar. Saya kaget, terkejut. Selesai itu saya enggak nanya. Adab, etika, segan, enggak enak hati, saya diam. Tapi nampaknya dia tahu hati kecil saya. Saat menjelaskan dia ceritakan, menurut guru-guru kami dulu, dia tak katakan menurut saya, enggak. Menurut kami dulu, di majlis itu mayoritas bermazhab Syafi'i, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Masjid ini sudah menetapkan pakai itu, ikuti. Jangan sampai saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Imamnya enggak bisa nyebutkan bismillah. Nanti saya ajar dia mengucapkan bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini etika berbeda mazhab. Saya sampai sekarang, bapak sampai sekarang, ibu sampai sekarang, ada yang mengucapkan sama-sama satu masjid, tapi berbeda cara memasang niatnya. Yang satu masang niatnya, dia mesti ucapkan di mulut. Usolli fardal isya arba'a rokaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tapi yang satu tidak. Begitu masuk masjid, Allahu Akbar. Enggak berniat ya. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu qalbu. Qalbu artinya hati.
kalbu artinya anjing. Tempat berniat itu kalbu apa kalbu? Kalbu. Makanya manajemen kalbu, menata hati. Kalau manajemen kalbu ternak anjing. Menata hati, niat itu letaknya di hati. Tapi ada orang yang hatinya was-was karena terlalu banyak nonton was-was. Ternyata was-was. Begitu sampai masjid dia ragu. Allahu Akbar. Ini salat Isya apa salat Maghrib? 3 rakaat apa 4 rakaat? Jadi imam apa jadi makmum? Qasar apa jamaah? Mukim apa musafir? Maka untuk menolak was-was itu, kata mazhab Hanafi dan Maliki dalam kitab Fiqh al-Madzahibil Arba'ah, lidaf'il was-wasah, untuk menolak was-was, boleh hukumnya melafazkan niat. Maka dia niat lafazkan. Salatnya apa nih? Salat Isya. Usolli fardhal Isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. 4 rakaatin. Allahu Akbar. Sah. Jangan kelahi gara-gara itu. Ukhuwah Islamiyah rusak hanya gara-gara usolli. Yang satu mengatakan kalau enggak pakai usolli, enggak sah. Yang satu mengatakan siapa yang pakai usolli, bid'ah. Akhirnya bertinju antara usolli dan tak usolli. Yang ketawa siapa? Yang enggak sholat di luar masjid. Kenapa mereka kelahi? Kenapa mereka kelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita enggak sholat. Lepas. Nih, nampaknya simpel sederhana. Tapi kita sekarang dalam masa fitnah-fitnah luar biasa. Santun kepada binatang ajaran Islam. Baik kepada non-muslim ajaran Islam. Tapi kepada sesama jangan sampai masalah khilafiyah sepele. Lalu diperbesar. Tapi Pak Ustadz dia syahadatnya sama. Sama dengan kita. Tapi kalau dia memecah belah, maka jangan. Itu yang dipesankan guru kami, Syekh Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid langsung dari Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau di tengah masyarakatmu ada yang mencaci maki sahabat, jangan ambil ilmu dari dia, maka dia pemecah belah umat. Khattul Ahmar, garis merah. Ini garis boleh, ini garis tak boleh. Kalau dia sudah bicara mencaci maki sahabat, maka jangan terima ilmunya. Begitu pesan Tuan Guru Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada emangnya orang yang mencaci maki sahabat? Ada. Kita menyebut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi ada pula orang yang berkata Abu Bakar As-Siddiq laknatullah alaih. Siapa tuh Pak Ustaz? Ada bukunya 40 masalah Syiah, ditulis oleh Emilia Renita, ditulis di dalam Abu Bakar LA. Bukan salah ketik, LA. Apa arti LA? Laknatullah alaih. Oleh sebab itu hati-hati dengan pengajian, mudah menandainya. Makanya kata Imam Syafi'i yang mengaku bermazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang ngomong, la tusalli khalfa rafidhi, jangan kau salat di belakang Syiah Rafidhah. Kata Imam Syafi'i, murid Imam Syafi'i bertanya, namanya Imam Al-Buaiti, sifhub lana, bagaimana kami tahu sifatnya? Jubahnya sama, kokonya sama, bajunya sama, syahadatnya sama, apa bedanya? Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamaini fa huwa rafidhi. Siapa yang mencaci maki Abu Bakar dan Umar, maka dia Syiah Rafidhah. Jangan kau salat di belakangnya. Pesan Imam Syafi'i. Ini bukan kata Abdul Somad. Ini hati-hati kita, pemecah belah umat terbagi dari berbagai macam. Liberal sekuler ingin memecah kita, PKI komunis membentur-benturkan kita, kalangan Syiah Rafidhah ingin merusak kita, kalangan yang suka membid'ah-bid'ah ahli tahzir juga merusak hubungan kita. Hanya masalah khilafiyah-khilafiyah. Kamu kenapa tak datang lagi ke masjid sana? Saya mau ke masjid itu Pak Ustaz. Terus kenapa enggak datang? Telunjuk tawan saya goyang-goyang.
hanya masalah telunjuk kok enggak mau datang ke masjid. Mazhab Syafi'i ngangkat telunjuknya sekali saja. Tiga jari ditekuk, satu dibuat bulat melingkar, versi satu. Versi dua, tiga jari ditekuk, satu ibu jari dipangkal telunjuk, versi dua. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kapan telunjuk diangkat? Pada lafaz Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Sampai habis tidak turun. Syafi'i. Hanafi angkat sekali, turun sekali. La diangkat, Allah turun. Ashhadu an la ilaha illallah. Hanafi. Hambali setiap ketemu lafaz Allah angkat. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap lafaz Allah angkat. Maliki dari awal sampai akhir tegak. At-tahiyyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka. Saya tidak pernah terganggu. Mau dia sekali, mau dia dua kali, asal jangan la ilaha illallah. Mazhab apa? Andai ada seperti itu pun, kita tidak boleh menjudge dia. Gak boleh langsung. Itu ayat yang dibaca imam kita tadi, rakaat pertama. In ja'akum fasiqum binaba'in. Kalau datang orang bawa berita, bagaimana kita lakukan? Fatabayyanu, klarifikasi. Gak boleh langsung, hey, kamu mazhab imam metal ya? Langsung tanya dulu, mas, ya, kita ini kan sama-sama ukhuwah Islamiyah ya. Iya, boleh saya klarifikasi nanya? Boleh. Tadi waktu kamu angkat ini, kelingking kamu kok ikut? Saya baru saja pulang dari rumah sakit, terus kata dokter ada kesalahan saraf. Setiap diangkat ini, ininya ikut. Tak boleh langsung nodoh. Di rakaat kedua, apa kata tuan imam tadi rakaat kedua? Dia baca ayat. Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang beriman. La yaskhar qawmun min qawmin. Janganlah sekelompok orang mengejek orang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Boleh jadi yang diejek lebih mulia daripada yang mengejek. Nanya, klarifikasi, tabayyun bahasa agamanya, supaya jangan timbul fitnah-fitnah. La tatajawaz basaruhu. Mata ketika sholat, mata melihat tempat sujud. Tapi ketika tasyahud, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Siapa suruh ente lihat telunjuk orang? Saya terganggu dengan telunjuk dia, Pak Ustaz. Saya tengok telunjuknya. Telunjuk kita yang kita lihat. Saya enggak pernah terganggu dengan telunjuk orang. Paling-paling terganggu kena batunya. Ustaz nyindir batu cincin ya. Enggak, saya pakai cincin. Pakai. Apa hukum pakai cincin, Pak Ustaz? Nabi pakai cincin. Di sebelah mana? Kelingking. Buka Sahih Muslim.

surat, Nabi tidak bisa nulis karena dia buta huruf. Setiap surat mau datang, langsung dia cap surat. Mana suratnya? Nih, langsung. Mana surat? Nih. Ini orang sekarang stempel disimpan di dalam kotak. Kotaknya dalam laci, lacinya dalam meja, mejanya dalam kamar, kamarnya dalam rumah, rumahnya dalam komplek, kompleknya klaster, kebakar. Gila. Oleh sebab itu, kenapa susah-susah, kenapa ribet-ribet, letakkan. Ini penting bagi Pak RT, Pak RW, Pak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kepala. Kayak aja, kalau bisa dipermudah, ngapa dipersulit? Tolonglah nih Pak, ini ada mana? Ah, kan bisa. Ketemu di lampu merah, lagi bawa kendaraan, pas lampu merah, mobil Pak pejabat, ya Pak, buka, mana dia? Ah, selesai. Islam itu mudah. Yassiru, permudah. Wala tu'assiru, jangan kau persulit. Dengan mempermudah orang, kita akan dipermudah Allah pula di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sudah bersaudara, berkawan, jangan lagi menyalah-nyalahkan. Selama masih ada dalilnya. Tapi kalau sudah tidak ada dalilnya, diambil tanah dari Karbala. Diletakkan, kalau tidak sujud ke tanah Karbala, tempat meninggalnya Sayyidina Al-Husain, maka sholatnya tidak sah. Ini tak ada dalilnya. Sampai-sampai kalau tidak ada tanah itu, dibuat tisu. Tisu dipetak empat, diletakkan. Salah satu ciri Rafidah, diletakkan tisu di atas. Kalau tidak ada batu, tisu. Makanya kalau ada nanti orang sholat di tempatnya ada tisu, dua kemungkinan. Pertama, Syiah Rafidah atau Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai salat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau saya jadi imam, saya miring ke kanan. Ini jamaah, imam saya miring ke kanan. Kenapa Ustaz miring ke kanan? Karena sahabat minta barokah sebelah kanan, Nabi miring ke kanan. Tuh nanti kalau kelihatan ada imam miring ke kanan, anaknya nanya, ma, iya, itu imam kok miring ke kanan, rumahnya sebelah kanan. Saya miring ke kanan. Tapi ada hadis riwayat Bukhari, Nabi kalau selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya enggak menyalahkan imam tadi, tuan imam kita selesai sholat, dia ngadap ke jamaah. Saya ngarep ini, dua-dua ada dalilnya. Asal jangan habis sholat nungging. Dia mau miring ke kanan, dia mau ngadap ke jamaah, apa salahnya? Pak Ustaz, saya enggak maulah sholat di masjid itu. Kenapa? Saya maunya sholatnya di masjid Al-Markaz Al-Islami. Kenapa? Di masjid Islami jelas zikirnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Di masjid ini zikirnya. Masalah zikir jahar dan sir masuk perkara khilafiyah. Mazhab Syafi'i zikirnya jahar, tapi kalau makmumnya sudah paham maka sir. Masjid ini berpemahaman makmum kan sudah paham, maka disirkan aja. Sedangkan mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali terus baca jahar, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika Abdullah bin Abbas di luar masjid, maka dia dengar suara Nabi berzikir, kanal jahru bidzikri. Itu dalil mereka zikir jahar. Tapi bukan saya memaksa masjid ini setelah saya pulang harus robah. Siapa saya? Saya mau mengatakan jangan saling salah menyalahkan. Saya sebetulnya malas sholat di masjid itu. Andai bukan karena tausiah ustaz kemarin, gak mau saya datang. Masa imamnya gak pandai zikir? Fitnah itu namanya. Kalau fitnahnya kepada satu orang lumayan, fitnahnya ditulis di Twitter, BBM, WhatsApp, Facebook. Jangan sholat di sana, imamnya gak pandai zikir, tinggalkan masjid itu. Akhirnya jamaah lari semua. Fitnah, ingat, fitnah akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya maunya Pak Ustaz kalau sholat itu doanya bersama-sama. Di masjid itu saya enggak mau karena doanya sendiri. Masalah doa bersama silakan. Yang enggak mau doa bersama, ya doa sendiri masing-masing. La yajtami malaun, sekelompok orang berkumpul. Fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang.

wa yu'amminuhum sa'irhum, diaminkan oleh yang lain. Illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminkan, tolong selamatkan kami dari Fir'aun, amin. Tolong kami jaga jangan sampai tenggelam di Laut Merah, amin. Silakan. Tapi Pak Ustaz, saya, kata bapak ibu yang satu, saya enggak maulah doa sama dengan dia. Doa saya dengan doa dia kan lain. Kenapa? Saya nanam kelapa, saya maunya hujan. Terus dia nanam karet, enggak mau hujan. Makanya kalau ada doa bersama, silakan doa, tapi jangan panjang-panjang. Saya pernah acara maulid, datang ustaz dari luar kota, berdoa, saya lihat jam sampai setengah jam doanya. Pertama jamaah semangat semua, malam Lailatul Qadar. Begitu sudah lewat 5 menit, turun semua tangan. Makanya kalau ada masjid bapak ibu yang doa bersama, doanya jelas, itu kuncinya, jelas yang dibaca. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, sampai pada akhir.

maut. Ini sekarang banyak doa cepat ujung-ujungnya maut, maut, maut, maut, maut aja. Saya sampai sekarang dari kecil dulu nggak pernah menghafal doa pakai kertas. Gak pernah saya menghafal doa pakai kertas. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Loh, Ustaz kok bisa hafal? Telinga saya mendengar dari acara pengajian. Kalau ada wirid yasin, mak saya yasinan, saya ikut. Ternyata itu masuk ke telinga. Anak-anak ibu, anak-anak bapak yang ikut malam ini, coba bawa dia pulang, dia akan ingat apa yang disampaikan. Ustaz tahunya dari mana? Saya kebetulan pergi naik bis. Di depan ini ada bapak-bapak bawa anak. Anaknya ngelihat saya. Lihat saya lama, saya cuek aja. Terus anaknya ceramah. Bagaimana mungkin sholat istisqa kita diterima Allah kalau yang bakar hutan ikut minta hujan? Dalam hati saya, itu kan ceramah saya. Setelah turun dari bis, bapaknya ngomong, "Assalamualaikum Pak Ustaz." Ya, anak saya ini tiap hari dengar ceramah Ustaz. Oh, ingat dia Pak ya? Iya. Anak kecil kuat ingatannya. Beda dengan maknya. Sering saya ceramah, dengar ceramah Ustaz. Kapan? Pas mau tidur malam. Begitu saya dengar agak 5 menit, tertidur langsung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, maka anak-anak daya tangkapnya itu kita isi. Kalau doanya benar, anaknya ingat yang benar. Tapi kalau doanya maut, maut, maut, coba lah ibu panggil, coba sini, coba baca doa anak, maut, maut, maut, apa maut, maut aja nih. Iyalah mak, kan banyak yang meninggal di Palestina sekarang. Nampaknya sepele, sederhana. Tuh, apai pakai solawat-solawat. Salawat cukup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ngapai pakai salawat-salawat badar. Salatullah, salamullah. Tak pernah diajarkan Nabi. Kalau tidak diajarkan Nabi, bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Wa kullu dalalatin finnar. Siapa yang baca salawat badar, masuk neraka semuanya. Yang baca selawat masuk neraka, yang mendengar masuk neraka, yang ceramah paling panas nerakanya. Nabi sedang duduk sama sahabat. Lalu ada salah seorang sahabat yang bersyair memuji-muji Nabi. Ketika sahabat memuji Nabi, sakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah dalil boleh memuji Nabi dengan solawat barzanji, dengan solawat badar, dengan solawat burdah, dengan syair-syair pujian. Oh.

ini syair dibuat oleh para ulama selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah maka tidak apa-apa. Tapi dia ngerti. Kalau dia tak ngerti, ujungnya tak jelas. Salim alaih. Salim alaih. Bagus, tak usah berselawat sama sekali. Udahlah, suara mencengkaleng dipijak. Nah, ini penting. Jadi kalau kita enggak senang dengan anak-anak kita, ini darah seni harus disalurkan. Darah seni disalurkan dalam bentuk syair, dalam bentuk burda, dalam bentuk barzanji. Barzanji itu apa? Barzanji seorang ulama dari negeri Barzanjah. Barzanjah itu Irak. Lalu kemudian pindah orang tuanya ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, namanya Abu Ja'far, nama kampungnya Al-Barzanji, tamat dari Universitas Al-Azhar. Dulu zaman kerajaan Turki Utsmani, karena ilmunya yang hebat, Turki Utsmani mengangkat dia menjadi mufti di Yaman. Kemudian menulis syair, itu yang disebut dengan syair Al-Barzanji. Ada pula syair-syair yang ditulis oleh ulama dari Yaman, para habaib, itu yang disebut dengan syair Simtud Durar. Ada pula ulama yang menulis dari Iskandariyah Mesir, namanya Imam Al-Busiri. Al-Busiri dari Mesir, Al-Barzanji dari Madinah, Simtud Durar dari Yaman. Pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, Musabaqah Barzanji, Musabaqah Simtud Durar, Musabaqah pembacaan Busiri, anak SMP, anak SMA, anak-anak dilarang jangan ngeband, jangan lagu metal. Lalu mau saya salurkan kemana darah musik ini? Darah salur kemana darah seni ini? Ada seni membuat lampu indah. Walaqad zayyana samaa, kami hiasi langit, bizinatinil kawakib, dengan bintang gemintang. Kami hiasi langit dengan bintang gemintang. Untuk apa? Ketika mata memandang langit, masya Allah, subhanallah. Seni luar biasa. Dan di Makassar ini bukan cuma seni kaligrafi, bukan cuma seni lampu, bukan cuma seni bangunan, sampai pada seni terali besi. Di mana-mana masjid yang namanya terali itu ya terali besi aja, tapi masjid kita teralinya malah kaligrafi. Itu kaligrafi itu. Apa tulisannya itu? Saya pun enggak bisa bacanya. Kaligrafi luar biasa. Artinya apa? Yang dulu orang suka menggambar patung, gambar patung, gambar patung Dewi Kwan Im, gambar patung gorila. Islam melarang patung, tidak boleh. Siapa yang buat patung, maka dia nanti di akhirat disuruh menghidupkan patung itu, dan patung itu akan membaca bara neraka yang akan membakar dia. Tapi seni patung berubah menjadi seni kaligrafi. Makanya di masjid-masjid banyak yang menulis kaligrafi. Masjid kita kenapa enggak ada kaligrafinya? Karena dalam mazhab Maliki, membuat kaligrafi dinding masjid makruh. Kenapa membuat kaligrafi di dinding masjid makruh? Karena orang mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud, tapi menghadap ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka kalau dia ke depan nampak kaligrafi. Siapa lah yang nulisnya? Itu makanya dalam mazhab Maliki tak boleh kaligrafi dinding. Mungkin masjidnya mazhabnya Maliki. Nih, ukiran yang indah yang cantik. Mana ada zaman Nabi ukiran indah cantik? Nabi hanya menyampaikan khutbah bersandar di batang korma. Lalu datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, aku punya budak hamba sahaya tukang kayu. Dia pandai membuatkan mimbar. Apakah boleh kubuatkan mimbar?" "Boleh, boleh, boleh." Maka dibuatkanlah mimbar 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas mimbar lantai 3 menyampaikan khutbah. Ketika Nabi meninggal, Sayyidina Abu Bakar merasa tidak layak tegak di lantai 3. Abu Bakar tegak di lantai 2. Meninggal Sayyidina Abu Bakar, ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Kemudian naik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tidak layak di lantai 3. Lalu kemudian dia tegak di lantai 1. Lantai paling bawah. Begitulah mereka. Mereka tidak mau melompati Nabi SAW. Orang sekarang
Kalau ada pemimpin sebelumnya lantai 3, dia buat lantai 4. Nabi Muhammad wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas yang berilmu ada yang lebih berilmu, tapi ada lagi di atas ilmu. Apa dia? Al-adab fawqal ilmi. Adab di atas ilmu. Tak ada guna banyak ngaji kalau menyalah-nyalahkan orang padahal itu tidak salah. Tak ada gunanya rajin pengajian kalau cakap kasar, mencaci maki, sumpah serapah kalau tidak pada yang batil. Yang batil mesti dikatakan batil, yang salah mesti dikatakan salah. Tapi pada yang khilafiyah, nata'awan fimattafakna wa nata'adhar fimakhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Tapi kalau kita berbeda pendapat, mari berbeda, berlapang dada menghadapi perbedaan. Masuklah Sayyidina Imam As-Syahid Hasan Al-Banna ke dalam masjid bulan Ramadan. Ketika itu dua orang sedang kelahi. Solat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Yang satu lagi mengatakan solat tarawih 23 rakaat, kurang dari 23 bukan tarawih. Kelahi. Datang Imam Syahid Hasan Al-Banna. Kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Hukum tarawih apa? Sunat. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Gara-gara yang sunat kalian jatuh kepada yang haram. Tarawih 11 rakaat dilaksanakan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa 11 rakaat? Apakah dia malas? Apakah karena dia irit? Dia 11 rakaat karena waktu tidak cukup. Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Pada masa Sayyidina Umar, diangkatlah imam tarawih namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay, engkau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan panjang-panjang karena umat sekarang tidak sanggup. Kau buat 23 rakaat, tapi ayatnya kau pendekkan saja, satu malam satu juz. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz bertambah menjadi 36, tambah witir 3, 39 rakaat. Maka ada 3 versi, 11 rakaat, 23 rakaat, 39 rakaat. Berdasarkan 3 riwayat ini, maka kata Syekh Atiyah Saqar, mengutip pendapat ulama dalam fatwa Azhar, tarawih itu 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas, dikombinasikannya antara 2. Rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, dapat dua-duanya. Tidak usah saling menyalahkan. Selama kita masih Ahlussunnah wal Jamaah, natakataf, saling bahu-membahu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Imam Hambali namanya Ahmad bin Hambal, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241 Hijrah. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, meninggal tahun 204, makamnya di Mesir. Mesir, Baghdad, Irak. Imam Syafi'i berkunut subuh, Imam Hambali tidak berkunut subuh. Dua orang yang bersahabat luar biasa. Suatu malam Imam Syafi'i tidur di rumah Imam Hambali. Syafi'i itu hebat, hebat luar biasa. Lalu ketika malam tidur, anak Imam Hambali mengintip, gimana hebatnya Syafi'i itu. Lalu pada waktu paginya anaknya ngadu kepada ayahnya, "Ayahku Hambali, ya, katamu Syafi'i itu orangnya hebat, iya, tapi aku mengkhawatirkan 3 perkara pada dirinya." "Apa yang kau khawatirkan?" "Tadi malam aku lihat dia makan banyak sekali makannya." "Yang kedua?" "Aku lihat dia tadi malam tidak solat tahajud." "Yang ketiga?" "Aku lihat dia solat subuh tidak wudhu." "Oh, kalau begitu ini ajaran tidak benar." "Iya, kalau begitu mari kita tanya dia." "Gitu, klarifikasi dulu." "Syafi'i, ya, kata anakku, engkau tadi malam ada 3 perkara yang mengganjal hatinya." "Apa dia?" "Tadi malam katanya engkau banyak sekali makan. Kenapa kau banyak makan?" Kata Imam Syafi'i, "Makanan orang beriman itu adalah obat
maka kita disuruh banyak bagus makan obat. Makanya nanti kalau saya bertamu ke rumah bapak agak banyak dikit, tolong. Karena makanan orang beriman itu obat. Kata anak saya, kamu tidak tahajud tadi malam. Aku tidak sholat tahajud karena dari isya sampai subuh aku membahas, mengambil hukum Quran, hadis, ijma', qiyas. Sholat tahajud sunat, mengambil hukum fardu kifayah, menyelamatkan orang dari kejahilan. Kata anakku tadi malam, engkau kenapa sholat subuh tidak wudu? Karena dari isya sampai subuh wudukku tidak batal. Maka ibu bapak yang bisa menahan wudu, tapi jangan menahan kentut. Yang wudunya batal silakan wudu. Ini ditahan kentut sampai biru mukanya. Begitulah persahabatan mereka. Meninggal Imam Syafi'i 204, Imam Hambali masih hidup sampai 241. 241 kurang 204, hampir 37 tahun lamanya Imam Hambali menahankan kesendirian, ditinggal sahabat, tapi dia tetap dalam doanya. Apa kata dia? Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan aku ya Allah, ampunkan kedua orang tuaku ya Allah, ampunkan Imam Syafi'i. Selama berapa lama dia berdoa? Arba'ina sana, 40 tahun aku mendoakan Syafi'i. Begitu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib biografi Imam Syafi'i. Saya pulang dari Makassar, bapak ibu sudah menganggap saya keluarga saudara, ukhuwah Islamiyah. Saya tak ingin bapak ibu doakan saya 40 tahun, 4 kali aja jadilah. Ya Allah, apa doanya Pak Ustaz? Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Itu saja. Ustaz, saya mau berangkat haji ini ke Mekah. Ustaz mau titip apa? Satu, titip apa? Doakan saya husnul khatimah di Bir Ali, di Multazam, di Bukit Safa, di Bukit Marwah. Itu aja Pak Ustaz. Iya, sedikit sekali. Ustaz enggak titip celet kuning, sudah ada di rumah. Enggak titip tempat celak, sudah ada di rumah. Enggak titip cincin, sudah ada satu. Untuk apa sampai tiga? Nanti saya pakai tiga ceramah begini, macam mata jamaah begini. Datang orang mau menguji-nguji, mau melaga-laga, mau membenturkan antara Syafi'i dengan Hambali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hambali, ya, engkau kalau solat subuh pakai kunut enggak? Enggak, saya enggak pakai kunut, kata Hambali. Kalau Syafi'i, Syafi'i pakai kunut sampai meninggal. Bagaimana kalau saya ikut engkau, Imam Hambali? Bagus, kok ikut saya bagus. Bagus, ya. Bagaimana kalau saya ikut engkau tidak berkunut, tapi pas solat subuh imamnya Syafi'i? Dia mau ngetes. Apakah Hambali berkata, campakkan Syafi'i? Apakah Hambali berkata, tinggalkan Syafi'i? Apa kata Hambali? Kalau engkau ikut aku solat subuh tidak berkunut, pada saat engkau solat subuh ternyata imamnya adalah Syafi'i, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Nassa alaihi Syafi'i. Begitu kata Imam Syekh Ibn Utsaimin. Kalau imammu berkunut, maka kau angkat tangan dan ucapkan amin.

0: yang diaminkan cuma 5 saja. Itu doa. Silakan sisanya itu bukan doa tapi sana pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'zu man 'adait. Tabaraka rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait. Astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Baruku. Kalau hafal baca, kalau tak hafal jangan dipermasalahkan. Bahkan apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah subuh tidak baca kunut karena dia dalam fikih mengikut mazhab Hambali. Walaupun dalam beberapa masalah dia keluar dari 4 mazhab. Idza qanatal imamu fa qanata. Kalau imam baca kunut, maka kau ikut baca kunut di belakang. Wa illa fala. Tapi kalau imam tidak baca kunut, jangan buat kunut sendirian di belakang. Mudah saja jadi makmum. Tinggal gerombol kereta api ikut induk kepala di depan. Dia baca kunut, kita ikut. Sekarang banyak orang melawan imam. Imam baca kunut, Allahumma adina fi man hadait, enggak mau. Wa afina fi man afait, kamu aja. Ju'ilal imam liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Wahai Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, ya. Kalau imam saya baca kunut, apakah saya ikut? Ya. Kenapa gitu, Syekh? Li'annal ikhtilafa syarrun. Karena melawan imam tak baik. Kau ikuti saja imam. Tapi kalau masih ada dalilnya. Doa kunut masih ada dalilnya. Tapi tidak semua perbuatan imam diikut. Masa imamnya kentut, kita ikut kentut? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, man qara'a yasin, siapa yang baca surat yasin, fi lailatin, pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, subuhnya dia sudah diampuni Allah. Si ibu pun baca bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim. Apa yang dibaca-baca yasin malam Jumat? Tak ada tu dalilnya. Ada disebutkan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al Quranil Azim. Apa kata beliau? Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a yasin fi lailatin, buka dalam mukaddimah surat yasin. Siapa yang baca surat yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Besok subuh dia sudah diampunkan Allah. Itu kan malam. Gak ada nyebut malam Jumat. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Malam. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Malam Jumat di antara 7 malam. Maka kau baca. Bagusnya tiap malam. Kalau enggak sanggup tiap malam, malam Jumat seminggu sekalipun jadilah. Dibaca malam diampunkan siang, dibaca siang diampunkan malam. Tapi bacanya bukan hanya sekedar baca mantra. Ini banyak orang percaya sini cuma-cuma mantra bim salah bim abrak kada mau Allah subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya aja. Turja'un. Fayakun. Makanya saya senang sekali melihat di depan kajian Islam bulanan PPPA Darul Quran Makassar. Darul rumah Quran, rumah Quran. Saya tamat dari Maroko. Nama sekolahnya Darul Hadis, Darul Rumah Hadis, Rumah Hadis. Karena memang tidak ada belajar bahasa Arab, tidak ada belajar fikih, tidak ada belajar, yang ada cuman belajar hadis, hadis, hadis. Maka disebut Darul Hadis. Anak-anak kita Darul Quran. Maka dia tidak akan baca Quran seperti itu. Pasti pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim yasin. Sekarang ada orang baca yasin. Ya asin. Kenapa kau baca ya asin? A-nya kan 2 biji, Pak. Rupanya baca Latinnya. Dia baca ya asin. Baca yasin Latin. Coba kalau anak kita ikut Darul Quran, maka hafal dia luar kepala. Yasin wal Quran. Sekarang di masjid-masjid suara kalau sebelum sholat itu, wah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu kita masuk ke masjid mau jumpa qarinya, Gak ada. Mana rupanya flash disk. Makanya banyak flash disk masuk surga nanti. Flash disk masuk surga, DVD masuk surga, CD masuk surga, Samsung masuk surga, Sony masuk surga, Panasonic. Gara-gara apa? Nih lah, nih, gak lama lagi nih, malam Jumat, Kamis malam Jumat, ajarkan anak kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pulang dari luar kota sampai jam 2 malam, suara masih nyaring. Heran saya, udah jam 2 malam kok gak serak-serak nih suara. Ya itu flashdisk lagi. Aduh, gimana anak-anak muda kita? Makanya kalau punya anak, anak ibu hafal Qur'annya? Iya Pak Ustaz, 30 juz? Enggak, juz 30. Juz 30 untuk awal tahap permulaan. Setelah itu barulah dia. Dulu kalau orang menikahkan anak begitu, Pak, saya mau minang anak bapak, Pak, apakah saya diterima jadi mantu? Fit and proper test. Nama kamu siapa? Nama saya Torik, Pak. Baca wassama'i wat Torik. Wassama'i wat Torik. An-najmus saqib. Nama kamu siapa? Somad, Pak. Baca kul huwallah. Wallahu ahad. Allahu samad. Iya Pak, nama kamu siapa? Nama saya Imran Pak. Panjang tuh Al Imran. Memang nama saya Imran Pak, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Pandai dia. Betapa senangnya kalau anak hafal Quran. Al-mahiru bil-Quran, orang yang mahir baca Quran. Ma'asaparatil kiramil bararah, dibangkitkan nanti di akhirat bersama para malaikat. Pangkal kaji Al-Quran. Ketika bangkit dari kubur, tengok kanan malaikat, pandang kiri malaikat, lihat depan malaikat, belakang malaikat. Kenapa aku bangkit bersama malaikat padahal aku manusia? Karena engkau mahir membaca Al-Quran. Cita-cita emak saya yang mengandung saya 9 bulan 10 hari, yang menyusukan saya 2 tahun lamanya, bersimbah darah dia membesarkan melahirkan saya. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Dia tak pernah manggil saya Ustaz, manggil Mat aja. Aku ingin kau hafal Quran, Mat. Pulang saya dari Kairo membawa ijazah LC, pulang saya dari Maroko membawa ijazah MA. Aku LC MA, Mat. Kau tak hafal Quran. Tapi ada kawan saya dulu satu sekolah waktu di Madrasah Aliyah, namanya Ustaz Azman dari Tanjung Balai Asahan, hafal Al-Quran 30 juz di kepalanya. Orang yang hafal Quran 30 juz dan sekarang tinggal di sini, mau ketemu sampai sekarang belum jumpa. Ini orang yang 30 juz di kepalanya itu dia sudah lengkap semua. Begitu pejam mata langsung nampak Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nahl, Al-Maidah, semua nampak. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Al-Baqarah muncul. Klik Ali Imran muncul. Kita klik Al-Baqarah 3 kali error. Error, hang. Akhirnya muncul Qul huwallahu. Saya memang tidak hafal Quran, Mah. Tapi anakku nanti, keponakanku nanti, mesti ku masukkan ke pondok pesantren SD IT, SMP IT, SMA IT, Islamic Boarding School. Saya berangkat ke Mesir 1998. Kawan saya hafal Quran 30 juz. Saya Abdul Somad, dia Abdul Hadi. Perjalanan dua Abdul. Hafal Quran dia. Dari mana? Dari pesantren 77 Sulawesi Selatan. Makanya tadi waktu sampai saya tanya, di mana pesantren 77? Oh, ada di sini Pak Ustaz, pondok pesantren tua tahfiz Quran kan? Ya. Mana-mana masukkan, yang penting dia hafal Quran. Anak yang hafal Quran satu hari mengulangi hafalannya minimal 2 juz, maka sebulan dia khatam 2 kali. Pahala mengalir ke makam kita seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Itu bedanya kalau orang lain. Kalau saya mau kirim Quran ke orang lain, untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah, itu pun belum tentu sampai. Bisa jadi terdelet di tengah jalan karena orang yang baca itu fasik. Tapi kalau anak yang hafal Quran, begitu dia ulang 2 juz sampai automatically sampai tanpa dia ucapkan. Begitulah indahnya punya anak hafal Quran. Maka masukkan ke sana, cari anak-anak yang otaknya cerdas, masukkan ke hafal Quran. Saya enggak maulah anak saya hafal Quran, paling-paling jadi imam tarawih. Ini orang tidak layak hidup 2017. Ketua Persatuan Qari dan Hafiz Quran di Mesir namanya Syekh Nu'aynah. Coba cari di YouTube, Syekh Nu'aynah hafal Quran, hafal kiraat. Bayati sobasika nahawan jaharka di kepala dia semua, kiraat 14 di kepala dia semua. Apa pekerjaannya? Dokter. Oleh sebab itu anak bapak hafal Quran bisa jadi dokter, anak ibu hafal Quran bisa jadi pengacara. Otaknya sudah tertata. Kenapa? 30 juz di kepalanya. Orang hafal Quran tak pikun, Allah berikan kekuasaan karena otaknya bekerja tiap hari, bekerja. Kenapa? Hafalan menata pikirannya. Bahagia yang sudah punya anak, jaga dia dengan baik. Ini sekarang kalau anak pandai nyanyi, oh bangganya, ya anak saya menang kemarin acara apa? Mama Mia. Anak yang kita banggakan itulah. Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus. Dulu yang rajin solat duha, pagi duha, malam tahajud, mati, putus. Tak ada orang mati solat. Kalau ada orang mati solat, lari kita semua. Tapi anak waladun salihun, malam dia salat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, allamal Quran. Mengalir bacaannya walaupun di tengah malam yang sepi sunyi gelap. Itu yang menyerangi suluh kubur kita, itu yang menenangkan hati kita. Makanya doa yang diajarkan Nabi, Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, qurrata ayun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mengapa disebut anak itu sejuk dipandang mata? Karena dia pakai baju koko, pakai peci, megang Quran, kita pulang kerja, badan lelah, stres, capek. Nengok dia baca Quran, ayah sehat, dengarkan bacaan adik ya, tenang pikiran kita. Ninda, pulang ke rumah, nengok anak. Nak, ayah pulang nak, salam ayah nak. Bukan dia mencium tangan ayahnya, tangannya pula dia kasih, cium. Betapa indahnya punya anak hafal Quran. Perempuan hafal Quran tidak akan buka jilbab. Perempuan hafal Quran tidak akan pakai rok pendek. Perempuan hafal Quran tidak akan menyia-nyiakan suaminya. Kenapa? Allah menjaga dia. Malaslah punya anak hafal Quran, paling-paling jadi ustazah. Siapa bilang? Jadi ustazah bagus, amalnya mengalir, buka pondok tahfiz Quran. Tapi ternyata sekarang Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada menyediakan beasiswa bagi anak full hafal Quran. 30 juz di kepala putri ibu, putri bapak, masuk di fakultas kedokteran, keluar sebagai dokter spesialis, tapi 30 juz di kepalanya. Wajahnya sejuk bekas air wudu, jilbabnya panjang. Masuk ke ruang pasien bawa jarum suntik sambil baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ibu-ibu menengoknya, ya Allah, cahaya Quran di matamu nak. Kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama engkau. ada pula bapak-bapak yang sakit di situ. Ya Allah, kalau mati biniku kupinang. Itu beda ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu tuh sikit-sikit ingat anak, sikit-sikit ingat anak. Luar biasa, tapi tak semua laki-laki begitu. Kalau sudah ngaji, pikirannya lurus insyaallah. Karena doanya selalu ihdinas siratal mustaqim. Nah, masuklah dia ke ruangan. Ibu sakit, iya. Sabar ya Bu, iya. Ikuti bacaan Ananda ya Bu, iya. Ibu hafal surat-surat pendek, iya. Baca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Habis obat masuk. Udah nak, udah. Nggak sakit ya, siapa bilang sakit? Hatinya sudah sembuh duluan. Ini enggak, tak ada Quran di kepalanya. Masuk ke ruang ICU, membawa jarum suntik dengan rambut macam durian. Warna merah kuning kelabu, kuku hitam, anting, anting di telinga, anting di mata, anting di hidung, anak funky, bibir pun pakai anting. Menengok bibir dia anting, bibir kita pula bergerak. Mana yang sakit? Mana yang sakit? Sakit apa? Mana yang mau disuntik? Ibu-ibu, bapak yang di dalam itu menengok, ini malaikat maut dia katanya. Betapa generasi ini dalam bidang politik kita boleh kalah, dalam bidang ekonomi kita mungkin kalah. Terlalu banyak yang mencaci maki masalah politik, politik. Kita angkat pemimpin yang peduli Al-Quran, akan dia keluarkan perda Al-Quran, akan dia keluarkan bantuan sekolah Al-Quran. Bapak ibu yang punya duit banyak, ada tanah Pak Ustaz 2 hektar, dirikan sekolah tahfiz Quran, SMP Quran, SD Quran, MI Quran, SMA Quran, sekolah tinggi ilmu Al-Quran. Itu yang akan menolong kita. Adapun kebun sejauh mata memandang, tak bisa menolong. Emangnya orang mati bawa kebun? Tidak ada. Ini yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa ibu yang dimuliakan Allah?
1: Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini berubah menjadi amal soleh. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih, Nok.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul, Kalijambe, Kecamatan Taru.

dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir inyonge wong Tegal Kota, oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 9 Juli 2026. Ya monggo ya buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 614577. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana Minyak Herbal Serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus ya, Otipus.

0: Luar biasa loh.
1: Semuanya sudah semuanya.
0: Semuanya hampir hafal semua lagu.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
4: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
3: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
4: Sakit, pegel-pegel kaki, terus buat jalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
3: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
4: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
3: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
4: Dari radio.
3: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
4: 4 botol, isi 200 kapsul.
3: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
4: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
3: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
4: Iya, alhamdulillah.
3: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
4: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah. Cobalah minum Habutop, Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Oh begitu, terima kasih atas perbincangan ini untuk Mbak Darti. Mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: wasit, pergantian wasit, wasitnya alek soalnya woi.
1: Udah, Pak Ramon goyang dangdut.
2: Iya Pak Ramon goyang dangdut ya. Iya dilanjut.

0: Balen Istara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Nestara Paramon. Yuk di sapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balai Nestara Paramon. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kandete saporete.
0: Saporete nemen Bu Ida.
1: Alhamdulillah bisa mlebu.
0: Nah, ke Bu Ida iya lagi sibuk nanduri gedang. Jarane lagi jarane kan lagi bercocok tanam mo ya. Ya iya sing pas ya. Lagi nanduri gedang kan.
1: Kakangku.
0: Nengen di Bu Ida?
1: Ya sebelah lah.
0: Oh, sebelah di. Oh, sebelah sing kae. Sing wingi nggo wadah wedhus.
1: Iya.
0: Oh. Oh, nang burine. Oh, iya. Ya wes.
1: Ya.
0: Alhamdulillah sehat Bu Ida. Lagune apa Bu Ida?
1: Aku butuh perawatan Maria.
0: Tung tung tak. Aku butuh perawatan ya Om Kasnuri. Ya, jaren Om Kasnuri jebrek, tembe tumon jebrek.
1: Bercocok tanam
0: Om Kas.
1: Iya.
0: Ah, wis anak ayam, anak kangkung, anak gedang wis pirang-pirang ya. Mimin. Cari Mama Lydia takon Bu Ida.
1: Siapa?
0: Cari Mama Lydia takon gedang apa? Ya gedang ya, gedang apa? Nah, aran kan Bu Ida, ki citane lagi nandur gedang, nandur kangkung ayak kowe. Mama Nadia pagi Mama Nadia ya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Bu Ida.
1: Dalam.
0: Bu Demo cara kangen Bu Ida.
1: Oh iya kangen.
0: Iya.
1: Bu Demo
0: tolong
1: dolan.
0: Tolong dolan ya. Dolannya sibuk ding lagi sibuk nanduri kangkung karo gedang.
1: Iya, ngurusi ayam, ngurusi
0: kas. Pirang-pirang nemen sih.
1: Tanam-tanamnya
0: ya. Iya monggo.
1: Dasar ya.
0: Heeh. Iya. Enji. Heeh. Iya.
1: Mama Hikmah.
0: Heeh, wong ireng.
1: Iya, wong ireng selamat pagi.
0: Kang Miss Begito.
1: Selamat pagi.
0: Iya, bareng Mama Hilman ya.
1: Heeh.
0: Yo. Mbak Feby Belpas. Enji.
1: Iya ya.
0: Heeh.
1: Malani.
0: Yuk.
1: Mama
0: ya, ya lagi sibuk Bude, Bu Ida mulane goni studio ora gelem.
1: Apa?
0: Bude lagi kae sih kan Bu Ida kok goni studio sibuk ya ya Bu Ida. Iya, lagi sibuk nandur kowe. Asih cilik-cilik ya. Mbak Feby Belpas, gimana kabarnya Bu Ida? Sehat Bu Ida? Oh ya.
1: Kemarin
0: ya. Bu Hodija, pagi Bu Hodija.
1: Selamat pagi.
0: Salam dua kapsul.
1: Iya.
0: Lima Sri Kandi. Mama Sira be sibuk ya kayaknya.
1: Apa?
0: Ih, Mama Sira sibuk ngawe serabi ya Mama Sira. Laris nemen serabine. Memang rasanya mantul loh serabine Mama Sira. Ih, lagi menis sih lagi ya kayaknya Bu Ida beli. Studio. Iya, serabi santene gula jawa. Saiki lagi, saiki Kak Eko dodol serabi ngarepe omah.
1: Oh iya, buat Mama Zira
0: dodol serabi. Mama Zira mah, Mama Zira mah bisa nanemen ya.
1: Ya bisa apa, Bu?
0: Iya, oh wis.
1: Mas Zira terus Mbak Siva ya.
0: Iya, heeh.
1: Iya. Yang tahu ya.
0: Iya.
1: Bania karo wong irenge.
0: Kang Edi Dados. Sini bae bali sing jerakata, Kang Edi.
1: Apa,
0: Kang Edi Dados aku ya.
1: Iya, Pak.
0: Eh?
1: Oli-oli apa?
0: Oli-oli, paling kok jawabannya kesel ngantuk. Heeh.
1: Izin ya.
0: Yo.
1: Mama kiri. Mama
0: kemu,
1: ini
0: mau nene
1: kiri ya.
0: Iya dong, kiri kanan ya.
1: Karena
0: Ce.
1: Bantar Polang ya.
0: Mm-mm.
1: Mayati,
0: iya. Ah. Iya.
1: Bener ya.
0: Ah.
1: Demon. Ayu.
0: Iya.
1: Oma Ce. Mama Wus karo Pak Joko Plengnya ya.
0: Iya.
1: Buroni karo Pak Asikine.
0: Iya.
1: Yo,
0: tekek, tekek. Si siaran kaya, orang Moni, Bu Ida kaya. Al orang Moni maning ya, cari Bu Dimut Sabtu ya Bu Ida. Sabtu.
1: Dan orang Moni sih.
0: Ya, Sabtu Bu Ida di studio.
1: Oh ya, Insya Allah ya. Oke. Untuk tekek mandu.
0: Mbak Asifa.
1: Apa,
0: salam kenal Kang Osing online.
1: Mampret lah. Mama deh ya kalau
0: Kang Osing. Ya. Terus
1: Sasak Radu.
0: Yo.
1: Bahadane ya.
0: Terus, Kang Mukhtar Ambu Boy.
1: Ya, Kang
0: iya, Mukhtar. Kang Mukhtar Ambu Boy lah saiki lah. Iya. Yo.
1: Mbak Atin karo apa kanapine?
0: Lah, guys. Kayak tawani kayak jare oli-oli roti bantal mbokan karep ya mainnya Bu Ida. aduh.
1: Burine karo Pak Pramudiyo.
0: Nji,
1: heeh. Akif karo Mbaranine.
0: Ya.
1: Heeh. Awang.
0: Heeh. Heeh. Iya. Iyo.
1: Mane Karisma.
0: Heeh.
1: Aa Furkon ya.
0: Iyo. Heeh. Iya.
1: Ini Adila. Kang Rosiki.
0: Iya.
1: Mari Kang Piki.
0: Tapi baik Bu. Wis.
1: Wis lah.
0: Iya. Gue cek lala nang minggu ngelundung oh.
1: Insya Allah anggerana.
0: Iya. Oh, wingi be. Snai Bu Ida nyeluknya mati awan sih ya.
1: Ya iya lah nyoba beres tuli nang
0: umau. Oh.
1: Iya.
0: Ala dala toblek ala dala. Ana.
1: Kira tekane. Jam 10 ya koyo mangkat ten.
0: Ah kaya kok ya.
1: Tak nyupir ya, maafkan diri.
0: Oke.
1: Makasih Mbak Ria.
0: Yo sama-sama Bu Ida.
1: Salamnya ngapurane.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jublak tinting. Jo. Terima kasih.

0: peternak ayam juga. Wih, luar biasa. Halo, pagi Balan Estara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Saporete.
0: Saporete teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pun kabar Maria.
0: Alhamdulillah. Baik, sehat. Teman-teman.
1: Iya. Lagunya Maria.
0: Apa lagunya Kang Parjo? Apa?
1: Aduh, Buyung.
0: Aduh, Buyung ya.
1: Alhamdulillah, okay. Keluarga,
0: Amin. Terus. Iya. Kangen orang sih Kang sampean karo Bu Ida, Kang.
1: Ini kangen.
0: Aslinya kangen. Bu Ida.
1: Mau makan tuh Bu Ida ya.
0: Iya, mulane iya jadi tergantung ya nana supire maukah. Iya, maukah Bu Ida disupiri Jojo aja. Jawab apa Bu Ida? Maukah disupiri sama Aa Jojo? Jawab Bu Ida, mau.
1: Terus buat dedekannya juga ya. Wih pas sukeng kah dua kapsul. Sudah tadi berbogo.
0: Iya.
1: Baju.
0: Meminta. Iya.
1: Terus buat Gus Marti ya. Terus buat Mas Lima Mama Bibi.
0: Iya. Ma i karo Wa Ato Ma. Mbak Siti Soima juga ya Mbak yang mau jadi tuan ya, rumah ya.
1: Sehat ya.
0: Iya.
1: Menyambut nanti paguyuban ya.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Hendro Mai Suli.
0: Bagus dewek.
1: Bagus dewek.
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia.
0: Selamat pagi, makasih ya.
1: Ya.
0: Kemarin sama sudah main. Ya. Pertanyaan enyong, wingi Kang Parjo monceng na sapa?
1: Monceng na kue lah ya.
0: Kue sapa? Kue apa?
1: Mama Lani.
0: Oh, Mama Lani. Iya.
1: Oh, Ami Bakar Madu.
0: Iya, Ami Bakar Madu. Ya, Kustoro pagi Kustoro.
1: Kustoro.
0: Iya, Kang Jenal Jahit pagi Kang Jenal. Ya.
1: Mama Rizky.
0: Jasak racun pagi, jasak racun ya.
1: Ya,
0: Kang Mis begitu. Dongane mampir har kita.
1: Dongane pamanggir mbengkan para bisa mampir.
0: Terus.
1: Ana yo Marti ya.
0: Yo. Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin.
0: Iya.
1: Batang Aryo Abu.
0: Yo.
1: Maju, maju maju maju.
0: Selamat
1: pagi.
0: Iya.
1: Selamat pagi. Mama Yanti. Iya. Kamu Sembaro Hayati ya. Selamat pagi. Mama Ardi. Buat Maimunah ya.
0: Yo piol, pagi piol.
1: Piol.
0: Iya, Mama Lani abang.
1: Ijo. Ya,
0: abang ijo kuning.
1: Lani.
0: Aduh.
1: Warna ketemu lu nih ya.
0: Ya, gue mulai. Nyosin nambah kan Mama Lani ngomong abang, nyosin nambah ijo, kuning ya gue ya. Aduh. Terus buat siapa lagi kan?
1: Udah bapak dikundrung juga ya.
0: Iya.
1: Baik sama Anda.
0: Iya.
1: Bapaknya Uya.
0: Iya.
1: Yuk. Berbalam ya.
0: Iya. Ibu der. Roja.
1: Bapak paha.
0: Mbak-mbak kayak mama Nadia sedap eh.
1: Sedap.
0: Iya.
1: Terima kasih subuhannya ya.
0: Iya, mbak. Mbak-mbak.
1: Mbak-mbak.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Yang Robi ya. Agustin juga dan kita udah tanya mama Rengga nih ya. Mama
0: Tinda. Iya.
1: Blank
0: ngeblank kan. Walah dala. Yo. Bu Ida demi. Gelem ora maukah Bu Ida disukai sama Kang Mas Parjo? Aduh, gelem boleh Bu Ida jawab, ayo jawab.
1: Mama Zira, iya selamat pagi.
0: Mama Zira, Ibu Ida sedang mengetik. Kira-kira jawabannya apa, Kang?
1: Ya,
0: jawabannya tebak, Kang. Jawab Mama Hasna.
1: Mama Hasna.
0: Yo, Maria melu mau buat mabit. Arindi mau buat mabit ya. Iya ngecek, Bu.